0: sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
1: Di Komisi 3 sudah betul pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
0: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
2: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
0: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdakwa Komisaris Isar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500,000 kepada mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375,000 Pak.
4: Sing dolar. Itu ya. Saksi mana Pak?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy Pak.
4: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000. Dia hanya menerima $375,000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
4: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
4: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
4: Saudara berikan?
6: 10 ribu, Pak.
4: 10 ribu SGD lagi?
6: Bukan, USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena K. Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
7: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun?
11: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
12: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
10: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
11: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
15: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa hingga wilayah Indonesia Timur.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki, ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
15: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
14: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini. Benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan, ya, Senin sampai dengan Jumat.
15: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
16: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
15: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
13: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
15: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
17: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
18: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
19: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: The comprehensive strategic partnership that we have.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Thung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
22: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Thung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
23: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
21: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Under the leadership of President Promoto, dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much for your kind attention.
3: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Saatnya informasi cuaca dan lalu lintas. Dan kesempatan pertama ini kita akan cari tahu bagaimana kondisi cuaca untuk Sumatera Barat pagi hari ini. Untuk itu saya sudah tersambung dengan perkiraan dari BMKG Minangkabau yang bertugas pagi hari ini, ada Bang Ari. Selamat pagi Bang Ari.
3: Selamat pagi Maedi.
2: Apa kabar pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik Maedi.
2: Alhamdulillah. Silakan informasi cuacanya di pagi hari ini Bang Ari.
3: Iya baik Bang. Ya baik, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Mulai pada pagi hari ini, dari pantauan citra radar kita kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Padang Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat itu berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, dan Solok Selatan. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 96%. Kemudian angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 24 km per jam. Dan sejauh ini belum ada peringatan dini dapat kami sampaikan, namun kendati demikian, para pendengar dapat mengupdate informasi perkiraan cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau dan selalu tetap stay tune dari Pro 1 Padang. Demikian, Bang Yudi.
2: Baik, terima kasih Bang Ari atas informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Ya,
2: baik, mendengar itu tadi informasi cuaca yang telah disampaikan oleh perkirawan dari BMKG Minangkabau. Kita lanjut lagi kebersamaan kita. Kita akan cari tahu bagaimana kondisi lalu lintas di pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu yang berikut.
4: Di, tahu lampu merah?
5: Oh, lampu lalu lintas. Ya tahu lah, kenapa?
4: Coba sebutkan, ada warna apa saja dan artinya.
5: Yaelah, buat apa? Semua juga tahu.
4: Sebutkan kalau tahu.
5: Ada warna merah, artinya kendaraan harus berhenti. Ada lampu kuning, artinya pengendara bersiap-siap berhenti atau melaju. Dan warna hijau, artinya kendaraan boleh jalan kembali. Memang kenapa sih?
4: Mengapa kemarin di jalan tuh pas lampu merah kamu tetap jalan nerobos gitu?
5: Maaf.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

jalanan padat atau langit mulai mendung, tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah gila, sampai kamu viral bro.
1: Hah? Kok bisa?
0: Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu. Wah wah wah, bakalnya artis nih kamu bro bro.
1: Sampai segitunya?
0: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
1: Ya udah, aku gak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar gak malu lagi.
0: Nah gitu bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih bro, karena sampah juga dapat didaur ulang kan. Ingat bro, jaga image, jaga bumi.
2: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan tetap glow up.
3: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus?

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibadah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Suasana di Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang mendadak geger akibat dentuman ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan salah seorang siswa berinisial R. Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Kombes Polisi Apri Wibowo kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan, berdasarkan keterangan awal terhadap terduga R, ia merakit bom secara mandiri menggunakan bahan-bahan yang diperoleh secara daring di rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Apri menjelaskan, aksi terduga pelaku R meledakkan bom karena merasa tertekan setelah lama menjadi korban perundungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun terduga R bersama barang bukti telah diamankan pihak kepolisian serta Densus 88. Sementara Polda Sumatera Barat kini mengumpulkan keterangan saksi-saksi guna pendalaman kasus tersebut. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam program Padang Menyapa.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro Satya dari Padang. Dan saatnya kita bersama dalam program Padang Menyapa untuk edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Saya Yudi Maswar akan memandu Anda dalam program ini dan kita akan membahas topiknya, yaitu awal tahun ajaran tanamkan budaya sekolah bebas perundungan. Untuk itu kami sudah mengundang dua narasumber di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas PSMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang sudah hadir di studio Pro Satya dari Padang, ada Bapak Mahyan SPD MM. Saya sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi Pak Mahyan.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kemudian kami juga mengundang pengamat pendidikan dari UNP, ada Ibu Dr. Indah Sukmawati MPD Kons, dan melalui Zoom beliau sudah bergabung. Saya sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi Bu Indah.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bapak.
1: Ya, pendengar Anda bisa bergabung nanti melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-66-66-975. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya akan mulai berbincang di kesempatan pagi hari ini ke Pak Mahyan dulu. Nah Pak Mahyan, ini sudah masuk tahun ajaran baru.
2: Iya.
1: Dan di tahun ajaran baru ini kita sama-sama mendengar informasi ataupun berita yang cukup mengagetkan bahwa kemarin atau beberapa hari yang lalu itu terjadilah sebuah insiden ya tentang diledakannya bom di Mantiga Padang. Nah, kita tidak membahas soal kasusnya, tapi kita membahas soal latar belakang yang baru diungkapkan dan masih dalam penyelidikan. Itu kan katanya si pelaku, terduga pelaku ini melakukan itu karena selama ini dirundung. Nah, melalui MPLS sekarang dan juga mulai tahun ajaran baru, tentu harapan semua orang, tidak saja dari dinas pendidikan, tentunya juga dari siswa-siswa sendiri yang mungkin selama ini merasa dirundung, tentu agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi. Tapi kalau dari Pak Mahya sendiri mengenai perundungan ini yang ya mungkin kalau zaman-zaman dulu sudah ada ya perundungan ya, cuma mungkin entah beda generasi nih Pak ya, sekarang itu kayaknya makin terlihat masif gitu lah. Nah Pak Maya melihatnya seperti apa Pak?
2: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: ya, pemirsa RRI Padang dimanapun berada ya. Jadi kami melihat ya, perundungan ini memang hari ini banyak terjadi ya. Ya bahkan banyak laporan-laporan masuk kepada kami dilakukan oleh ya siswa-siswa kita kepada teman-temannya. Nah kami tentu melihat sebuah perundungan ini ya tentu adalah sebuah hal yang ya sebenarnya sangat tidak kita tolerir gitu kan. Nah karena banyak efek yang akan terjadi ya ketika perundungan ini terus dilakukan oleh baik mungkin seseorang atau kelompok tertentu kepada mungkin seseorang juga atau mungkin juga kepada kelompok tertentu. Nah, khusus kita hari ini ya di sekolah sebenarnya sudah ada Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 gitu. Yang dalam hal ini bagaimana mengatur budaya sekolah aman dan nyaman gitu. Nah, sehingganya memang kita berharap ya sekolah sekarang tuh ya mereformasi gitu, sistem sekolah itu. Nah, beda gitu dengan dulu pencegah apa namanya, kalau dulu banyak kasus baru sekolah bergerak. Nah, kalau sekarang itu dengan Permendikdasmen nomor 6 itu sekarang berarti kita lebih banyak ke penanaman budaya-budayanya. Nah, sehingga termasuk di dalamnya kita berharap budaya perundungan itu tidak terjadi gitu. Nah, dengan melakukan edukasi, dengan melakukan deteksi dini, dengan melakukan pencegahan dan seterusnya. Nah, termasuk MPLS hari ini juga ada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026. Itu juga sekolah kan ada diberikan materi wajib dan juga ada materi pilihan. Nah, itu juga dalam rangka bagaimana kita berharap budaya-budaya positif itu yang lebih dikedepankan oleh sekolah gitu. Nah, sehingga sekali lagi kami berharap perundungan itu tidak ya ada sebenarnya. Jangankan terjadi, sebenarnya justru kita berharap ya benih-benih pun kita harapkan segera dideteksi oleh pihak sekolah. Nah, maka MPLS hari ini misalnya kita tidak mengizinkan misalnya untuk alumni masuk misalnya atau senior-seniornya gitu, atau mungkin penggunaan-penggunaan atribut yang tidak benar gitu. Nah, artinya semuanya kita berharap standar sebagai seorang siswa ya. Jadi kita hari ini lebih berorientasi kepada edukasi ya, kepada siswa-siswa yang murid ya baru kita hari ini, mungkin seperti itu.
1: Baik. Nah, tentunya upaya-upaya agar itu perundungan itu tidak terjadi ke depan sudah ada antisipasi. Yeah. Tetapi seperti kasus-kasus sebelumnya selalu dengan harapan ini jadi yang terakhir, ini jadi yang terakhir, tetapi kan terus terjadi. Yeah. Artinya kan tidak semuanya terpantau nih Pak. Apalagi di dalam sekolah ataupun juga mungkin setelah para murid ini pulang dari sekolah, kita kan nggak tahu. Yeah. Nah, bagaimana ini? Artinya begini, entah itu masalah di mental para murid ataupun juga mungkin masalahnya ada di karakter mereka masing-masing di lingkungan, apakah itu akan menjadi perhatian juga ke depannya? Karena kan ketika di sekolah saja, meskipun sudah ada program-program baik itu dari sekolah sendiri ataupun juga dari dinas, bahkan sudah ada permen ataupun juga himbauan dari pemerintah, tetap saja terjadi kasus-kasus perundungan seperti ini dan banyak juga jatuh korban. Nah, ini gimana Pak Mahyan?
2: Nah, jadi memang kita berharap ini kan ada sebuah kolaborasi antara pihak-pihak gitu. Jadi maksudnya begini, pendidikan itu kan mulai dari sekolah misalnya gitu. Nah, sekolah itu tentu juga mulai dari unsur pimpinan, kepala sekolah, wakil. Nah, kemudian ada unsur-unsur yang lain, guru, siswa gitu. Nah, semuanya kita berharap itu menjalankan fungsinya dalam rangka agar tidak ada perundungan di sekolah itu. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, sebenarnya kita penanaman budaya gitu. Artinya bagaimana seorang kepala sekolah memberikan contoh gitu kan, bagaimana dia mungkin mulai dari hal yang sederhana, berbahasa yang santun gitu kan. Nah, guru-guru seperti itu juga kita berharap ya tidak ada melihatkan emosional, marah dan sebagainya, bahasanya juga santun gitu kan. Nah, begitu juga mungkin ya kita memfasilitasi siswa-siswa kita antar mereka gitu, dalam satu kelas, antar kelas, kemudian antar kakak dan adiknya gitu juga, itu harus kita bangun. Nah, belum lagi misalnya kita berharap sebenarnya peran orang tua gitu. Nah, jadi kami juga sangat berharap ya, kebetulan saya di Dinas Pendidikan. Nah, hari ini kita berharap fungsi orang tua itu juga maksimal gitu. Jadi jangan sampai nanti ada anggapan para orang tua ketika anaknya dititip ke sekolah selesai semua urusan pendidikan gitu. Karena sesungguhnya kalau dari sisi jam sebenarnya waktu itu paling banyak di rumah gitu. Nah, saya juga misalnya selaku orang tua ya fungsi itu tentu juga saya jalankan. Nah, termasuk misalnya gitu kan, orang tua misalnya mendeteksi ya perundungan kalau terjadi kepada anaknya, harusnya ada ruang bercerita dengan anak, tanya gitu kan. Artinya sesibuk apapun kita, kalau bisa para orang tua ada ruang-ruang diskusi ya. Kemudian mungkin kalau tidak pandai juga, minimal kita harus mampu mendeteksi misalnya kenapa anak kita seperti ada misal itu murung gitu kan. Kenapa dia tidak ceria gitu kan, ya kita tanya misalnya seperti itu. Nah, sehingga itu fungsi para orang tua kita berharap juga dijalankan. Nah, belum lagi misalnya kita berharap peran masyarakat gitu. Jadi masyarakat pun misalnya ada ya ketemu ya terjadi gitu pembulian gitu kan. Nah, itu harus kita stop gitu kan. Dan mungkin ya kalau tidak bisa mencegahnya saat itu, ya mungkin bisa lapor ke pihak sekolah atau ke pihak-pihak tertentu, yang sehingga sekali lagi kita berharap ini terbangun kolaborasi positif yang itu kita harapkan sehingganya ya pembulian itu, ya perundungan itu sekali lagi tidak lagi terjadi ya untuk masa-masa yang akan datang.
1: Oke. Baik. Nah, selama ini mungkin orang tua yang banyak katakanlah terekspos itu kan dari korban ya Pak.
2: Yeah.
1: Artinya ketika anak dirundung, diminta peran orang tua agar anak bisa lebih terbuka kepada orang tua ketika mengalami perundungan. Tapi di sisi pelaku, apakah orang tuanya, kadang-kadang kan orang tua ketika katakanlah terjadi kasus dipertemukan, kadang-kadang alasan orang tua, ah biasalah Pak, Bu, ini kan masih anak-anak.
2: Yeah.
1: Nah, Pak, orang tua dari pelakunya ini nih yang terkadang menganggap ini tidak sebuah masalah besar, sementara korbannya itu sendiri itu sudah mentalnya kena, psikisnya kena, dan mungkin itu berdampak kepada sosialisasinya ke depan, sementara para pelakunya tenang-tenang aja. Nah, ini gimana nih Pak? Kan harus dari dua sisi ya Pak ya.
2: Iya. Iya, saya sangat setuju juga. Artinya kan apa namanya, baik dari sisi pelaku maupun korban itu kan ada efek negatifnya gitu. Nah, jadi kepada pelaku misalnya, pelaku itu kalau dibiarkan itu dia akan punya budaya negatif juga jadinya, sehingga artinya dia akan cenderung melakukan kekerasan dan itu dianggap itu suatu hal yang biasa gitu kan. Dan itu nanti akan terbawa sampai dia dewasa gitu. Nah, dan itu tentu para orang tua juga harusnya gitu kan mencegah gitu, dan termasuk mungkin memonitoring, memonitor terhadap anak-anaknya kalau memang ada melakukan hal yang demikian. Nah, sehingga seperti yang disampaikan tadi, tentu selaku ayah, ibu misalnya, bahkan mungkin keluarga-keluarga yang lain, ketika ada terjadi keluarganya melakukan pembulian, ya dia harus melakukan, ya mungkin melakukan nasihat, ya melakukan semacam pelarangan gitu kan, sehingga itu dia tidak terjadi. Nah, bahkan mungkin kita harus membuat ilustrasi gitu kan. Nah, bagaimana ini kalau terjadi kepada keluarga kita yang dibully gitu kan. Nah, sehingga adanya upaya-upaya penyadaran seperti itu harus terus kita tanamkan. Jadi kalau lama-lama kita biarkan, mungkin tuh sekali lagi dia akan menjadi budaya dia nanti, dan itu sampai dewasa, dan sekali lagi tentu itu akan membawa hal yang tidak bagus ke depannya.
1: Okay. Baik, saya geser dulu ke Bu Indah. Nah, Bu Indah,
3: dari
1: pengamatan
3: baik,
1: Bu Indah sendiri mengenai perundungan di sekolah, artinya kan ini tidak hanya sekali dua kali, tapi sudah sering berulang. Sementara ketika kasusnya berulang, ya banyak harapan nih jangan terulang lagi, janganlah sampai terulang ke siswa yang lain lagi, tetapi tetap saja berulang. Artinya agak PR juga untuk menghilangkan perundungan ini di level sekolah, begitu. Nah, pandangan Bu Indah seperti apa?
3: Oke, baik Pak, izin menjelaskan sedikit bahwasanya memang fenomena ini bukan baru-baru ya Pak yang terjadi ya, dalam kondisi kita lihat kasus yang tadi Bapak sampaikan itu di Jakarta sebelumnya sudah pernah juga ya, di Padang ini, yang di Man ini juga memang kalau kita melihat kondisinya, kita tidak bisa menyalahkan kepada satu pihak. Perlu ada pembahasan secara menyeluruh gitu. Kalau kita melihat untuk faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku agresif yang sampai dikatakan sekarang ini itu menjadi tidak kita duga gitu ya. Mungkin kondisinya kita perlu berbenah secara semua pihak gitu. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mayam tadi, bahwasanya mulai dari orang tua, mulai dari sekolah, unsur-unsur pimpinan itu, guru-guru, dan termasuk itu dari antar siswa itu sendiri. Karena memang kondisinya kalau anak remaja ini kan memang lebih cenderung dia mengikuti teman sebayanya gitu ya. Nah, ditambah memang kondisi ini dipicu juga dengan perkembangan teknologi yang tidak bisa kita pungkiri, bahwasanya internet yang sangat cepat dan luas ini bisa membagi apapun yang terjadi, informasi yang apabila tidak disaring oleh anak dalam mendengarkan, mengamati, dan mencontoh, itu akan menjadikan ide baru bagi mereka bahwasanya oh ada ya solusi untuk menghadapi permasalahan saya ini dengan cara begini. Oh ternyata kalau kita lakukan seperti ini orang akan heboh, ribut misalnya ya, perhatian bisa terdapat diperoleh daripada dia hanya diam. Jadi walaupun memang kasus ini boleh dikatakan mengenai kepada semua aspek kehidupan. Nah, dan itu semua memang harus bersinergi ya. Dan arti kata memang kolaborasi itu sangat mutlak diperlukan untuk mengatasi ini. Dan saya rasa seperti apa yang diharapkan tadi ya, wah kalau ini sudah terjadi mudah-mudahan ini yang terakhir, mudah-mudahan ini yang terakhir. Tapi harapan tanpa usaha saya rasa juga nonsen ya Pak ya, omong kosong gitu Pak.
1: Oke, nah biasanya kan pelaku perundungan itu kan berkelompok Bu.
3: Iya.
1: Jarang ada pelaku perundungan kepada seseorang itu one on one ya.
3: Iya.
1: Rata-rata kan berkelompok. Nah, ini bagaimana caranya agar ini tidak terjadi? Karena kan berkelompok satu orang melawan beberapa orang itu kan cukup sulit juga ya. Apalagi masih siswa gitu loh. Dan okay. Dan itu kekuatannya enggak terlalu kuat, gimana tuh?
3: Ah, gini Pak. Jadi kalau kita bicara seakan-akan ini kasus yang kemarin itu satu orang kan, Pak? Salah satu individu yang melakukan perakitan itu kan, Pak, bom itu.
1: Oke, okay. Itu yang kemarin ya.
3: Berarti kan itu contoh kasus ya, Pak ya. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya menurut pendapat saya itu sebenarnya memang jangan-jangan ini saya menduga mereka yang anak ini merupakan korban. Nah, jadi belum asli, maksudnya dia asalnya dari korban lalu terakumulasi. Nah, secara psikologis itu namanya konsep bully victim gitu ya. Di mana korban berubah menjadi pelaku gitu Pak. Nah gitu Pak. Jadi dia sebenarnya korban kan dan itu di dalam secara aspek psikologis itu bisa jadi akibat trauma akumulasi, trauma dari ketidakberdayaannya di dalam menghadapi kasus bullying yang sebelumnya dia menjadi korban dari pelaku-pelaku yang kata Bapak tadi itu. Ya bisa jadi orangnya jumlahnya berkelompok, memang bisa juga individu Pak. Jadi kondisi sekarang tidak tertutup kemungkinan satu orang pelaku melakukan bullying ini. Dan apalagi dengan kecanggihan teknologi itu namanya salah satu bentuk bullying itu adalah cyberbullying Pak. Itu memang cukup satu HP di tangan dengan nomor yang anonimitas itu kita bisa menduga ya, pelaku ini menjadi pelaku tunggal dari bullying ini. Itu ya kalau yang di cyberbullying gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya yang terjadi di sekolah, bullyingnya terjadi di sekolah itu mungkin sifatnya bullying fisik gitu ya, misalnya mengancam gitu ya Pak ya, atau bullying verbal ya, mengejek ya, memberikan label-label tertentu kepada seseorang yang dianggap lemah dari kelompok itu atau beberapa orang itu, sehingga mereka dengan bebas dan merasa memiliki kekuasaan untuk menekan si korban ini. Jadi memang untuk zaman sekarang tidak mutlak harus berkelompok ya Pak ya, kondisi sekarang apalagi kasus yang marak itu yang cyberbullying itu yang bisa berisiko bunuh diri itu korbannya gitu Pak.
1: Oke, baik. Dan pendengar Anda kami undang untuk bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini. Saya kembali ke Pak Mahyana. Terkait hal ini di MPLS tahun ini apa nih yang kira-kira program yang diprogramkan pada para siswa agar tentunya bisa menjadi benteng ataupun juga pencegahan dini terhadap perilaku perundungan ini, baik itu mencegah terjadinya pelaku perundungan dan juga agar korban-korban tidak berjatuhan lagi Pak Mahyan.
2: Iya, pertama ya seperti yang kita sampaikan tadi di Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang PLS hari ini, itu kita ada materi wajibnya, misalnya kita ada materi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu. Nah, itu kan diajarkan gitu kan ya, bagaimana anak-anak kita tentang materi itu. Nah, kemudian juga ya di misalnya ada senam ceria gitu kan. Nah, itu juga dalam di samping untuk olahraga, itu juga mungkin bagaimana kita mengajarkan mereka agar berkolaborasi, saling berbaur dan sebagainya. Kemudian juga ada materi 5S, senyum, sopan, santun dan seterusnya gitu kan. Nah, ini kan juga dalam rangka bagaimana kita itu salah satu juga mengarah bagaimana tidak ada terjadi pembulian gitu kan. Orang membuli itu kan dia tidak ada senyum sebenarnya, nah, nggak ada sopan, nggak ada santun dan sebagainya. Nah, itu juga kita ajarkan dalam materi di MPLS. Nah, begitu juga materi-materi lain seperti yang bagaimana ada tentang ya apa namanya saling menghormati sesama gitu kan. Nah, sehingga kita berharap ya anak-anak kita memahami gitu. Apalagi misalnya mohon maaf ya, ya kita di agama Islam lah misalnya gitu kan, jangankan sesama gitu kan. Ya saya sering mengilustrasikan kepada sekolah ketika saya menyampaikan bahkan ke siswa dan guru, bahkan kita ketika kurban pun diajarkan gitu kan, dalam agama kita menyembelih pun dengan pisau yang tajam gitu kan. Itu kan artinya tidak boleh menzalimi orang gitu. Tidak boleh menganiaya orang gitu. Nah, kita pun diajarin dalam agama kita enggak boleh menginjak semut misalnya gitu kan. Nah, kemudian tidak boleh misalnya memotong tumbuh-tumbuhan yang enggak ada manfaatnya bagi kita gitu. Artinya etika seperti itu, apalagi kita sesama manusia gitu kan. Artinya sesama manusia yang kita sebagai makhluk yang dimuliakan, tentu kita berharap nah anak-anak kita juga seperti itu. Nah, maka kita tidak meminta sekolah sekarang itu melakukan kegiatan-kegiatan perpeloncoan, itu kan tidak boleh. Maka termasuk kita sampaikan tadi, alumni juga tidak kita izinkan ya masuk ke sekolah dalam MPLS hari ini. Jadi malahan kita cenderung meminta panitia itu guru gitu. Dan guru kita lah mengawasinya, sehingga kita berharap nah anak-anak kita tuh mengawali tahun ajaran baru hari ini dengan ya senang dia. Dengan ya mungkin bagaimana kita ajarkan berteman, kita ajarkan berkarakter yang baik. Dan saya ya mungkin boleh tanya dengan beberapa sekolah, selalu saya sampaikan ya, kita hari ini lebih penting membangun karakter, kita lebih penting membangun budaya ya. Karena ini yang jadi persoalan bangsa kita hari ini. Karena orang pintar itu banyak, orang hebat banyak gitu. Tapi ketika dia tidak berkarakter, dia tidak berbudaya yang baik, nah inilah sebenarnya awal cikal bakal kehancuran mungkin bangsa kita, masyarakat kita, dan mungkin juga sekolah kita. Sering itu saya sampaikan. Nah, jadi untuk itu memang kami berharap MPLS hari ini diisi dengan materi-materi yang membangun budaya positif, budaya aman, nyaman bagi sekolah. Nah, kemudian ya kita berharap pihak sekolah betul-betul mengontrol, mengawasi gitu kan, dari awal sampai akhir. Nah, artinya ya kita dulu kan sering MPLS itu dari start pintu gerbang anak-anak udah dibully itu. Nah, itu kita tidak mengizinkan itu, dan kita udah mewanti-wanti pihak sekolah ya tidak ada membuli ya, dan kita berharap nanti kalau ada terjadi pembulian ya itu sekolah yang akan bertanggung jawab gitu ya untuk hal-hal seperti ini.
1: Oke. Baik. Nah, saya jadi ingat beberapa hari yang lalu saya sempat juga ngobrol mengenai MPLS ini. Jadi ada masyarakat yang waktu itu bergabung bersama kita di studio melalui telepon membahas mengenai security sekolah. Apakah saat ini, selama ini security sekolah kepada anak-anak itu juga sudah ramah? Karena kan bully juga tidak soal fisik ya. Tapi terkadang ketika melewati pos satpam atau pos security tidak dengan wajah yang senyum tapi wajah yang serem, kan juga jadi mentalnya jadi down gitu loh. Nah, apakah kedepannya, karena sempat keluar pemikiran, apakah jangan-jangan ke depan security sekolah itu harus kayak security bank gitu loh. Nah, jadi kan ramah nih, ramah kepada anak-anak jadinya. Jadi anak-anak pun juga semangat sekolah gitu lah. Gimana Pak, kalau pandangan Pak Mayan sendiri?
2: Iya, jadi sama. Jadi budaya aman, BSN ya, budaya sekolah aman dan nyaman itu sebenarnya untuk semua gitu.
1: Untuk semua.
2: Nah, termasuk di dalamnya. Jadi pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu termasuk security gitu. Dan security itu sebenarnya malahan awal tempat dia masuk gitu.
1: Iya,
2: nah, jadi memang kita berharap ya, tadi misalnya budaya 5S itu sebenarnya salam, sopan, santun itu kan memang harusnya mulai dari security kita gitu. Nah, dan ini memang kita dorong. Saya juga sering hadir ke beberapa sekolah. Itu memang ketika saya misal gitu kan, saya melihat satpamnya kurang bagus, itu sering saya sampaikan ke pihak sekolah, bukan sayanya yang tak dilayani, bukan itu aja. Cuma saya sampaikan ya, misalnya ada satpamnya sibuk main HP misalnya kan. Nah, itu saya ingatkan untuk kepala sekolah, besok tuh tolong diingatkan ya, seorang satpam itu dia kerjanya harus full melayani gitu kan, memperhatikan ya seluruh lingkungan. Nah, termasuk tadi kan kepada siswa-siswa kita gitu. Nah, bahkan kita harus waspada juga, mohon maaf juga ya, kalau zaman saya dulu malahan anak-anaknya juga ada juga berkongkalingkong dengan security gitu kan. Itu tidak benar juga gitu. Nah, maka ya kami di Dinas Pendidikan selalu mewanti-wanti itu, artinya jangan sampai nanti ada security kita justru melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi sejauh ini alhamdulillah kita lihat sudah mulai terjadi perubahan paradigma security kita yang menuju ke arah yang positif kalau kita lihat, walaupun mungkin ya belum semuanya, karena memang banyak juga security sekolah itu saya lihat dia bukan dari pendidikan satpam gitu kan ya, mungkin karena dia dulu tuan tanah di ininya, cuma untuk kalau ada recruiting yang baru sekarang kita sudah mengingatkan oleh kepala sekolah itu kita harus mengambil dari ya pusdiklat yang ada, sehingga memang mereka memahami tentang fungsi bagaimana seorang security yang baik, kan seperti itu.
1: Oke, baik Bu Indah, mengenai sekolah yang aman nyaman untuk anak-anak, apakah memang awalnya dari gerbang dulu sampai ke kantin, gimana?
3: Oke, baik Pak. Kalau kita bicara kondisi sekolah, tentu pintu masuk tentu di gerbang ya Pak ya. Nah, pintu masuk untuk memasuki sebuah sekolah itu tentu di gerbangnya. Tentu dalam kaitannya, ini bicara sedikit tentang kondisi sekolah. Seharusnya ya menurut saya, tapi saya rasa mudah-mudahan semua sekolah sudah memiliki itu. Minimal sudah ada dulu bukti bahwasanya setiap sekolah itu memang aman. Itu dengan adanya memasang flyer atau apa itu namanya sekitar baliho atau apa yang menekankan bahwasanya sekolah ini bebas perundungan, kami tidak mentoleransi dan segala macamnya. Silahkanlah itu versi dari sekolah masing-masing. Saya sudah melihat beberapa sekolah yang saya kunjungi itu sudah, apakah mural di dinding sekolah misalnya itu ya, itu sudah ada tulisan-tulisan mendukung anti-bullying ini. Artinya tidak menyetujui, tidak mentolerir, dan itu bisa dilihat tidak hanya satpam ya Pak ya. Artinya juga ada atribut-atribut yang menunjukkan bahwasanya sekolah ini memang ramah anak dan sekolah sangat tidak mentoleransi terjadinya kondisi-kondisi ini gitu Pak. Baru setelah itu kita masuk kepada individu atau orang-orang yang terlibat di dalam sekolah ini, termasuk tidak hanya satpam ya, ini juga penjaga sekolah gitu ya, atau mungkin ada yang di kantin dan segala macam. Memang sebenarnya semua bersinergi karena boleh jadi Pak kegiatan perilaku bullying ini di titik buta di sekolah, arti kata tidak terawasi, misalnya di belakang sekolah, di belakang kantin misalnya itu cenderung kadang guru tidak melewati atau tidak ada CCTV di sana atau tidak ada pengawasan yang khusus gitu ya, di belakang toilet, bahkan kadang di toilet pun kita harus antisipasi supaya tidak ada istilahnya yang berkerumun yang sampai menciptakan tempat buta yang mana sekolah tidak bisa mengawasi dan anak itu bermain di sana, melakukan perilaku bullying di situ.
1: Okay, ya. Baik. Ya, baik, kita jeda dulu untuk beberapa informasi berikut. Nanti di segmen kedua kita akan undang pendengar kita untuk bergabung di kesempatan pagi hari ini. Jadi silakan pendengar, nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-66-66975. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Bullying atau perundungan merupakan perilaku yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk menyakiti, mengintimidasi atau merendahkan orang lain, baik secara fisik, verbal, sosial maupun melalui media digital. Dampaknya tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental korban, tetapi juga dapat mengganggu proses belajar, hubungan sosial, dan perkembangan karakter anak. Langkah penting dalam mencegah bullying dimulai dari membangun lingkungan yang aman, inklusif, dan saling menghargai. Orang tua, guru, dan masyarakat perlu menanamkan nilai empati, menghormati perbedaan, serta membiasakan komunikasi yang terbuka sejak dini agar anak berani menyampaikan jika mengalami atau menyaksikan perundungan. Sekolah juga memiliki peran strategis melalui penerapan kebijakan anti-bullying, edukasi tentang pencegahan perundungan, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan melindungi korban. Kolaborasi antara pihak sekolah dan keluarga menjadi kunci dalam mendeteksi serta menangani kasus bullying secara cepat dan tepat. Dengan meningkatnya kesadaran dan keterlibatan semua pihak, bullying dapat dicegah sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Lingkungan yang aman, saling menghormati, dan bebas dari perundungan akan mendukung tumbuh kembang anak serta menciptakan budaya yang positif di sekolah maupun di masyarakat.
0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di pagi hari ini. Dan silakan pendengar, Anda berpartisipasi di line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-66-66975 di kesempatan pagi hari ini. Dan Anda bisa ikut berpartisipasi dalam Padang Menyapa dengan topiknya yaitu awal tahun ajaran tanamkan budaya sekolah bebas perundungan ya. Jadi silakan Anda bergabung melalui line telepon 0751-812-878. Saya kembali berbincang dengan dua narasumber kita, ada Pak Mahyan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan juga ada Bu Indah, pengamat pendidikan dari UNP. Baik Pak Mahyan, tentunya belajar dari kasus-kasus sebelumnya dan juga tentunya dengan program MPLS yang sekarang, dengan harapan agar kedepannya proses pembelajaran di sekolah itu terbebas dari hal-hal yang tidak membuat murid ini nyaman gitu ya. Nah, bagaimana dengan peran orang tua sendiri, diharapkan kepada orang tua dalam proses pembelajaran di sekolah kedepannya? Artinya kan mungkin selama ini orang tua hanya sebagai menjemput rapor, kemudian juga konsultasi pendidikan, tapi untuk karakter anaknya sendiri mungkin terlupakan. Apakah itu nanti akan dieratkan lagi nih peran seperti itu?
2: Iya, jadi sebenarnya peran orang tua itu sangat sangat besar ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya waktu paling banyak bagi seorang anak itu sebenarnya di rumah gitu kan. Mm-hmm. Nah, kemudian ya perlu juga, saya sering juga nyampaikan kepada para orang tua kalau dalam kegiatan-kegiatan ketemu dengan orang tua ataupun parenting, mm-hmm. sebenarnya tanggung jawab pendidikan itu orang tua gitu. Ya. Mm-hmm. Jadi jangan salah gitu kan. Nah, tapi ketika orang tua mungkin hari ini tidak sanggup, maka kita minta bantu dengan sekolah sebenarnya gitu. Artinya ya tanggung jawab utama itu orang tua, itu kunci utama dulu. Itu harus kita dudukkan dulu. Nah, tapi kita minta bantu ke pihak sekolah. Akibatnya gitu kan, karena kita minta bantu, tentu memang peran utama itu harus kita jalankan. Jangan sampai nanti salah gitu kan. Justru peran utama itu banyak di sekolah gitu. Nah, tapi okelah, mungkin dengan segala kesibukan ya mungkin ada perubahan paradigma bagi para orang tua. Tapi saya berharap memang jangan sampai para orang tua salah memandang fungsi sekolah. Nah, bahkan hari ini saya melihat gitu, ada kecenderungan orang tua cenderung menyalahkan sekolah gitu kan. Kemudian justru dipanggil kadang tidak mau datang gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ya saya, kalau misalnya saya selaku orang tua misal gitu kan, saya dapat informasi tentang anak saya, justru sebenarnya saya mengucapkan terima kasih gitu. Terima kasih Bu, Pak gitu kan, atas ya misalnya gitu kan, informasi yang diberikan tentang anak saya gitu kan. Nah, jadi artinya kita tentu punya data dong, oh begini anak saya gitu. Nah, bahkan kita berharap para orang tua memang aktif gitu kan, melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, jangan pasif gitu kan. Nah, artinya gitu kan, ya misalnya gitu kan, hari ini kita kan melihat ya para orang tua kan hanya datang ketika diundang misalnya. Nah, bahkan diundang pun kadang seperti yang sampaikan tadi nggak datang. Artinya ya ketika mau masuk sekolah itu semangat para orang tua ya mencari untuk sekolahnya gitu. Nah, kemudian mungkin datang hanya sekedar mengambil rapor ya. Tapi mungkin ya bila perlu kita berharap ya ada, tidak mesti secara fisik ketemu itu, tapi mungkin misalnya itu kan ada WA-WA-an dengan wali kelasnya gitu kan, mungkin ada komunikasi dengan mungkin kepala sekolahnya gitu kan. Nah, gimana tentang kondisi anak saya gitu kan. Nah, apalagi kalau misalnya ada unsur kecurigaan gitu. Kalau ada kecurigaan tentu harusnya lebih kita intensifkan lagi komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah ya, sehingga seperti kita sampaikan tadi, jangan sampai terjadi anak kita sudah terlalu jauh ya, ibaratnya sakitnya gitu kan. Itu udah susah kita mengobatinya, tapi mungkin ketika sakitnya masih ringan itu mungkin masih gampang juga kita mengobatinya. Ibarat sakit fisik ya mungkin masih bisa ke puskesmas gitu kan, ke dokter umum. Tapi ketika sakitnya sudah parah tentu akhirnya udah harus ke spesialis, ke ya mungkin akhirnya dirawat dan sebagainya. Begitu juga anak gitu. Jadi ya mohon, mungkin kita berharap para orang tua, apalagi anak-anak hari ini yang seperti yang disampaikan tadi, anak-anak hari ini dia sangat rapuh kalau saya lihat gitu kan. Mungkin beda dengan ya zaman kita dulu gitu kan. Bahkan sore kemarin saya juga ada menjelang pulang saya diskusi juga dengan beberapa kepala sekolah. Jangankan di sekolah ya kan,
1: di rumah
2: anak kita pun hari ini enggak bisa juga kita salah ngomong gitu kan. Karena terkadang terekam bagi mereka atau mungkin kita cerita masalah kita pun bila perlu itu enggak bisa kita sampaikan gitu. Nah, begitulah kondisi anak-anak hari ini. Beda mungkin zaman kita dulu ya, kita sering juga ya bagaimana orang tua kita gitu. Mungkin seperti itu.
1: Baik, Bu Indah, tanggapannya gimana nih?
3: Gini Pak, saya setuju ya kalau bicara orang tua untuk pendidikan awal itu memang dalam agama kita juga madrasah yang paling awal itu kan dari keluarga gitu ya Pak ya. Orang tua yang memiliki peranan penting untuk membentuk generasi penerus ini. Kadangkala memang orang tua yang ada di sekitar anak-anak ini merupakan juga akumulasi dari didikan dari orang tua sebelumnya kan, begitu ya Pak ya. Kita itu kan punya orang tua. Nah, kadangkala orang tua ini berpatokan, berpandangan bahwasanya dulu dia dididik seperti itu, dia bisa hidup gitu ya, survive gitu, sehingga dia melakukan perlakuan yang sama itu dengan anak. Padahal kondisi hari ini tidak sama untuk perkembangan anak dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi memang perlu kesadaran dari orang tua itu sendiri bagaimana tanggung jawab terhadap anak-anak yang mereka miliki, bahwasanya sampai anak ini di usia remaja akhir pun sebenarnya peran orang tua tidak terlepas dari fungsi pengarahan, bimbingan, pengasuhan ya. Apalagi sekarang digalakkan dengan adanya ayah mengantar anak kan gitu ya ke sekolah, Pak, digalakkan para ayah yang ikut terlibat, karena memang father involvement itu sangat penting. Bagaimana keberadaan seorang ayah, sosok seorang laki-laki di antara keluarga, bagaimana bentuk tanggung jawab, semuanya memang anak belajar pada dasarnya, pada awalnya itu dari keluarga. Nah, dan itu semua perlu memang diberikan, bagi saya lebih kita kaitkan kepada sekolah, itu lebih cocok memang adanya kolaborasi di mana sekolah juga tidak hanya memanggil orang tua atau menghadirkan orang tua datang ke sekolah di saat-saat tertentu saja, misalnya terima rapor. Itu wajib ayah atau ibu misalnya. Kadangkala saya pernah menemukan siswa itu mencari orang lain lalu diminta bayar, nanti dijanjikan nanti om saya bayarlah untuk jadi ayah saya gitu kan. Jadi memang mungkin ada hal-hal yang seperti itu atau menjadikan kita menjadi aware. Memang komunikasi di rumah tangga itu sangat memegang peranan penting bagaimana pembentukan dari sikap dan perilaku seorang anak dari keluarga itu ya, boleh kata orang tua kah atau yang besarkan dia, bisa jadi kondisi sekarang ini tidak orang tua, misalnya nenek, om, tante dan segala macam. Tapi siapapun lah yang ada di sekitar anak itu sebenarnya sangat mempengaruhi, mewarnai dari kondisi aspek psikologis dari anak itu sendiri. Jadi kadangkala gurunya tidak aware gitu ya, nggak tahu dengan orang tuanya. Jadi mau aja gurunya memberikan rapor, oh mau bu, nggak tahu ibu itu itu nggak bapak saya kata ya itu. Jadi ada yang fenomena yang seperti itu. Jadi kalau dapat, menurut saya sekolah, pihak sekolah merencanakan misalnya ada satu hari khusus itu diundang orang tua, seluruh orang tua untuk kita memberikan semacam sosialisasikah namanya, komunikasi terbukakah namanya antara orang tua dengan guru, karena tidak semua orang tua melek tentang pendidikan, paham dengan pendidikan dan mau untuk terlibat dalam pendidikan ini. Karena boleh jadi kondisi-kondisi hari ini berapa banyak orang menyatakan, aduh untuk makan aja susah, untuk mencari sumber kehidupan saja susah. Nah itu ada kalanya itu menjadi pendidikan menjadi nomor diabaikan gitu ya, atau menjadi belum hal yang terlalu penting bagi pihak-pihak tertentu gitu. Jadi saya tidak ini fenomena saja yang saya lihat. Nah, kondisi-kondisi itu seharusnya harus sadar, atau memang kalau perlu jika bisa itu pihak sekolah sebenarnya kan bisa dari segi meminta kalau di pesantren saya lihat itu ada diminta foto misalnya. Jadi memang betul-betul pas foto misalnya, jadi anak ini jelas ini orang tuanya, tidak ada, kita berusaha untuk tidak membuat gap atau celah yang akan membuat anak-anak bisa mengakali hal-hal tersebut gitu. Nah, jadi saya rasa itu menjadi salah satu juga cara kita berkomunikasi. Atau yang lebih parahnya kalau anak bermasalah baru dipanggil kan, begitu ya, orang tuanya dipanggil, sehingga kesannya dilabel bahwasannya kalau anak dapat surat pemanggilan orang tua itu sudah suatu hal yang buruk, itu suatu hal yang jelek, dan merasa itu bagi dia akhir dari sebuah kenyamanan kehidupannya di sekolah ini kan. Boleh jadi padahal tidak begitu seharusnya. Jadi memang pihak sekolah juga menurut saya harusnya juga mengakali bagaimana caranya ada komunikasi yang tadi di WA itu bagus sekali ya Pak ya, adanya langsung orang tua dan wali murid itu saling berkomunikasi secara langsung dan intens gitu ya, tanpa ada waktu khusus atau jeda khusus. Nah, tapi secara umum sekolah bisa kita libatkan, itu kan ada hari orang tua, bagaimana orang tua terlibat aktif dan bisa memahami. Kadang saya pernah juga bertanya kepada beberapa orang tua itu ya, awak kalau ya itu masa Minang itu kalau datang ke sekolah tuh kalau enggak ya dulu ya Pak ya,
10: kalau enggak minta masalah anak bermasalah, kalau enggak masalah keuangan katanya. Jadi kan hal-hal yang demikian saya rasa itu juga menjadi faktor untuk mempengaruhi kondisi-kondisi itu menjadi adanya jurang antara orang tua ya dan sekolah, dan bagaimana sebenarnya kita membuat kolaborasi atau sinergi sehingga anak ini anak kita. Jadi bukan anak dari ya, arti katanya orang tua memang itu anak kita, guru juga menganggap ini anak kita, ya semua pihak menganggap ini anak kita, sehingga dengan demikian kita bisa sepenuh hati ya seoptimal mungkin berusaha bagaimana generasi-generasi penerus kita ini supaya menjadi individu yang memiliki karakter yang baik tadi, yang bagaimana memiliki harapan hidup positif dan juga memiliki visi dan misi ke depan yang jelas itu ya, dan dia memiliki karakter atau jiwa yang tegas. Dan nah ini istilahnya nih adversity question gitu ya, artinya oh dia tahan banting gitu, dia siap untuk menghadapi segala macam tantangan ya ke depan, karena memang hidup tidak bisa kita katakan dengan usaha tertentu dia sudah bisa mendapatkan. Dia harus berusaha dulu, dia harus berjuang dulu misalnya. Hal-hal yang seperti itu juga diberikan penanganan gitu pada individu tersebut. Dan saya rasa juga bagaimana keluarga menciptakan kondisi di dalam keluarga itu memunculkan rasa empati. Saya rasa itu juga perlu gitu Pak. Kadang memang ada orang tua yang anak bercerita di rumah, orang tua bahkan menganggap ah cemen, ah itu aja kamu nggak bisa hadapin, hadapin kalau perlu.

0: ejekan itu ya.
1: Iya, iya.
0: Ah ya, itu sebenarnya salah satu bentuk bully yang juga dimunculkan lingkungan. Nah, sehingga anak merasa dia tidak tidak berdaya, gitu. Hopeless, jadi tidak merasa tidak berdaya. Jadi memang harusnya ada komunikasi yang intens. Kalau memang itu terjadi, ya orang tua cepat untuk menyampaikan kepada wali murid, kepada wali kelas, gitu ya, kondisi anak saya ada yang masalah masalah mengejek nama dan segala macam, gitu ya. Dan itu saya rasa itu sudah masuk mengarah kepada hal ini. Mereka tidak nyaman, anak saya merasa tidak nyaman. Itu gimana? Adakah fenomena itu terjadi? Bagaimana sebaiknya itu? Jadi komunikasi yang seperti itu saya rasa akan memudahkan juga bagi pihak sekolah mengetahui kira-kira apa akan melakukan tindakan seperti apa dan solusinya seperti apa. Gitu, Bapak.
1: Nah, tadi di awal pembicaraan tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Mahyan bahwa kalau bullying-bullying kayak gitu itu kan kalau zaman-zaman dulu kan biasa ya, Bu. Artinya di zaman-zaman kita itu manggil-manggil nama orang tua itu kan biasa, kita biasa aja. Tapi sekarang seperti yang Ibu bilang tadi, memang butuh treatment khusus bagi generasi sekarang. Nah, ini kenapa begitu loh?
0: Iya, gimana ya, Pak ya? Kondisi memang kehidupan kita akan selalu dinamis, Bapak. Akan terjadi perubahan-perubahan yang sangat cepat dan kadang-kala instan. Belum, ibaratnya belum matang dia sudah dianggap masak gitu ya, Pak ya. Jadi dalam arti kata kondisi-kondisi itu bahwasanya dari segi perkembangan anak, mulai dari hal-hal ya seperti kata Bapak tadi itu, waktu kecil pun juga dipanggil ejekan nama orang tua. Nah, itu kita nggak terlalu mendalami apa meresapi hal itu, suatu hal yang
1: nggak baper
0: jelek gitu
1: kayaknya.
0: Ya. Tapi kondisi anak sekarang tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi Bapak, bahwasanya juga anak-anak sekarang memang rentan itu ya, kontrol dirinya, regulasi emosinya, dan itu semua juga terpengaruh dari segi kondisi media-media sosial yang berkembang. Dulu mana ada, Bapak, kita punya Instagram, Twitter, Facebook dan segala macam. Kalau sekarang dibandingkan memang banyak hal atau faktor yang mempengaruhi seseorang bisa menjadi berubah seperti itu ya, itu kondisinya pengaruhi. Dan terakhir saya lebih menekankan kepada kalau di sekolah, Bapak, sedapat mungkin disinergi di dalam sekolah itu sendiri, antara pihak-pihak sekolah itu sendiri, misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, dan juga tidak kalah pentingnya itu guru BK. Kan keberadaan guru BK ada di sekolah sebenarnya, yang itu akan membantu berbagai pihak, termasuk orang tua, termasuk guru mata pelajaran, termasuk wali kelas, untuk bisa bekerja sama membantu di dalam pencegahan perundungan itu sendiri sebagai preventif dan juga itu sebagai kuratif atau pengantasan permasalahan atau intervensi dari orang-orang yang sudah melakukan tindak bullying itu sendiri. Jadi memang perlu ada sinergi kerjasama dari peran semua pihak yang ada di sekolah, termasuk guru BK.
1: Itu. Baik. Pukul 8:52 menit waktu Indonesia Barat, mungkin sebagai penutup perjumpaan kita di pagi hari ini, closing statement dari masing-masing narasumber, dari Bu Indah dulu, silakan Bu.
0: Baik, Bapak, memang kalau untuk mencegah bullying, memang keberadaan bullying itu saya rasa perlu sampai akhir titik dasar penghabisan, kita harus berusaha untuk bisa melakukan pencegahan ataupun pengantasan dari perundungan ini sendiri. Tapi bagaimana caranya, upaya yang harus dilakukan, itu harus ada kolaborasi atau sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pimpinan sekolah dan orang tua, dan juga bagaimana di dalam antar siswa sendiri itu juga perlu adanya kolaborasi dan kerjasama. Jadi kuatkanlah kebijakan atau regulasi sekolah, ya, adanya aturan khusus anti bullying, adanya sosialisasi yang masif di awal tahun ajaran MPLS ini, ya, menjadi momentum betul untuk kita menekankan bahwasanya anti bullying, dan ini sekolah mendukung hal tersebut. Lalu adanya intervensi lingkungan, memetakan kondisi iklim sekolah yang kondusif, dan optimalisasi peran layanan BK secara khusus sebagai guru BK, sebagai individu yang ada di sekolah yang akan membantu mengoptimalkan tumbuh kembangnya siswa di sekolah. Demikian, Pak.
1: Baik, Pak Mahyan, silakan Pak Mahyan.

0: Ya, kami mengimbau agar sekolah mampu mengimplementasikan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 itu tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Dan untuk itu kita berharap sekolah punya tempat gitu kan anak-anak melapor gitu. Jadi tempat itu boleh boleh ruangan, boleh juga mungkin sarana digital gitu. Tapi itu memang mereka aman, aman ketika mereka melapor. Nah, saya melihat sebenarnya kenapa ada anak-anak tidak melapor, karena mungkin sekolah belum menciptakan budaya aman ketika mereka melapor. Nah, justru mungkin rahasianya terbongkar, atau mungkin hal-hal lain, jadi nanti justru muncul kondisi yang tidak bagus sehingga mereka tidak mau melapor. Nah, jadi kita berharap sekolah menciptakan ruang untuk itu, sehingga ketika ada korban, ya mereka segera melapor dan mereka pun terlindungi untuk itu. Kemudian terakhir saya ingin mengajak pihak sekolah agar memaksimalkan fungsi guru wali sesuai dengan Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Guru wali itu ya mungkin sama dengan kalau di kampus di Lubuk Indah itu ada guru apa namanya
1: PA, Pak.
0: PA. Nah,
1: Ah, ya.
0: tapi sebenarnya kalau kami di sekolah itu lebih dari guru PA sebenarnya. Jadi dia
1: Iya.
0: ya membangun kedekatan ya, harusnya lebih maksimal. Nah, beda dengan mungkin guru BK, beda dengan guru wali kelas. Nah, guru wali ini lebih maksimal kita harapkan fungsinya. Dan tak kalah penting kami berharap para orang tua juga ikut mendampingi anaknya, mensukseskan bagaimana agar anaknya nanti ke depan juga lebih sukses dan berkolaborasi dengan pihak sekolah, termasuk mungkin kalau ada menerima laporan dari anaknya tentang pembulian atau anaknya melakukan bully, ya itu segera melapor ke sekolah dan kita tentu bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini. Mungkin seperti itu.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Mahyan. Terima kasih
0: Sama-sama
2: juga
0: ya.
2: buat Bu Indah di pagi hari ini
1: Oke,
2: sudah
1: Pak.
2: bersama Pro Satir dari Padang dalam program Padang Menyapa dan Pendengar. Dengan demikian maka berakhir pula program Padang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dan akhirnya saya Yudi Manso beserta narasumber kita yang hadir di kesempatan pagi hari ini pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saja kita ikuti dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, ada sebuah akun TikTok dengan nama lokerblok.id atau lokerblok.id pada hari Rabu 17 Juni 2026 lalu membagikan video dengan sebuah narasi PT Cipta Kridatama, perusahaan jasa pertambangan terkebuka di Indonesia, membuka kesempatan bagi tenaga kerja yang profesional, disiplin, dan berintegritas untuk bergabung bersama. Gaji kompetitif, mes dan akomodasi, tunjangan kesehatan dan asuransi, tunjangan perumahan dan transportasi, jenjang karir dan pelatihan, fasilitas lengkap dan lingkungan kerja profesional. Per hari Kamis 2 Juli 2026, konten tersebut telah mendapat 111 tanda suka, menuai komentar 5 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 84 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Penjelasannya, tim pemeriksa fakta Mavindo mengakses tautan pada profil akun TikTok lokerblok.id dan diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kesimpulan, tautan pendaftaran tidak mengarah ke laman resmi PT Cipta Kridatama. Jadi unggahan video berisi klaim tautan pendaftaran lowongan kerja PT Cipta Kridatama merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kalau Anda sudah mendengarkan suara kring-kring, artinya Anda sudah di Halo RRI. Dan kalau sudah di Halo RRI, Anda silakan bergabung, ya, berpartisipasi melalui line telepon dan juga WhatsApp ataupun juga di aplikasi RRI Digital untuk membuat pengaduan ataupun juga laporan-laporan yang mungkin butuh penanganan ataupun juga butuh respon dari pihak-pihak terkait, ya. Dan mendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
4: Berita isinya demo semua lagi. Lagian demo buat apa sih? Ini lagi mahasiswa, pakai pada ikut-ikutan lagi. Mahasiswa itu belajar.
5: Ini kenapa sih ngomel mulu dari tadi deh?
4: Itu tuh berita di TV, mahasiswa pakai demo segala, kan bikin macet jalanan.
5: Ya emang apa salahnya mahasiswa menyampaikan aspirasinya? Asal tahu aja nih ya, pemuda itu emang dari dulu penyampai aspirasi masyarakat. Dan yang terpenting nih, pemuda juga ikut serta dalam mempercepat kemerdekaan di republik ini. Selagi tata caranya benar, demonya benar, ya kenapa enggak?
4: Ya udah, yuk ikut demo.
5: Demo apaan sekarang? Kan udah kelar demonya.
3: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, kita lanjut lagi di Halo RRI. Kalau Anda sudah mendengarkan suara kring-kring, berarti Anda sedang di Halo RRI. Silakan pendengar yang mau bergabung di pagi hari ini melalui line telepon 0751-812-878 ataupun juga WhatsApp 0811-66-66975. Baik Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat, untuk kesempatan pagi hari ini yang ingin memberikan laporan ataupun juga pengaduan di Halo RRI ini, yang nanti bisa kita teruskan kepada pihak terkait agar apapun permasalahan ataupun juga yang Anda laporkan bisa segera ditindaklanjuti. Tapi tentunya semua masukan ataupun juga laporan tidak bisa secara instan langsung bisa direspon, tentunya butuh proses. Kami juga butuh waktu untuk menghubungi dan juga mengkonfirmasi kepada narasumber ataupun juga kepada pihak-pihak terkait agar bisa menindaklanjuti ataupun juga merespon hal-hal yang Anda laporkan. Jadi tentunya mohon bersabar ya bagi Anda semuanya, baik Anda yang memang sudah sering menginformasikan ataupun juga baru, semuanya butuh proses, jadi mohon bersabar. Kita akan coba berusaha agar semua laporan Anda bisa mendapatkan respon ya dari pihak-pihak yang terkait. Jadi silakan pendengar yang mau bergabung di pagi hari ini, yang ingin melaporkan baik itu tentang pelayanan publik di lembaga-lembaga ataupun juga di tempat-tempat pelayanan publik, ataupun juga Anda ingin menginformasikan kondisi fasilitas umum ataupun juga fasilitas publik yang seharusnya berkondisi baik tetapi ditemukan dalam kondisi yang kurang baik yang dan perlu untuk ditindaklanjuti, silakan Anda bergabung melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-6666975, atau mungkin bagi Anda yang tidak ingin menelpon ataupun juga hanya ingin melalui tulisan, silakan Anda bisa chat ataupun juga kirim ke WhatsApp di 0811-6666975, atau bisa juga menggunakan aplikasi RRI Digital melalui live chatnya di aplikasi RRI Digital ya. Apapun permasalahan Anda, apapun yang ingin Anda laporkan dan juga Anda adukan, silakan berpartisipasi di program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, ke ruang dengar Anda semuanya. Jadi silakan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa memberikan informasi-informasi dan juga laporan-laporan, pengaduan mengenai permasalahan ataupun juga hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait lainnya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sambil menunggu saya akan hadirkan dulu yang berikut ini.

0: terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand full inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Coba dengarkan, coba bayangkan, banyak air yang terbuang percuma. Pemakaian air yang berlebihan bisa mengurangi jumlah air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Kita tentu tidak ingin merasakan dampaknya. Mari belajar untuk hemat air.

Jelang pemilihan umum akan selalu mencuat isu serangan fajar. Dalam dunia politik Indonesia, makna serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pimpinan politik. Serangan fajar umumnya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Bentuk politik uang yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan agar masyarakat memilih partai atau kader tertentu. Adapun awal mula terjadinya serangan fajar sudah terbilang cukup lama. Hal itu terjadi ketika Thomas Stanford Raffles memberlakukan sistem pemilihan kepala desa tidak lagi diwariskan secara turun-temurun, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat. Kemudian dalam Stadblad nomor 490 juga memuat aturan yang disebut IGOB atau Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitenhuizen yang mengatur regulasi pemerintahan desa. Jika pada saat ini ada beberapa caleg atau seorang calon pejabat yang masih menggunakan sistem serangan fajar atau politik uang, berarti orang tersebut mengamalkan dan mewariskan budaya negatif dari pemerintah Belanda.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan pendengar, saat ini saya sudah tersambung dengan Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Padang, Bapak Eka Putra Irwandi Esos MM, melalui jaringan telepon. Selamat pagi, Pak Eka.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Dengan Yudi di RRI Padang, Pak. Ya, baik, hari Senin kemarin di program Halo RRI kami menerima telepon dari pendengar kita dalam program Halo RRI, yaitu Pak Indra di Lemomani. Jadi beliau ini menginformasikan dan melaporkan bahwa di sekitar Pasar Baru ke arah Unan banyak bahu jalan yang digunakan oleh pihak pribadi. Salah satunya di dekat daerah Koto Tingga, itu jalan, badan jalan itu ditaruh pot bunga. Nah, jadi ditaruh pot bunga sehingga akses jalan bagi pengguna jalan itu terhambat. Kemudian di depan Sendik BRI ada bahu jalan yang dibuat sebagai garasi mobil. Di sana didirikan tenda, kemudian ada mobil yang diparkir di sana. Kemudian juga di sekitaran sana itu banner-banner usaha atau iklan-iklan usaha itu ditaruh di badan jalan. Nah, ini gimana ini, Pak Ade? Baik, Kak.
1: Oke, terima kasih, Pak. Oh, kita dari Satpol PP sesuai dengan SOP kita, Pak. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh jajaran kelurahan memberikan surat teguran kepada masyarakat yang melanggar. Kemudian nanti dilakukan batas waktu, jika tidak tindakan teguran dari kelurahan, maka kita dari Satpol PP akan melakukan penertiban, baik itu di bahu jalan atau di trotoar, itu akan kita lakukan penertiban, Pak. Tapi dengan catatan, sesuai dengan SOP kita, harus disurati dari jajaran kita dari kelurahan gitu, Pak.
0: Baik, artinya prosedurnya kalau misalnya ada masyarakat yang menemukan atau melihat hal yang tadi disampaikan, masyarakat tersebut yang bersangkutan lapor dulu ke lurahnya.
1: Ya, betul.
0: Setelah itu lurah memproses, memberikan peringatan dan sebagai macamnya. Kalau misalnya juga tidak diindahkan, baru berdasarkan surat rekomendasi lurah ke Satpol PP, baru bisa Satpol PP menanganinya.
1: Ya, betul gitu, Pak.
0: Oke, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Padang terkait ketertiban umum di Kota Padang ini, Pak Eka?
1: Yang pertama, kita mengimbau seluruh masyarakat Kota Padang, yang pertama berjualanlah pada tempatnya yang telah diakreditasi. Kemudian yang kedua, tapi juga sebagai aparat PP mengajak seluruh masyarakat apabila ada pelanggaran tetap melalui atau pengaduannya ke kelurahan atau kecamatan, Pak. Kemudian nanti kita langsung, jika batas waktu tidak ditindakan oleh si pelanggar, kita akan mengambil tindakan dari Mako.
0: Baik, terima kasih Pak Eka atas waktunya pagi hari ini menanggapi laporan dari masyarakat kita di program Halo RRI, Pak.
1: Terima kasih, Pak.
0: Baik, terima kasih. Ada Pak Eka, Eka Putra Irwandi dari Satpol PP Kota Padang menanggapi yang disampaikan oleh Pak Indra ya di Lemomani pada hari Senin kemarin. Jadi Pak Indra, itu tanggapan dari Satpol PP, mungkin Pak Indra bisa menginformasikan atau melaporkan dulu ke pihak kelurahan, nanti akan mungkin bisa ditindaklanjuti oleh pihak lurah, dan setelah itu kalau misalnya memang tidak ada perubahan ataupun juga tanggapan dari yang bersangkutan, mungkin pihak lurah bisa menyurati pihak dari Satpol PP. Itu tadi SOP yang disampaikan oleh pihak Satpol PP. Demikian Pak Indra ya. Baik, pendengar yang masih ingin bergabung boleh di 0751812878 atau WhatsApp 0811666975 bagi masyarakat yang ingin menginformasikan ataupun juga membuat laporan dan pengaduan terkait pelayanan publik di kesempatan hari ini. Saya juga informasikan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada program Sagu, 1 jam Joe Gubernur ya. Jadi Anda bisa ikut mengikuti program ini ya, di 95,9 MHz, bisa juga secara streaming di kanal YouTube dan juga di aplikasi RRI Digital. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung di 0751 812 878, atau bisa melalui WhatsApp 0811 6666975 di kesempatan pagi hari ini. Saat ini pukul 9 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat, atau jangan-jangan Kota Barat sudah aman nih ya. Oke, okay. Baik, sambil menunggu saya kembali akan terima atensi Anda semuanya, dan saya akan hadirkan dulu yang berikut ini.

bukan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Tahukah anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: makin cinta nih sama Bang Nagari.
1: Ada apa, Pak Reza?
0: Sekarang ada program KPR Sejahtera FLPP, Pak.
1: Fitur dan keunggulannya apa aja, Pak Reza?
0: Fiturnya kepemilikan rumah sejahtera tapak siap huni. Keunggulannya, uang mukanya ringan 1% untuk penghasilan yang dibayarkan melalui Bank Nagari, atau 10% untuk penghasilan yang tidak dibayarkan melalui Bank Nagari. Ada subsidi dan bantuan uang mukanya juga, Pak. Suku bunganya ringan lagi, 5% per tahun dengan angsuran tetap. Dan angsurannya, Pak, juga ringan tentunya.
1: Wah, kebetulan sekali. Syaratnya apa ya?
2: Buat Anda yang mau ikut program Bank Nagari KPR Sejahtera FLPP, syaratnya memiliki penghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan, belum memiliki rumah, dan belum pernah menerima subsidi perubahan rumah dari pemerintah. Memiliki IKTP dan NPWP, kepemilikan rumah untuk ditempati sendiri, dan tidak sedang menikmati fasilitas kredit pembiayaan dengan kualitas non-lancar.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro Sate RRI Padang. Kalau Anda sudah mendengarkan suara kring-kring, berarti Anda sudah di program Halo RRI. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tadi sebagai tambahan informasi untuk Pak Indra, ini Satpol PP Kota Padang, rencananya jelang siang hari ini personel dari Satpol PP Kota Padang akan menyisir di sepanjang jalan yang Pak Indra sebutkan kemarin ya, berarti di sepanjang jalan di ke arah Unan Limau Manis, demikian pendengar. Dan satu lagi saya mau informasikan, ada pendengar kita yang bergabung di Halo RRI. Halo RRI, pagi Bang Yudi, sinyal Telkomsel di Kecamatan Sungayang sering mengalami kendala lelet. Ini sudah berlangsung selama 2 minggu. Terus suara Pro 1 RRI Padang di pemancar relay Bukit Gompong mohon tambah diperbesar lagi, dari Hendra di Sungayang Batu Sangkar. Baik, terima kasih untuk Hendra yang ada di Batu Sangkar informasinya. Nanti saya teruskan kepada pihak-pihak terkait ya, baik itu yang disampaikan oleh Hendra tadi ke Telkomsel dan juga ke tim teknik dari Prosat, dari RRI Padang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saya masih terima atensi Anda semuanya melalui line telepon 0751-812-878, baik yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di kabupaten kota di Sumatera Barat. Yang ada memiliki masalah di kesempatan pagi hari ini silakan bergabung ya, nanti apapun yang Anda sampaikan

yang berada di kabupaten kota di Sumatera Barat. Baik, untuk menanggapi yang disampaikan Pak Indra pada hari Senin kemarin, yaitu mengenai kondisi jalan yang ke arah Pasar Baru, ke arah Unan, banyak bahu jalan yang digunakan oleh pihak pribadi, seperti salah satunya ada pot bunga yang ditaruh di badan jalan, kemudian di depan Sendik BRI ada bahu jalan yang dibuat jadi garasi mobil dan didirikan tenda untuk mobilnya. Kemudian ada usaha-usaha, pemilik usaha yang meletakkan banner iklan usahanya melintang di badan jalan. Nah, tanggapan dari Satpol PP, rencananya menjelang siang hari ini personel Satpol PP akan menyisir di sepanjang jalan tersebut. Jadi begitu informasi terbarunya ya untuk Pak Indra yang ada di Limau Manis ya. Baik, pendengar, silakan kembali yang mau bergabung boleh di 0751-812-878. Hari ini yang bergabung ada Pak Hendra di Sungaiang ya, yang menginformasikan mengenai sinyal Telkomsel di Kecamatan Sungaiang sering mengalami kendala lelet dan sudah berlangsung selama 2 minggu. Kemudian juga memberi masukan kepada RRI, itu suara Pro 1 Padang di pemancar relay Bukit Gompong mohon tambah diperbesar lagi. Oke, terima kasih untuk Hendra yang ada di Sungaiang, Batu Sangkar di kesempatan pagi hari ini. Oh ya, pendengar, jangan lupa nanti pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda bisa ikuti program Sagu 1 jam Jo Gubernur ya di Pro 1 RRI Padang. Anda bisa ikuti dialognya dan juga bisa ikut berinteraksi nanti melalui line telepon ataupun juga WhatsApp dan juga di live streaming kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya program-program ini bisa Anda dengarkan melalui program 1 RRI Padang di frekuensi FM 95,9 MHz. Anda juga bisa mendengarkannya di streaming website rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital ya di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, tentunya nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat saya juga pamit dari ruang dengar Anda karena setelah saya akan ada Ian yang akan memandu Anda dalam Padang siang ini dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentunya sekaligus saya pamit dari ruangan dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi bersama saya. Dan pastikan Anda tetap bersama frekuensi FM 95,9 MHz Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Cie, motor baru nih.
3: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
2: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
3: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
2: Gitu.
3: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
2: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
3: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
2: Kalau SIM-nya?
3: Belum.
2: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
3: Serius nih?
2: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
3: Oke deh kalau gitu.
2: Let's go.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Sumatera Barat mengingatkan seluruh satuan pendidik agar menjadi masa pengenalan lingkungan sekolah. Kami ulangi, menjadikan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 sebagai ruang yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pengalaman pertama yang positif bagi peserta didik lingkungan sekolah. Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK Provinsi Sumatera Barat Sri Yulianti di Padang kemarin mendorong seluruh satuan pendidikan menciptakan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun 2007, kami ulangi 2026-2027 yang aman, nyaman, dan ramah anak. Menurutnya hari pertama sekolah menjadi momen penting yang akan membekas dalam ingatan setiap peserta didik, dan Sri Yulianti mengatakan tema tahun ini yakni aman dan nyaman di sekolah harus diwujudkan melalui komitmen seluruh warga sekolah. Guru, tenaga pendidikan, orang tua, dan peserta didik diharapkan bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang positif serta hari pertama yang sangat mengesankan. Dan ia menegaskan sekolah harus terbebas dari segala bentuk perundungan, kekerasan, maupun tindakan lain yang dapat mengganggu kenyamanan peserta didik. Dengan demikian, anak-anak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan rasa aman dan penuh semangat. Dan informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Jangan lupa untuk Anda simak juga melalui session relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat. Dan bersama saya Adrianto Jasman di kesempatan Padang Siang ini pendengar, bertepatan di hari ke-15 bulan Juli. Dan untuk Anda pendengar, di kesempatan siang hari ini kita akan awali program kita bersama satu jam Jo Gubernur ya. Kita akan membahas sekaitan ya kondisi saat ini di Sumatera Barat seperti apa. Obrolan kita nanti bersama Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Kita ikuti bersama satu jam Jo Gubernur.
1: Saatnya kita ikuti satu jam Jo Gubernur.
0: Ya pendengar, untuk Anda saat ini bisa menyaksikan juga secara visual, live visual kami melalui aplikasi RRI Digital, serta melalui live YouTube channel Pro1 RRI Padang pendengar. Dan saat ini di studio sudah menyempatkan hadir bersama kita ya, Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mayadi Ansharullah. Selamat pagi, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ini terima kasih banyak sudah menyempatkan meluangkan waktu datang ke studio kita ini. Bu ya, ini terakhir mungkin belum seperti ini ya studio ya Bu ya.
2: Emang luar biasa sekarang ini.
0: Ada suasana baru. Baru ya. Ini ya. Alhamdulillah
2: suasana baik baru, Bu ya. Studionya juga baru dan transparan bisa dilihat dari luar.
0: Tapi kita juga ini lumayan temanya mengarah ke yang baru juga karena baru, kondisi ya. Itu juga kemarin kan Sumatera Barat sempat diguncang juga gitu dengan ini ya Bu ya. Kita langsung saja ini karena kondisi iya. Sumatera Barat kemarin sempat betul, ya. Di akhir-akhir 2025 ya. Betul, ya. Bu ya. Nah, sekarang kita dalam masa rekonstruksi gitu Bu ya. Nah, ini yang akan kita bahas bagaimana kita bangkit lebih kuat gitu ya Bu ya. Iya. Dan ini mewujudkan Sumatera Barat tangguh melalui rehabilitasi terus juga rekonstruksi pasca bencana Bu ya. Ini kan kita memang selama ini dikenal dengan etalase bencana seperti itu tuh Bu ya. Dan ini lumayan sibuk belakangan pasti Bu ya, karena ini baru sempat kita ketemu di studio Persatu ya, dengan kondisi Sumatera Barat yang setelah mengalami bencana hidrometeorologi Bu ya, kita masih dalam masa pemulihan. Yeah. Ini mungkin bisa disampaikan dulu ini Bu ya, kira-kira kondisinya yang terjadi kemarin ada bentuk dari seperti apa sih bentuk dari kerusakan yang terjadi di Sumatera Barat yang bisa dilihat juga kondisinya oleh masyarakat secara real gitu datanya gitu Bu ya. Ada yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat Bu ya?
2: Ya baik, jadi memang kita Sumatera Barat ini pada satu sisi kita memiliki keindahan ya, dan kemudian juga menarik sehingga itu makanya andalan kita adalah pariwisata karena keindahan menariknya dan banyaknya potensi-potensi wisata kita yang masing-masing daerah itu punya keunggulan dan kelebihan masing-masing. Nah, pada saat yang sama juga di sana ada tantangan topografi kita yang tinggi. Kemudian juga ada patahan semangka ya, yang sepanjang Bukit Barisan. Kemudian juga juga potensi abrasi laut kita, dan kemudian juga ada juga angin kencang, puting beliung. Ya, di samping juga ada gempa. Nah, maksud saya itu inilah ya, pada satu sisi ada keunggulan, kelebihan, pada sisi juga ada tantangan kepada kita. Dan seperti yang sudah sama kita ketahui bahwasanya pada akhir November 2025 yang lalu ya, tanggal 26 ya, kita mengalami ya banjir longsor ya, di termasuk juga di Provinsi Sumatera Utara dan kemudian juga di Aceh ya. Dan pada waktu tersebut ya, karena memang pada akhir-akhir tahun ya biasanya kan juga curah hujan tinggi. Tambah lagi pada waktu itu adalah apa siklon Senyar yang memang itu belum bisa dikendalikan ya, dan ini membawa apa uap air yang besar yang tinggi sehingga apa curah hujan yang kita alami di apa di apa di Sumatera Barat juga sangat tinggi. Sehingga itulah menyebabkan banjir longsor ya, yang terjadi di Sumatera Barat. Banyak kerugian-kerugian dan kerusakan yang kita derita yaitu ada sebanyak 46 orang yang meninggal ya. Dan kemudian juga ada 384 orang yang hilang, kemudian yang terluka, kemudian 84 orang hilang, dan dampaknya itu ada sebanyak 296.000 orang yang terdampak di Sumatera Barat. Dan kemudian juga dari peristiwa tersebut juga setelah kita hitung-hitung tidak kurang daripada 33 triliun kerusakan dan kerugian kita. Jadi sangat berat sesungguhnya apa yang kita alami pada akhir tahun 2025 yang lalu. Nah, khususnya itu pada ketika terjadinya musibah tersebut ya, kita melakukan langkah-langkah tanggap darurat, dan kemudian setelah itu kita mulai apa melakukan rehabilitasi, rekonstruksi dan kita kapitalisasi seluruh potensi baik di pemerintah daerah, kemudian juga dari pusat, kemudian juga bantuan daripada provinsi-provinsi lain, kemudian juga dari perantau-perantau, dan kemudian juga ada dukungan juga dari perantau kita juga dalam dan luar negeri. Alhamdulillah ini yang kita bersyukur juga ketika terjadi musibah maka perantau-perantau kita juga turun tangan membantu baik secara langsung atau juga ada yang mengirimkan dana bantuan kepada kita.
0: Artinya ini kan memang selalu ada support gitu Bu ya, dari mata angin manapun lah istilahnya gitu. Dan artinya itu akan membantu juga dalam masa rehab kita itu. Tapi Pemprov sendiri ada mungkin target rehab itu sampai semana gitu Bu ya, yang memang sejauh ini kita masih dalam progres itu mungkin, atau sejauh ini ada hal-hal yang harus diurgensikan untuk direhab gitu Bu ya.
2: Ya, jadi ketika awal kejadian maka tentu ini yang perlu kita lakukan adalah dalam masa tanggap darurat. Ya, tanggap darurat ini yang pertama sekali harus kita lakukan adalah penyelamatan. Penyelamatan jiwa itu yang perlu kita lakukan, sehingga bagaimana dukungan dari banyak pihak untuk pengamanan sampai kita membuat tempat-tempat pengungsian. Dan kemudian setelah tempat pengungsian maka kita bangun rumah untuk pengamanan sementara, hunian sementara. Setelah itu kita melangkah kepada huntap, hunian tetap. Dan pada masa sekarang ini setelah selesai tanggap darurat itu, nah kita juga secara pemerintahan kita juga dengan didukung oleh BNPB, ya, maka kita juga menyiapkan R3P namanya, R3P. Rencana Rehabilitasi dan Konstruksi Pasca Bencana. Dan alhamdulillah dalam waktu cepat itu sudah kita bisa selesaikan dan kita sudah sampaikan ke instansi terkait dan bahkan langsung ke Satgas. Alhamdulillah dari secara nasional kan membentuk Satgas, dan langsung diketuai oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian. Nah maksud itu alhamdulillah ini komunikasi dan sinergi kita terbangun secara baik. Dan nah dengan adanya R3P itulah itu menjadi pedoman, menjadi landasan dalam rangka untuk pembangunan selanjutnya yang itu didistribusikan kepada seluruh jajaran kementerian. Karena pada waktu itu Pak Presiden menyampaikan bahwasanya bencana kita inilah bencana penanganan secara nasional. Dan sehingga memang seluruh kelembagaan kementerian di pusat turun untuk melakukan rehab tanggap darurat dan juga rehab rekon. Nah, untuk ke depan inilah dalam rangka rehab rekon tentunya. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan kalau sekarang ini perkembangannya ya masyarakat kita sudah berada di hunian tetap, sebagian dan juga ada sedang dalam pembangunan, ya, dan mudah-mudahan dan juga itu dibantu oleh dari kementerian, kemudian juga dari NGO-NGO, itu memberikan dukungan kepada dari BUMN, BUMD, itu memberikan bantuan dalam rangka untuk pembangunan hunian tetap ini. Nah, kebetulan di antara warga masyarakat kita ini, kalau huntap itu kan berarti kita carikan lokasinya, pemerintah mencarikan lokasinya, dan kemudian kalau ada di antara warga yang juga apa mereka nabung bergabung itu mereka sendiri, nah mereka nanti siapkan tanahnya, nanti akan kita bangunkan, bangunan rumah untuk mereka itu, ya, jadi sehingga mereka berada di tempat yang lebih kondusif, lebih aman, apalagi kan anak mereka kan juga ikut pendidikan. Nah, kalau itu mereka juga berusaha. Nah, kalau seandainya hunian rumahnya yang kemarin hancur, ya, terus kita jamin mereka berada di rumah yang lebih kondusif.
0: Jaminan ya. Gitu ya, Bu ya. Cuma kemarin kita sempat membahas ini juga sekaitan dengan hunian gitu, Bu ya. Dari pertanyaan pendengar, terus juga kita bersama pihak meteorologi dan juga Kogana, terus juga dengan pakar gempa. Jadi permasalahan kemarin itu adalah sekaitan dengan standar. Standar bangunan. Ini sempat jadi kesimpulan kemarin itu. Ini bagaimana ini, Buya? Karena kan rekonstruksi ini nanti mereka huniannya akan kembali di lahan tertentu, atau mungkin malah ada aturan yang akan diterbitkan bahwasanya ada zona-zona merah yang tidak bisa dibangun lagi gitu, Buya?
2: Iya, betul. Jadi apa seperti kita tadi kan rumah karena kemarin hancur dan kemudian tidak ada lagi yang bisa ditempati, ya kita harus membangunkan. Maksud itu dalam rangka pembangunan itu ada melalui BNPB, kemudian ada yang melalui Kementerian Perumahan, dan kemudian juga ada yang mungkin juga pihak-pihak keluarga yang membantu untuk itu. Nah, memang ini memang antara BNPB dengan Kementerian Perumahan ini gak berbeda, ya. Dan maksud itu, ya, kalau BNPB itu selesai itu nilai bangunan cuma 60 juta, tapi kalau perumahan itu sampai 120 juta. Jadi maka itu standar itu, makanya kita waktu itu juga sempat menjadi perbincangan supaya memang ini disamakan gitu kan, sehingga siapapun yang melakukan maka itu akan dengan standar yang sama dan kemudian juga dengan kualitas yang sama. Dan ini harapan kita ke depan, dan sekarang ini adalah dalam rangka untuk sebagian sudah terbangun, dan kemudian apalagi kemarin juga ada bantuan dari Buddha Suci, ya. Nah, itu juga. Nah, ini sangat tergantung nanti kepada bupati, wali kota menyediakan lahan untuk itu. Nah, kalau seandainya mau masyarakat yang bisa menyediakan lahan, berarti melalui BNPB bisa dibangunkan rumah tersebut, dan sehingga memang mereka bisa berada di rumah yang layak untuk beraktivitas. Nah, sampai nanti mereka bisa membangun lagi, tapi untuk itu memang tugas kita untuk memberikan huntap tadi, hunian tetap.
0: Jadi mekanismenya nih, Bu ya, tadi kan Bu ya mention juga sekaitan dengan rantai komandonya sudah di Mendagri langsung gitu kan, yang untuk
2: Satgas.
0: Ini sendiri sudah. Nah, mekanisme untuk koordinasi di Pemda sendiri seperti apa ini, agar ini juga bantuan-bantuan ini bisa tepat sasaran gitu, Bu ya?
2: Iya, jadi kita di Sumatera Barat ketika tanggap darurat itu kita punya posko. Posko bersama. Itu alhamdulillah kita kemarin cukup terkendali, ya, karena di selenggara sesuatu yang berkaitan masalah musibah bencana November itu informasinya dan kemudian juga untuk tindak lanjutnya itu berasal dari posko itu, dan alhamdulillah bahkan yang lalu itu kita juga punya dashboard, ya, satu data bencana. Nah, alhamdulillah ini juga masih berlanjut untuk saat sekarang ini. Dan yang kita syukuri juga adalah konsep kita ini, aplikasi kita ini juga diadopsi oleh Bappenas. Alhamdulillah. Jadi dashboard 1 satu data bencana ini, nah, itu juga di apa diadopsi dan kemudian di apa, diikuti ditiru oleh Bappenas. Alhamdulillah. Nah kemudian sekaitan dengan apa penanggulangan untuk selanjutnya, itu kalau kita di Sumatera Barat itu ada dikoordinasikan oleh BPBD, ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan yang di sana akan apa terkait dengan berapa dinas-dinas yang ada di anggotanya. Itu ada kaitan dengan sungai, nanti ada PSDA, ada yang kaitan dengan perumahan, nanti Perkimtan, dan kemudian kaitan dengan jembatan jalan, nanti ada di dinas BMCKTR, masalah sosial, UMKM, ya sesuai dengan apa dengan OPD-nya masing-masing. Ya, jadi ini koordinasinya di sana. Sehingga ini betul-betul terkoordinasi dan terkawal secara baik. Dan kemudian juga apalagi sekarang ini juga Pak Ketua Satgas itu juga meminta laporan kepada kita ya secara rutin. Ya, bagaimana progres daripada apa rehab rekon yang kita
0: laporan
2: kita
0: cepat, evaluasi juga bisa langsung juga gitu ya.
2: Itu langsung nih, bahkan juga dari masing-masing kementerian seperti perumahan ya, melalui ke Perkimtan perumahan juga disampaikan, dan juga ada koordinasi-koordinasi yang dilakukan. Dan ya karena memang kita sudah tertuang di dalam R3P tadi, dan itu memang menjadi acuan pegang kita bersama, sehingga mudah-mudahan ini akan terkoordinasi secara baik, terevaluasi secara baik, sehingga dana kemudian kegiatan yang sudah dilokasikan itu betul-betul terlaksana secara maksimal, ya, sebagaimana harapan daripada masyarakat itu sendiri.
0: Oke. Ya, kemarin juga kami sempat ngobrol soal klaster kebencanaan nih, Bu ya. Nah, ini bagaimana ini klaster kebencanaan ini jalannya sekarang, Bu ya?
2: Klaster
0: yang kemarin itu ada beberapa poin yang memang ada 7 klaster kalau nggak salah.
2: OPD
0: ya, klaster ini fokus di bagian apa pemulihan, ada juga yang klaster pendidikan gitu, Bu ya.
2: Jadi untuk klaster-klaster kebencanaan itu itu sekaitan dengan potensi bencana yang ada di Sumatera Barat, dan kan ada kaitan dengan potensi gempa, kemudian juga ada banjir longsor, kemudian juga puting beliung, ada kebakaran hutan dan lainnya. Dan inilah yang sekarang ini kita saya sudah sampaikan kepada OPD terkait dan kepada BPBD khususnya, itu mempersiapkan SOP. Dan minimal untuk tahap sekarang ini itu bisa melalui peraturan gubernur, sehingga ketika terjadi misalnya gempa, nah nanti itu siapa saja yang berperan di Sumatera Barat ini,
0: gitu ya.
2: Mulai pada TNI, Polri, semua yang di Sumatera Barat ini, sehingga ketika terjadi itu secara otomatis mereka sudah bergerak, tanpa ada perintah. Posko sudah diadakan, didirikan, segala sesuatu koordinasi itu, dan kemudian juga evaluasi macam itu. Nah, demikian juga untuk kebakaran hutan misalnya, demikian juga untuk banjir longsor dan semuanya. Jadi sekarang kita sudah punya, kalau salah yang sudah SOP itu sudah fix itu ada 2 kalau salah. Sekarang lagi kita persiapkan untuk yang lainnya. Nah, sehingga secara otomatis ketika terjadi bencana, maka semuanya sudah bergerak, dan OPD-OPD terkait sudah bergerak, dan koordinasi pun juga lancar, dan sehingga tidak menunggu waktu yang panjang, kita bisa menyikapi secara lebih cepat.
0: Ini yang
2: kita harapkan ke depan. Nah, maka itu makanya kita benar-benar nanti bisa sampai kepada perda. Nah, sehingga dengan itu semuanya dalam waktu pendek cepat, kita akan terasa semuanya akan bisa bergerak, dan setelah potensi bisa kita mobilisasi.
0: Sebelum ke poin berikutnya, Bu ya, izin Bu ya, kita juga akan mengundang juga partisipasi pendengar.
2: Boleh
0: silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 812878 atau bisa juga di 08 1166 66 975, pendengar. Dan ada satu lagi yang ini tidak kalah penting, Bu ya, sekaitan dengan UMKM. Nah, ini selalu digaungkan sekaitan dengan bagaimana pemulihan dari UMKM sendiri, usaha mereka, terus juga pelaku-pelaku usaha ini yang mungkin jadi benar-benar berat menjadi korban gitu Bu ya. Tapi sebelum itu mungkin bisa kita tanggapi dulu dari penelpon Bu ya.
2: Silakan.
0: Saat ini di lentofon bersama kita, selamat siang. Halo, selamat siang. Silakan. Halo. Selamat siang. Oke, terputus ternyata. Baik, halo. Bisa dengar suara kami? Oke. Baik Bu ya, jadi UMKM ini memang banyak terdampak Bu ya, sekaitan dengan kondisi mereka yang di masa-masa bencana itu memang usaha mereka yang terkena, terdampak gitu ya, karena memang dari kebanyakan UMKM di Sumatera Barat itu banyak juga yang memang kaitannya juga dengan topografisnya alam budaya Minangkabau gitu. Maksudnya memang dari kuliner, anggap saja seperti itu. Itu juga dengan kondisinya alam kita yang dalam distribusinya mereka terganggu seperti itu Bu ya. Nah ini bagaimana ini perkembangannya untuk rehab-rekon untuk UMKM ini Bu ya, pelaku-pelaku UMKM ini gitu.
2: Ya, jadi seperti kita laporkan tadi, bahwasanya kerusakan dan kerugian yang jumlahnya 33 triliun itu ya, di samping infrastruktur juga adalah lahan-lahan pertanian kita, kemudian juga UMKM kita, benar itu. Karena memang ekonomi kita di Sumatera Barat ini kan UMKM. Itu lebih 700 ribu UMKM Sumatera Barat ini. Nah, sementara ada, kemarin ada 16 kabupaten yang apa yang terdampak bencana kemarin itu. Dan kemudian lebih kurang ada 200 nagari-nagari yang terdampak kan. Nah, maksud itu pasti sana ada UMKM dan juga lahan pertanian. Nah, maksud itu sekaitan dengan lahan pertanian. Nah, itu yang kita lakukan adalah kita memetakan mana yang kerusakan yang paling parah, berat gitu, dan kemudian yang menengah dan yang ringan. Nah, untuk yang ringan dan menengah ini, itu pada itu langsung di apa dibantu oleh Kementerian Pertanian dengan OPD-OPD kita yang ada di daerah. Itu bagaimana untuk merehabilitasi lahan tersebut sehingga bisa ditanami. Nah, alhamdulillah sampai sekarang ini lahan yang rusak ringan dan kemudian rusak sedang ini itu sudah, bahkan sudah ada yang panen. Alhamdulillah. Jadi memang kemarin Pak Menteri Pertanian itu dorong betul itu, fasilitasi betul. Bahkan juga saat sekarang ini kan juga ada potensi musim kering kan. Nah, maka itu juga, beliau pun juga sudah ingatkan melalui berapa rapat-rapat dengan kita, baik langsung dengan dinas ya, untuk mengantisipasi untuk itu. Sekarang langkah-langkah itu sedang dilaksanakan. Dan kemudian yang berkaitan dengan masalah UMKM, ya tentu yang pertama sekali adalah tentu lokasi mereka yang harus kita lakukan pembenahan-pembenahan, dan termasuk juga mungkin ada tempat dagang mereka, kun warung mereka, atau mungkin juga ada pasar-pasar katakanlah begitu. Itu ini dilakukan pembersihan, merapikan. Nah, alhamdulillah ini di beberapa kabupaten kota sudah mulai untuk melakukan pembenahan-pembenahan ya di tempat itu. Nah, kemudian pada saat yang sama juga tentu memberikan pelatihan kepada mereka, membekali mereka kembali dan usaha-usaha yang yang kemarin mereka tekuni ataupun juga ada yang perlu diberikan pelatihan. Kemudian pada saat yang sama juga tentu kita berikan dukungan untuk permodalan kepada mereka. Alhamdulillah, itu makanya kita kan di Sumatera kan punya koperasi. Ada koperasi, kemudian juga kita melalui pemerintah daerah juga ada Bank Nagari. Itu ada dengan subsidi modal dari kita. Nah, sehingga mereka juga bisa mendapatkan modal-modal modal-modal dari Bank Nagari.
0: Baik.
2: Ya, karena memang kita juga berikan keringan-keringan untuk itu. Okay. Alhamdulillah juga kemarin kan secara nasional pun juga melalui OJK dan juga melalui perbankan juga dilakukan restrukturisasi sekaitan dengan kewajiban mereka di perbankan.
0: Okay.
2: Nah, sehingga itu juga sih banyak juga membantu
0: untuk permodalan.
2: Ya, sehingga pada saat juga kita berikan dukungan modal dan di samping juga pelatihan-pelatihan pembukaan-pembukaan yang kita lakukan. Nah, sehingga alhamdulillah boleh dikatakan sudah mulai bergerak kembali. Dan memang apa UM salah satu kelebihan ekonomi kita ini banyak UMKM ketika kena tidak terlalu besar dan mereka lebih cepat untuk bergerak dan beraktivitas kembali.
0: Ya.
2: Nah, itulah apa keunggulan kita di Sumatera itu. Makanya ketika terjadinya musibah bencana itu enggak begitu lama efeknya. Ya, karena mereka dalam waktu pendek, karena banyak orang, mereka juga bisa beraktivitas kembali.
0: Baik, Bu ya, kita coba terima penelpon dulu, Bu ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Selamat siang. Dengan siapa di mana, Bapak? Selamat siang. Ya. Halo. Halo, selamat siang. Oke, sepertinya ada kondisi yang tidak bisa teratasi ini, Pak. Oke, baik, Buya, kita mungkin break sejenak dulu, Buya.
2: Boleh.
0: Sebelum nanti kita ke poin berikutnya. Ini setelah tadi ke UMKM nih, kondisi yang lain yang akan mengincar itu adalah masalah kesehatan nanti.
2: Oh, iya.
0: Ini kita akan bahas juga nanti, Bu ya.
2: Boleh.
0: Kita break sejenak dulu. Untuk Anda silakan pendengar, kita akan coba undang kembali. Untuk Anda silakan mencoba di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cha, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cha, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
4: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
9: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
10: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelette yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Pro 1, kanal informasi

0: Anda masih dalam acara 1 jam Joe Gubernur.
1: Ya, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Padang. Silakan Anda simak juga melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Secara visual, silakan akses RRI Digital dan juga live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Baik, mendengar, masih bersama Buya Mahyildian Syarullah untuk kesempatan siang hari ini. Buya, tadi kita sudah menyinggung sekaitan dengan kesehatan. Ini memang kesehatan secara physically dan juga mentality ini yang mungkin akan jadi perhatian ini dari kita bersama. Dan Buya, untuk kondisi rekonstruksi atau rehabilitasi kaitan kesehatan ini seperti apa ini Pemda ini, untuk apakah ada percepatan yang, karena ini juga tadi mentality ini penting juga, karena tadi Buya mention juga kalau orang awam ini sebenarnya lebih cepat ininya gitu kan, lebih cepat bergeraknya juga gitu Bu ya. Yeah. Hanya saja seperti apa kondisinya. Tapi sebelumnya kita coba lagi ya Bu ya. Boleh ya Bu ya, kita coba lagi, kira-kira ini mungkin ada yang pengen bergabung bersama kita. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Dengan siapa, di mana? Silakan.
2: Satu.
1: Iya, Pro 1. Selamat siang, dengan siapa, di mana? Selamat siang. Dengan siapa, di mana, Bapak? Oke, silakan di WhatsApp aja kali. Baik, Buya. Jadi mungkin dari kesehatan mental juga dari masyarakat kita ini agak terguncang juga sebenarnya. Terus juga soal kesehatan yang lain juga. Ini bagaimana ini untuk
3: ya, baik. Yang sebelum saya menjawab hal tadi, maka ada beberapa hal mungkin yang perlu kita jelaskan kembali. Itu scanning cluster ya.
1: Ya, cluster.
3: Jadi cluster penanggulangan bencana kita Sumatera ada 6 cluster.
1: Ya.
3: Yang pertama adalah kluster pencarian dan pertolongan, ya seperti kemarin ada yang apa yang meninggal korban, maka ada kluster.
1: Yeah.
3: Kemudian juga ada kluster pengurangan dan perlindungan, yaitu pengelolaan tempat pengungsian.
1: Yeah, yeah.
3: Kemudian ada kluster logistik. Nah, logistik. Ini juga tidak kalah penting ini, ya namanya bencana, salah satunya apa hancur rusak, harus ada backup.
1: Ya. Nah,
3: dan kemudian juga ada kluster kesehatan, dan kemudian ada kluster pendidikan, dan kemudian kluster pemulihan. Nah, sekali dengan pertanyaan tadi adalah termasuk dalam kluster pemulihan dan kesehatan. Ya, dan memang kita ketika terjadi bencana musibah ini, ya seperti banjir longsor kemarin itu, apalagi batu-batu, kemudian bercampur air, ya. Dan kemudian juga arusnya demikian kuat karena topografinya juga tinggi. Ini akan membawa korban, korban. Ya, sampai ada yang meninggal kan, seperti yang kita laporkan tadi. Nah, maka itu tentu dalam rangka untuk penolongan kesehatan ini, itu yang pertama sekali adalah bagaimana tentang sarana prasarananya. Ini kan perlu kita pastikan mana yang masih bisa difungsikan. Itu makanya puskesmas, ya, dan kemudian juga klinik-klinik rumah sakit, semuanya kita fungsikan untuk itu. Dan kemudian selanjutnya lah, tentu adalah ketersediaan SDM kita. Ya, bagaimana dokternya, bagaimana kesehatannya, dan kemudian kesiapan dan termasuk juga obat-obatannya. Nah, tentu ini yang pertama, ini memang harus kita pastikan. Ya, dan itu makanya ketika terjadi bencana, maka rumah sakit siap untuk menerima, memberikan pelayanan kepada warga masyarakat kita yang terkena bencana tersebut. Nah, kemudian ada kaitan kesehatan mental. Nah, ya, karena memang trauma ya, trauma karena memang itu memang kita dapatkan di lapangan ketika mereka ketika mendengar air saja atau ketika hujan saja itu mereka sudah
1: ada yang stres, was-was,
3: dan ragu apa segala macamnya. Kenapa? Karena mereka mengalami kejadian itu. Nah, maksud itu ini yang perlu ada terapi-terapi yang kita lakukan. Nah, maka dalam hal ini kita gerakkan itu Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi disinilah Kalau kesehatan bagaimana, rumah sakit, puskesmas, semuanya dipastikan bisa berfungsi, dan kemudian distribusi obat bisa terjamin, dan kemudian untuk dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, maka ini nanti menurunkan tenaga untuk apa memberikan apa bimbingan-bimbingan dengan yang kita kenal dengan trauma healing. Jadi ada healingnya, ada apa dan bahkan itu mendatangkan tenaga psikolog. Alhamdulillah karena kita di sini juga punya perguruan tinggi dan kita bekerjasama dengan perguruan tinggi dan bahkan juga dan maksudnya perguruan tinggi itu pun juga langsung turun ke lapangan, mereka membentuk relawan-relawan, kemudian melakukan healing terhadap masyarakat dan kemudian pada saat yang sama juga di daerah-daerah kabupaten-kota kan juga ada potensi-potensi. Nah ini semuanya kita koordinasikan secara lebih maksimal sehingga masyarakat, kemudian anak-anak dan kemudian juga keluarga itu semuanya harus diberikan penguatan-penguatan psikologi mereka. Dan ini kita juga menggunakan rumah ibadah, masjid, musala, surau. Nah itu juga menjadi tempat yang kita gunakan. Nah kalau seandainya apa di lokasi tidak ada itu, maka mungkin ada di tenda-tenda. Nah kita laksanakan itu. Makanya pada ketika di bencana itu, maka tempat pengungsian yang aman, yang bisa mereka bisa beraktivitas itu ya ada menggunakan masjid, kemudian musala, dan kemudian juga ada tenda-tenda yang di sana lah diberikan bimbingan psikologi dan kemudian pendampingan dan sampai memang mereka lebih nyaman gitu. Nah kalau seandainya ini perlu lanjutan, nanti ini bisa kita koordinasikan dengan rumah sakit ataupun juga puskesmas yang ada. Jadi dan juga termasuk dengan kabupaten kota. Jadi memang dalam terimusi bencana ini memang itu makanya perlu posko. Posko itu sangat sama di sana pengendalian segala sesuatunya. Termasuk juga yang karena ada yang akan membantu, yang akan turun, maka itu akan dengan melalui posko akan dikoordinasikan sehingga kemana mereka diarahkan dan apa yang akan mereka lakukan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat.
1: Baik, kita coba kembali Buya. Mencoba. Selamat siang.
2: Selamat siang, Pak.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia dari Padang, Pak.
1: Oke. Gimana Nadia, ada yang ingin ditanya?
2: Oh iya, Pak. Saya mau tanya terkait dengan rehab rekon daerah Sumatera Barat. Terutama setelah bencana akhir tahun lalu. Nah, mengingat daerah kita rawan bencana, kedepannya tuh gimana agar pelaku usaha kita tetap bisa bertahan apapun kondisi daerahnya, Pak? Terima kasih, Pak. Okay.
1: Terima kasih. Sepertinya yang bertanya ini pelaku UMKM nih Bu ya.
3: Jadi
1: ke depan kalau diguncang pun sekalipun tetap tegar gitu. Nah gimana ini supaya UMKM ini tetap seperti itu gitu? Gimana? Ada mungkin kebijakan-kebijakan baru yang akan diterapkan atau bagaimana ini Bu ya?
3: Iya. Jadi ketika terjadi bencana yang lalu, apakah namanya itu banjir rob di pantai? Dan banjir, longsor, kemudian juga ada letusan Gunung Merapi, kemudian ada gempa. Maka kita memang berusaha untuk memetakan untuk selanjutnya mana daerah-daerah yang aman. Jadi jangan daerah-daerah bersiko itu jangan ditinggalin lagi. Nah, maka waktu itulah kita melalui dukungan dari dari UITB waktu itu dan untuk melalui badan geologi untuk memetakan mana daerah yang aman dan mana daerah-daerah yang tidak mungkin untuk didiami lagi. Nah ini untuk kedepannya sehingga memang nanti ketika terjadi potensi bencana tadi itu maka tidak membawa korban dan juga kerugian yang besar. Nah ini yang itu makanya perlu ada pemetaan.
1: Ada kebijakan untuk penataan ruang lagi gitu.
3: Jelas. Itu makanya kita sekarang ini kan kita diberikan kesempatan lagi untuk mengusulkan RT RW. Okay. Nah, makanya sana nanti diatur melalui RT RW itu rentanya rencana tata ruang dan tata wilayah. Hmm. Nah, mana yang boleh ditinggali dan mana. Seperti misalnya di pinggiran pantai.
1: Yeah.
3: Itu kan memang kita punya potensi apa banjir rob dan kemudian juga ada posisi tsunami. Hmm. Nah, maka tentu juga ada beberapa daerah-daerah yang tidak boleh diami lagi.
1: Ya, ya,
3: dan ya, termasuk juga di sepanjang sungai. Hmm. Ya, juga begitu. Hmm. Karena memang juga ada potensi untuk banjir longsor. Hmm. Maka ada nanti batasannya. Hmm. Berapa jaraknya dari bibir sungai, bibir pantai itu boleh ditinggali. Hmm. Ya, dan demikian juga seperti kemarin ada letusan Gunung Merapi.
1: Ya, ya, ya.
3: Nah, ini kan juga ini dengan jarak berapa boleh itu didiami, ditinggali. Ya, ya. Nah, jadi semuanya itu dipetakan. Hmm. Sehingga mana daerah yang aman, dan itu yang langkah yang kita lakukan.
1: Oh, okay.
3: Yang kedua, ketika terhadap UMKM-nya, maka maksud itu tentu SDM ya, SDM dan UMKM sendiri, ya, perang itu perlu kita berikan penguatan-penguatan, pelatihan-pelatihan. Ketika terjadi bencana, maka mereka tahu bagaimana untuk menyelamatkan diri mereka dan juga untuk mengamankan barang-barang mereka tentunya.
1: Ya, ya. Ya.
3: Dan kemudian yang ketiga, di sanalah mungkin kita melalui pemerintah daerah, apakah melalui koperasi, melalui perbankan, untuk membackup ya pemilik-pemilik UMKM ketika mereka akan berusaha kembali, maka ada dana-dana yang bisa kita gunakan untuk membantu mereka. Nanti ada yang sifatnya bantuan untuk modal usaha, dan kemudian juga ada yang barangkali mungkin modal usaha yang mungkin bunganya itu mungkin bisa nol gitu kan. Dengan bantuan pemerintah daerah tentunya. Seperti sekarang ini kita di Sumatera Barat ada Simama namanya kan. Itu makanya kita beri subsidi bunga daripada yang digunakan untuk para UMKM tersebut. Dan tentu yang selanjutnya juga adalah bagaimana juga para pelaku-pelaku UMKM ini juga berorganisasi. Sehingga melalui organisasi juga nanti juga ada langkah-langkah yang mereka sepakati bersama ketika untuk menyikapi ketika terjadi situasi kondisi yang atau terjadi musibah dan bencana tersebut.
1: Tapi yang berorganisasi menurut Buya itu masih di bawah naungan pemerintah juga atau bagaimana ya Buya? Apa atau hanya diawasi oleh Pemda aja gitu?
3: Iya, tentu mereka nanti ya berorganisasi misalnya ada dalam bentuk koperasi, ada asosiasi. Nah, kalau asosiasinya kan nanti kan juga asosiasi ada pengurusnya juga. Nah, itu kan juga bisa memberikan dukungan bantuan. Dan kemudian kalau koperasi nanti juga ada dinas yang akan bantu. Dan dipastikan di pemerintah ini ya tentu disiapkan dinas-dinas yang akan bertugas untuk membackup, membantu daripada masyarakat dan termasuk juga pelaku UMKM.
1: Oke, Buya, ada satu lagi yang mungkin ini tidak kalah penting, Buya, kaitan dengan kalau tadi kita sudah banyak bahas bantuan, terus juga pembangunan huntap atau mungkin relokasi sebagainya macamnya. Semua itu akan percuma kalau tidak dibenahi aksesibilitasnya gitu, Buya.
3: Akses.
1: Ya, aksesibilitas ini yang mungkin ke depan bagaimana ini Pemprov mengebut gitu Bu ya, kaitan dengan ya kalau misalnya akses infrastruktur kita itu juga kadang-kadang sekarang itu masih di daerah-daerah rawan, sebut saja mungkin Lembah Anai atau mungkin ada daerah-daerah lain yang di pinggir-pinggir tepian gunung seperti macamnya. Ini bagaimana kedepannya langkahnya agar ini bisa lebih tertatakah atau ada perencanaan yang lainnya untuk melakukan perbaikan yang lebih maksimal gitu Bu ya.
3: Iya.

0: kemudian sehingga kita melakukan memperbaiki jalan ya untuk penyambung kembali, maka itu sempat ditutup.
1: Ya, ya.
0: Sempat ditutup. Nah, ketika kita tutup, maka ini dampaknya luar biasa.
1: Ya, perekonomian ya, semua.
0: Perekonomian. Di Padang Panjang itu saya terima syukur sempat tutup waktu itu. Ya. Okay, okay. Nah, maka itu berangkat di pengalaman itu, maka tahun 2025 kemarin, itu makanya kita minta kepada Balai Jalan untuk jangan ditutup 100%, minimal sepeda motor bisa lewat.
1: Ah, iya iya.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Iya, iya. Alhamdulillah
0: itu
1: iya.
0: Bisa lewat sepeda motor walaupun tidak apa tidak maksimal tapi sudah bisa. Sehingga juga denyut ekonomi juga bergerak sana.
1: Iya.
0: Nah,
1: iya.
0: Sampai juga bertahap juga kan jalan ada dulu yang oh ya mobil pribadi bisa lewat. Ya, buka tutup. Ah, ini hidup. Nah, iya, sampai iya. Sekarang udah apa udah
1: sebisa mungkin
0: selesai.
1: Sebisa
0: jadi
1: mungkin maksimalkan
0: pemulihan gitu, ya. Itu harus enggak boleh mati sama sekali.
1: Iya, iya, benar,
0: apa
1: benar.
0: Tutup sampai kecuali memang itu berisiko ya.
1: Iya, iya,
0: berisiko.
1: Benar.
0: Jadi minimal apa roda dua sepeda motor. Karena itu juga untuk mensuplai kan kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita. Ya. Dan seperti kemarin juga kan ada daerah yang longsor dan kemudian ya jembatannya ambruk. Nah, maka masyarakat membuat yang darurat.
1: Yeah.
0: Itu makanya langkah apa tanggap darurat namanya kan itu memang yang darurat untuk mengatasi sementara ya sehingga memang denyutnya itu tidak berjalan.
1: Yeah,
0: yeah. Nah, kemudian nah dalam rekon selanjutnya itu makanya sampai nanti itu bisa pulih. Ya seperti biasa atau bahkan lebih baik.
1: Yeah, yeah.
0: Nah, sekarang ini kita dalam masa rehab rekon itu makanya kita udah usulkan dalam R3P kita itu kita membutuhkan dana untuk melakukan rehab rekon itu 21,4 triliun. Itu
1: ya.
0: Untuk pembangunan jalan, jembatan, kemudian juga normalisasi sungai-sungai dan kemudian juga berapa kata-kata yang lainnya semuanya ke sana. Dan terakhir ya kita dapat informasi bahwasanya itu disetujui lebih kurang 17,9 triliun. Itu untuk Sumatera Barat, total Sumatera itu 100 triliun lebih.
1: 100 triliun.
0: Nah, itu yang sudah disepakati.
1: Ya,
0: nah,
1: ya,
0: ini sekarang ya, ya, ya sekarang ini untuk pelaksanaan kegiatannya itu ada di kementerian-kementerian, ada di Kementerian PU, ada di perumahan, kemudian juga ada di dinas apa kementerian-kementerian yang lainnya.
1: Yeah.
0: Dan yang paling banyak itulah yang 17,9 itu memang banyak di kepeuan. Dan kemudian juga ada yang melalui dari Kementerian Pertanian, itu sudah ada bantuan-bantuan diberikan untuk kepada petani dan kemudian juga untuk merehabilitasi lahan-lahan sawah. Ladang-ladang yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, jadi ini dan memang sekarang ini alhamdulillah kemarin kita bersyukur ya. Dana yang sebelumnya TKD kita itu dipangkas oleh pusat maka dikembalikan. Nah, makanya kita punya dukungan anggaran dalam rangka untuk mempercepat rehab rekon tadi yaitu distribusikan untuk kabupaten kota. Totalnya kita sementara ada 2,6 triliun lebih kurang. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai pengerjaan-pengerjaan.
1: 2,6.
0: Ya, pekerjaan kita di Sumatera Barat. Dan itu makanya kita sudah mulai bekerja itu jalan yang dari Padang Luar sampai ke Lubuk Basung ya.
1: Ya
0: itu
1: ya.
0: Supaya walaupun memang kemarin longsor lagi ya di Kelok 44 ya ada dua titik. Nah, ini setelah kita hitung kemarin satu titik itu tidak kurang 10 miliar untuk pembenahannya. Maka usul itu ini termasuk yang kita usulkan melalui APBN. Nah, dan kemudian juga ada berapa jalan-jalan yang apa yang kemarin juga rusak. Nah, juga ini di bagian ada melalui kementerian dan kemudian juga ada yang kita lakukan melalui APBD kita sendiri termasuk juga di kabupaten kota. Nah, yang namanya untuk kalau rehab rekon itu bisa cepat. Ada pedomannya untuk itu. Tapi kalau sudah lewat masa rehab rekon maka itu untuk pelaksanaannya normal seperti biasa dia harus tender ada perencanaan kemudian ditenderkan dan kemudian juga baru nanti akan bisa

0: Ya.
1: Nah, jadi ini yang barangkali mungkin sebagian warga masyarakat kita
0: ada perlu tahu,
1: yang ya, perlu memahami, gitu kan? Karena tidak mungkin, apalagi kalau misalnya dana perubahan, nah itu tidak mungkin itu untuk rekon. Nah, kenapa? Karena waktunya pendek.
0: Benar-benar.
1: Ya, dan sementara akhir tahun harus selesai.
0: Ya.
1: Nah, itu makanya biasanya itulah mungkin untuk taman-taman yang kecuali itu kita lakukan melalui cara multi years,
0: yaitu
1: tahun jamak.
0: Ya.
1: Nah, makasih itu tentu ini akan bisa lebih terlaksana. Jadi
0: itu
1: makanya kadang-kadang kalau tidak hati-hati kita dalam menggunakan anggaran para masa bencana ini juga akan bisa menjadi bencana bagi pelaksananya.
0: Ya. Kan, tambah bencana baru.
1: Yang selama ini kan juga banyak kejadian seperti itu ya.
0: Ya.
1: Pada satu sisi ingin memenuhi harapan keinginan masyarakat, tapi pada sisi yang lain ada aturan-aturan yang memang mesti kita penuhi, kita berdomani, dan itu tidak boleh terlanggar. Kecuali
0: benar-benar
1: nanti ada aturan baru yang dikeluarkan oleh instansi terkait untuk
0: itu. Baik, Buya. Ini menarik, Buya, karena memang sebenarnya ini perlu kita bahas. Sebenarnya kalau kita kuliah kan ini panjang SKS-nya, Buya.
1: Oh iya, makanya di Andalas sekarang ini sudah ada pusat kajian bencana
0: ya, Bu. Ini kita sebenarnya sudah mulai gitu ya, Bu, ya, untuk lebih aware lagi sekaitannya.
1: Semoga
0: OPD juga NGO juga udah banyak yang ini juga join juga. Tapi ini
1: kita sambut baik ini dengan hadirnya pusat kajian bencana ya.
0: Di
1: Andal bahkan sudah buka pasca. Ini akan meningkat SDM kita. Apalagi sekarang ini juga di Unan muncul juga pusat kajian terowongan kan. Nah, ini juga satu kemajuan juga ini. Sehingga karena insya Allah kita akan bangun terowongan nanti tol ini kan.
0: Juga edukasi kita juga udah luar biasa nih, Bu, ya. Bahkan kita punya program khusus bercerita bencana gitu, Bu, ya.
1: Oh, gitu.
0: Ini selalu kita gaungkan soal kaitan dengan kebencanaan.
1: Oh, gitu,
0: Bu,
1: kita
0: ya.
1: Terima kasih sama RRI ya. Yang telah mengedukasi masyarakat. Ya,
0: masih banyak produksi kita yang lain juga untuk edukasi kebencanaan banyak juga ya, Bu. Insya Allah kita ini
1: masyarakat makin aware lah.
0: Ya, mudah-mudahan ya. Baik. Ini terima kasih, Bu, ya. Terakhir ada mungkin sedikit harapan dan juga himbauan kepada masyarakat kita di ranah Minang ini, Bu, ya.
1: Ya, kepada warga masyarakat Minang yang ada di ranah atau di rantau. Terima kasih atas hubungan ranah dan rantau yang sangat kuat. Di antara kita, mudah-mudahan ini akan bisa terjaga lebih baik untuk ke depan, dan kami pemerintah provinsi memang berusaha untuk melakukan penguatan-penguatan hubungan ranah dan rantau ini. Dan kemudian juga kepada jajaran pemerintah daerah, kita harapkan untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya dan kemudian meningkatkan SDM daripada pelaksana di pemerintahan, sehingga kita memiliki kemampuan SDM yang lebih baik, lebih berkualitas. Dan dalam penanganan bencana, ya, pedomani aturan-aturan yang ada yang sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Kepada warga masyarakat Sumatera Barat di mana saya berada, maka kami berharap, ya, mari kita pedomani, kita ikuti arahan-arahan yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah. Ya, mana daerah yang boleh ditinggali sana. Nama yang dilarang jangan. Karena itu pasti berisiko dan akan berdampak dan akan berkorban yang kepada kita. Nah, kita akan kepatuhan dan kemudian ketaatan kepada peraturan itu adalah suatu hal yang menjadi harapan kita. Dan untuk itu mari ya sama-sama kita sikapi secara bersama-sama. Dan suatunya insya Allah ya, kita akan cepat pulih dalam menghadapi situasi kondisi.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Mungkin terjadi.
0: Baik, Bu, ya.
1: Terima kasih
0: banyak, Bu, ya. Ini sudah datang ke studio kita, ke rumah kami di sini, Bu, ya. Ini rumah rakyat Indonesia. Jadi terima kasih banyak, Bu, ya. Kita doakan juga sehat selalu menjalankan tugas ini, Bu, ya. Ini masih banyak PR kayaknya, Bu, ya.
1: Insya Allah.
0: Bisa dijaga terus dalam bertugas gitu, Bu, ya.
1: Amin.
0: Terima kasih, Bu, ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, sekian bincang kita bersama Buya Mahyaldi tadi, ya. Dan mudah-mudahan ini juga akan menjadi referensi juga untuk kita dalam tanggap bencana nantinya. Dan pendengar, kita sudahi dulu untuk Anda, jangan kemana-mana. Setelah ini kita juga akan langsung mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian 1 jam Jo Gubernur.
3: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada Dani Olo, umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo kirim ke tendangan, gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo, umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dengar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2, Yogyakarta, Jalan Avandi, Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut. Wah,
1: luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka di antara

0: Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
2: Jadi sangat bagus sekali RRI mengadakan barang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton barang lagi lah pokoknya.
0: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah iya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerjasama dari tim pelatih, fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya. Jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Terastakul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau di boxing lah, atau ini kebetulan saya itu ada saya bawa atlet. Kalahnya apa-apa kan karena ya satu detik, kemudian dua, sepuluh detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertahan itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah kali 10-2 ya, minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ini ketua KONI dan kawan-kawan. Ada kita yang kita butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja, dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang, serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026, serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027, serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Bersatu Rally Padangkatan Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya, pendengar, masih dengan rangkaian informasi dan juga hiburan akan kami suguhkan untuk Anda di kesempatan Padang siang ini, pendengar. Dan masih banyak informasi yang akan kami update untuk Anda, seperti halnya sekaitan dengan harga emas. Mungkin ya kita bisa update kesempatan siang hari ini, pendengar. Bahwasanya untuk harga emas batangan Galeri 24 ya misalnya, dan juga UBS di Pegadaian itu berbalik menguat pada perdagangan Rabu 15 Juli 2026 ini. Nah, kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut terkoreksi pada perdagangan sebelumnya. Mengacu pada laman sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 dan UBS sama-sama naik Rp21.000 per gram dibanding perdagangan sebelumnya. Harga emas Galeri 24 kini berada di level 2.608.000 rupiah per gram, sedangkan emas UBS dipatok 2.620.000 rupiah per gram. Emas batangan Galeri 24 maupun UBS ini dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk itu mungkin ini menjadi referensi juga untuk Anda, bagaimana Anda untuk berinvestment di emas ini, pendengar ya. Dan informasi lainnya masih akan kami update untuk Anda semuanya. Pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: janji kamu yang dulu, bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik ke laut terbanyak kedua di dunia setelah China sejak tahun 2016. Sebagian besar sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga yang kebanyakan adalah sampah plastik. Berikut tips sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mengurangi penggunaan plastik. Kurangi penggunaan sedotan plastik, bawa tas belanja pribadi, membawa kotak makan dan botol minum pribadi. Biasakan masak di rumah, serta minimalisir plastik untuk pembelian.

0: terus paket.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.

12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. KORPRI harus menjadi organisasi yang mampu memperkuat profesionalisme aparatur sipil negara atau ASN, menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, adaptif, dan melayani. Hal tersebut diungkapkan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz pada pengukuhan pengurusan pengganti antar waktu Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Padang Pariaman di Aula Kantor Bupati setempat kemarin. Dijelaskan Bupati, pengukuhan ini bukan sekedar penggantian pengurusan, tetapi juga menjadi langkah baru untuk memperkuat semangat kebersamaan, profesionalisme, dan komitmen ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati berharap pengurus yang baru dikukuhkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, memperkuat soliditas organisasi, serta terus mengimplementasikan nilai ASN berakhlak dan setiap tugas dan pengabdian. Menurutnya, ASN bukan hanya tentang menjalankan pekerjaan, tapi tentang menghadirkan pelayanan yang tulus, cepat, dan berkualitas untuk masyarakat. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz. Dan selamat siang juga untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya, mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya pendengar, kami update kembali informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini melalui kbrnrri.co.id. Ya. Selanjutnya dari pemerintahan, pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah terus memperkuat ketepatan penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Upaya tersebut dilakukan melalui pemutakhiran serta integrasi data penerima manfaat secara berkelanjutan. Purbaya menyampaikan tanggapan pemerintah sejalan dengan pandangan sejumlah fraksi DPR mengenai ketepatan sasaran program perlindungan sosial. Karena itu, kualitas data penerima manfaat menjadi fokus utama perbaikan pemerintah. Ya, Purbaya menyambut baik usulan fraksi Nasdem terkait harmonisasi regulasi penggunaan data. Pemerintah mendukung pemanfaatan satu sumber data sebagai rujukan bersama seluruh instansi.

0: Eh Ramah, lihat deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi, aku videoin ah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
1: Ya ampun Putri, jangan asal rekap sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
0: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
1: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
0: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
1: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus tiba-tiba viral?
0: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita kesana.
2: Tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.
3: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Ya, Bersatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk selanjutnya di kesempatan siang hari ini, untuk Anda komosi media muslimat, tepat di pukul 12:28 waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita mendengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Iya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak karena ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: Anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.

Esta Bola Dunia RRI Laga Semifinal Big Match. Simak pertandingannya hari Kamis 16 Juli 2026 Inggris melawan Argentina pukul 2 waktu Indonesia Barat live di Pro 1 RRI Padang kanal FM 95,9 MHz RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muara Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu Riri Padang Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar. Untuk informasi lainnya di kesempatan siang hari ini, pendengar, kita update indeks harga saham gabungan, ya. Dan indeks harga saham gabungan IHSG ditutup di zona hijau pada jeda perdagangan saham Rabu hari ini. Hingga akhir sesi pertama, IHSG menguat 28,31 poin atau 0,47% ke level 6067,83. Nah, penguatan ini melanjutkan tren positif sejak pembukaan perdagangan pagi. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6068 atau naik 28,51 poin dibanding penutupan sebelumnya. Mayoritas saham tercatat bergerak positif sepanjang sesi pertama perdagangan hari ini, dan sebanyak 360 saham menguat, pendengar, 236 saham melemah, dan 197 saham itu bergerak stagnan. Dan sebelumnya IHSG ditutup di level 6039,52 pada perdagangan sehari sebelumnya. Sektor energi menjadi penopang utama penguatan dengan kenaikan 1,51%.

0: Maaf ya, aku telat datang.
1: Maaf ya, aku sensitif banget.
0: Maaf, aku selalu ngerepotin.
1: Maaf, aku minta bantuan kamu terus.
0: Maaf, aku selalu ngeluh.
2: Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
3: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
4: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
3: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
5: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber

Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, selanjutnya kami akan hadirkan warta berita daerah untuk anda semuanya. Dan pastikan untuk anda terus menyaksikan kami di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Didukung oleh BNPB, maka kita juga menyiapkan R3P, rencana rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana.
3: Kepada RSUP Dr. M. Jamil atas inovasinya meluncurkan daripada Jamil Hospital Schooling yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita yang menderita penyakit.
4: Karena itu monitoring gelombang laut dan arus laut, kecepatan arus laut secara real dan tidak pakai model ya.
1: Sari berita, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu berjalan sesuai target dan sasaran. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendeteksi dini dan mencegah potensi perundungan di lingkungan sekolah. Dan inilah warta berita selengkapnya hari ini, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Adrianto Jasman. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi berjalan sesuai target dan sasaran. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Silvia Sari.
5: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu berjalan sesuai target dan sasaran. Hal itu diungkapkan saat berdialog dengan RRI pagi tadi. Gubernur menyebut rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan berdasar pedoman rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P sebagai acuan utama. Dokumen tersebut tidak hanya mengatur prioritas pembangunan, tetapi juga menjadi dasar koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah pusat menganggarkan dana sebesar Rp17,9 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan bencana. Mahyildi menjelaskan, fokus utama pemulihan meliputi pembangunan hunian tetap huntap bagi masyarakat terdampak, perbaikan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, serta pemulihan fasilitas fisik. Saat ini, sebagian warga terdampak telah menempati hunian tetap. Sementara pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mempercepat penyediaan tempat tinggal bagi korban lainnya hingga seluruh proses pembangunan rumah permanen rampung.
2: Dengan didukung oleh BNPB, maka kita juga menyiapkan R3P, rencana rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana. Dan alhamdulillah dalam waktu cepat itu sudah kita bisa selesaikan dan kita sudah sampaikan ke instansi terkait dan bahkan langsung ke Satgas. Alhamdulillah dari secara nasional kan membentuk Satgas. Nah dengan adanya R3P itulah itu menjadi pedoman, menjadi landasan dalam rangka untuk pembangunan selanjutnya. Itu distribusikan kepada seluruh jajaran kementerian untuk melakukan rehab tanggap darurat dan juga rehab rekon.
5: Mahyildi berharap upaya rehabilitasi dapat mempercepat pemulihan masyarakat sekaligus menjadi model penanganan bencana yang terintegrasi di tingkat nasional. Berdasarkan data pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir tahun 2025 telah berdampak kepada sekitar 296 ribu jiwa dengan total kerusakan dan kerugian mencapai Rp33 triliun. Besarnya dampak tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan secara menyeluruh melalui pelaksanaan R3P. Elan Silviasari melaporkan.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendeteksi dini sekaligus mencegah potensi perundungan di lingkungan sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memastikan seluruh rangkaian MPLS dilaksanakan secara positif tanpa melibatkan senior maupun alumni guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, yang nyaman bagi peserta didik baru. Berikut laporan Dodik Setio.
6: Bersama teman-teman dari PBD, komunitas masyarakat seperti Kogami, teman-teman yang lainnya juga, bagaimana membangun masyarakat siaga tsunami.
7: Kepala Stasiun Geopsika kelas

0: Pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendeteksi dini sekaligus mencegah perundungan di kalangan siswa. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Mahyan, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, MPLS kini sepenuhnya menjadi kegiatan orientasi yang positif. Mahyan menjelaskan sebagai upaya mencegah budaya perundungan, seluruh kegiatan yang melibatkan senior maupun alumni saat MPLS telah ditiadakan. Menurutnya, peserta didik baru harus memperoleh pengalaman pertama di sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
1: Jangankan terjadi, sebenarnya justru kita berharap benih-benih pun kita harapkan segera dideteksi oleh pihak sekolah. Nah, maka MPLS hari ini misalnya kita tidak mengizinkan misalnya untuk alumni masuk atau senior-seniornya gitu. Atau mungkin penggunaan-penggunaan atribut yang tidak benar gitu. Nah, artinya semuanya kita berharap standar sebagai seorang siswa. Gitu.
0: Selain itu, sekolah juga terus berupaya menghapus praktik perundungan dengan memberikan teladan yang baik. Guru diharapkan mengendalikan emosi saat mengajar serta menghindari kekerasan baik verbal maupun fisik. Upaya tersebut juga memerlukan dukungan orang tua dalam membina perilaku anak di rumah. Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas Negeri Padang Indah Sukmawati menilai manajemen sekolah telah berupaya mencegah perundungan. Namun kasus perundungan kerap terjadi di lokasi yang luput dari pengawasan seperti kantin, halaman belakang sekolah, dan toilet.
2: Perilaku bullying ini titik buta di sekolah, arti kata misalnya di belakang sekolah, di belakang kantin, itu cenderung kadang guru tidak melewati, tidak ada pengawasan yang khusus gitu ya, di belakang toilet, bahkan kadang di toilet pun kita harus antisipasi.
0: Karena itu, menurut Indah, pengawasan di titik tersebut perlu ditingkatkan secara berkala dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Ia menegaskan perundungan tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan dampak psikologis berkepanjangan, bahkan berpotensi membuat korban berubah menjadi pelaku akibat akumulasi tekanan yang dialaminya. Dodi Istio melaporkan.
3: Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. M. Jamil Padang kemarin.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang diinisiasi RSUP Dr. M. Jamil Padang sebagai inovasi pelayanan kesehatan ramah anak. Program tersebut dinilai menjadi langkah nyata dalam menjamin hak pendidikan pasien anak selama menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Aklima di Padang kemarin mengatakan, Jamil Hospital Schooling memberikan ruang bagi anak-anak yang sedang sakit untuk tetap belajar, bermain, dan mengembangkan diri sesuai kondisi kesehatannya. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas juga harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan psikososial pasien anak. Aklima berharap inovasi tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi rumah sakit lain di Sumatera Barat maupun di Indonesia. Ia menilai Jamil Hospital Schooling merupakan bukti bahwa pelayanan kesehatan dapat berjalan berdampingan dengan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan.
5: Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RSUP Dr. M. Jamil atas inovasinya meluncurkan daripada Jamil Hospital Schooling yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita yang menderita penyakit dan juga memberikan daripada hak daripada anak-anak kita untuk tetap mendapatkan pendidikan, tetap mendapatkan bimbingan, tetap mendapatkan pelajaran di samping dia mendapatkan pelayanan yang terbaik di rumah sakit Dr. M. Jamil Padang. Dan juga kami harapkan program ini selalu berkesinambungan dan juga diharapkan nanti program ini juga akan diikuti oleh rumah sakit yang lainnya.
4: Sementara itu, Guru Besar Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Padang, Profesor Ismaniar menilai Jamil Hospital Schooling menjadi inovasi yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Menurutnya, proses belajar selama menjalani perawatan berperan penting dalam menjaga motivasi, kesehatan mental, dan keceriaan pasien anak.
6: Tiga kata untuk Hospital Schooling Jamil. Ya, keren, keren, dan keren. Di sini terlihat bahwa pihak manajemen dan sumber daya yang ada di M. Jamil itu tidak hanya memperhatikan kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental, kesehatan jiwa, dan keceriaan dari setiap anak-anak menuju masa depan nantinya.
4: Melalui Jamil Hospital Schooling, pasien anak diharapkan tetap dapat mengikuti proses belajar tanpa kehilangan kesempatan mengembangkan potensi diri selama menjalani pengobatan. Program ini sekaligus memperkuat sinergi antara sektor kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan pelayanan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
3: Ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Sumatera Barat mengikuti pelatihan kewirausahaan yang digelar melalui kolaborasi kantor wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan DJPB Sumatera Barat bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta sejumlah mitra lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas UMKM agar mampu bersaing dan mengembangkan usahanya. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: Kita data 200-an yang di luar itu sebenarnya banyak, ya, banyak yang ingin ikut.
8: Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat Muhammad Dodi Fakrudin kepada RRI di Padang usai membuka kegiatan di lantai 3 kantor DJPB pagi tadi menjelaskan, pelatihan kewirausahaan ini merupakan bagian dari program pendampingan berkelanjutan bagi UMKM. Menurutnya, pelaku usaha perlu dipersiapkan untuk menghadapi pasar yang semakin terbuka dengan memahami kebutuhan konsumen dan meningkatkan kualitas produknya. Dodi mengungkapkan pelatihan kewirausahaan telah beberapa kali dilaksanakan. Namun kali ini jumlah peserta menjadi yang terbanyak, sekitar 200 orang. Antusias pelaku UMKM juga cukup tinggi sehingga masih banyak yang belum dapat terakomodasi dan akan diikutsertakan pada pelatihan berikutnya.
7: Hari ini kita berkolaborasi dengan Dinas Koperasi UMKM Provinsi, kemudian dengan BRI, BPJSDK, itu mengumpulkan pelaku-pelaku usaha kecil menengah untuk kita beri pelatihan program pendampingan. Jadi mereka harus siap, karena pasarnya kan terbuka luas gitu ya, jadi mereka harus siap.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Enrizal, menyampaikan materi pelatihan meliputi peningkatan kualitas produk, pengemasan, pemasaran digital, dan asesmen usaha. Peserta juga mendapatkan arahan mengenai akses pembiayaan melalui perbankan agar memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya.
9: UMKM di Sumatera Barat ini ada 740.347. Kita mau mendorong istilah pusat itu UMKM naik kelas. Sederhananya, meningkat pendapatannya, meningkat penyerapan tenaga kerja. Sesuai dengan Astacita, sesuai dengan RPJM, ada pelatihan. Bagaimana produknya ini akhirnya kompetitif, baik rasanya maupun packagingnya.
8: Peserta pelatihan kewirausahaan asal Kota Padang, Anrita Anwar, merasa bersyukur bisa mengikuti pelatihan dimaksud, sebab mendapatkan banyak pengetahuan sekaligus bisa mendukung UMKM agar naik kelas.
10: Kebetulan hari ini saya bawa bawang goreng sama keripik kentang. Kayaknya mendukung gitu untuk kemajuan UMKM. Harapan saya mungkin untuk biar lebih maju lagi, yang bisa berkembang pesat gitu untuk seluruh Indonesia.
8: Anrita yang memproduksi bawang goreng dan keripik kentang ini berharap agar pelatihan bagi UMKM terus diperbanyak. Kemudian juga mempermudah akses permodalan. Melati Oktawina melaporkan.
3: Ya, BMKG memperkuat sistem pemantauan laut di pesisir barat Sumatera dengan memasang 2 unit high frequency HF radar. Teknologi tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan deteksi gelombang dan arus laut secara real time, tapi juga memberikan manfaat bagi keselamatan pelayaran dan aktivitas nelayan.
11: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Padang Panjang, Soedi Hadi, kepada RRI pagi tadi mengatakan, kedua AF radar dipasang di kawasan Masjid Al-Hakim, Kota Padang, dan Pantai Anas Malik, Kota Pariaman. Kedua perangkat tersebut bekerja secara terintegrasi sehingga saling melengkapi dalam memantau kondisi laut dan tidak dapat beroperasi secara optimal jika hanya salah satu alat yang aktif. Menurut Soedi, HF radar memiliki jangkauan pemantauan hingga 150 km dari garis pantai. Dengan kemampuan tersebut, BMKG dapat memantau tinggi gelombang, arah dan kecepatan arus laut, sehingga berbagai dinamika perairan secara real-time yang sangat dibutuhkan untuk mendukung keselamatan pelayaran dan aktivitas masyarakat pesisir. Selain untuk pemantauan tinggi gelombang, AF radar juga menjadi bagian dari sistematis mitigasi bencana. Alat tersebut mampu mendeteksi perubahan pola gelombang laut yang dipicu tsunami setelah terjadi gempa bumi, sehingga memberikan tambahan waktu pada peringatan dini dan evakuasi masyarakat.
12: Karena itu monitoring gelombang laut dan arus laut, kecepatan arus laut secara real dan tidak pakai model ya. Monitoring aktivitas apabila terjadi tsunami, maka gelombang tsunami tersebut kita bisa pantau dari 150 kilo. Jadi golden time kita menjadi lebih panjang, di mana golden time kita sekitar 20-30 menit.
11: Lebih lanjut, Suhaidi Hadi menyampaikan, manfaat AF radar juga dirasakan sektor perikanan. Teknologi ini dapat memantau pergerakan massa air yang berkaitan dengan keberadaan ikan, sehingga dapat membantu nelayan menentukan daerah penangkapan yang lebih potensial. Untuk memastikan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal, BMKG akan memberikan pelatihan kepada nelayan di Kota Pariaman melalui kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN. Dalam pelatihan itu, nelayan akan dibekali kemampuan mengakses dan membaca informasi AF radar melalui platform berbasis web, sehingga dapat memanfaatkan data kondisi laut secara mandiri. Elan Silviasari melaporkan.
3: Taman Baca Masyarakat TBM Sukamaju Sejahtera di kawasan Danau Cimpago, Kota Padang, tidak hanya menyediakan ribuan koleksi buku untuk masyarakat, akan tetapi juga menjadi wadah pengembangan keterampilan, kewirausahaan, hingga pelestarian budaya Minangkabau. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
13: Pengelola TBM Sukamaju Sejahtera Yudi Rizki Pratama kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, memiliki sekitar 5.000 koleksi buku, mulai dari dongeng, inspiratif, hingga berbagai bacaan penunjang lainnya. Selain membaca, pengunjung juga difasilitasi untuk bisa mengembangkan ide menjadi kegiatan produktif. Yudi menyampaikan kemudian TBM Sukamaju Sejahtera juga membuat sejumlah kegiatan berbasis literasi, seperti pelatihan kewirausahaan berupa sablon baju dan pembuatan sandal. Menurutnya, selama kegiatan tersebut memberikan manfaat positif bagi masyarakat, TBM siap memberikan pendampingan dan fasilitas. Ia mengungkapkan TBM Sukamaju Sejahtera juga aktif melestarikan budaya Minangkabau melalui program literasi budaya. Kegiatan tersebut mengenalkan berbagai tradisi lisan seperti pasambahan adat kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Yudi menginformasikan kegiatan literasi budaya digelar sekitar 4 hingga 5 kali dalam setahun. Meski pada awalnya peserta masih canggung, mereka perlahan mulai tertarik setelah bergabung dalam komunitas dan sanggar yang dikelola TBM.
14: Penting selagi niatnya masyarakat itu positif buat mendukung kegiatan literasi, kami pun siap untuk memfasilitasi. Ya, bukannya setiap hari di kegiatan literasi budaya. Kalau literasi budaya itu kebanyakan dari sambah-sambah generasi sekarang, kan memang banyak yang nggak tahu mungkin ya.
13: Pengelola TBM Sukamaju Sejahtera Yudi Rizki Pratama menambahkan, masyarakat sekitar dapat mengikuti seluruh kegiatan secara gratis. TBM Sukamaju Sejahtera beroperasi setiap Senin hingga Sabtu, mulai pukul 8.30 hingga 17 waktu Indonesia bagian Barat, sebagai ruang belajar, berkarya, sekaligus melestarikan budaya bagi masyarakat setempat. Melati Oktawina melaporkan.

Ya, mendengar, sebelum berpisah kembali, kami sampaikan sehari berita siang ini. Gubernur Sumatera Barat Mahildi memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu berjalan sesuai target dan sasaran. Masa pengenal lingkungan sekolah atau MPLS dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendeteksi dini dan pencegahan potensi perundungan di lingkungan sekolah. Dengan demikian berita siang untuk hari ini, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Persatu Era di Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pesta bola masih berlanjut ya, dan sudah hampir-hampir di ending sih ya. Jadi kayaknya kemarin kalau ada yang ngejagoin Prancis harus nangis di pojokan ya. Termasuk saya. Aduh, ternyata ya, sepak bola Spanyol itu memang luar biasa ya, ketimbang Prancis ya. Tapi ya gitulah ya pendengar ya, memang kalau yang namanya sepak bola itu kayaknya memang ya gitu, sepak bola itu bundar gitu kan. Padahal kalau bisa dilihat statsnya gitu kan, Prancis itu malah pemain yang cetak raihan golnya itu luar biasa gitu sepanjang sejarah Pildun malahan gitu kan. Dan kandidat top skor dong, dan kayaknya masih akan berlanjut gitu kan, karena karirnya masih panjang. Tapi ya gitu, mau gimana lagi ya, kondisinya, strategi dan juga taktik di lapangan itu lebih menentukan ketimbang gelar-gelar atau prestise sebagai macamnya gitu kan. Bener kan? Bener. Oke, jadi di opsi 100% Indonesia kita bahas ya pesta bola, dan masih dengan lagu-lagu pilihan 100% Indonesia ya. Silakan. Ada Aldi Nada Permana dengan Ingin Tetap Tinggal, Tiara Andini Usai, Mita Lestari Aku Cuma Punya Hati, Naf Terendap Laraku Rindu Sendiri, Iqbal Ramadan Kota Mati, Peter Pan Ratu Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, Randy Pandugo Sebuah Kisah Klasik, Semi Simorangkir Sedang Apa dan Di Mana, terus juga ada The Massive Rindu Setengah Mati, ada Band Pemujamu, sudah ada Last Child Indahkah Perbedaan, Rumor Butiran Debu, terus juga Yura Yunita maksudnya Dunia Tipu-Tipu, Bon dan Prakoso dengan Ya Sudahlah, terus juga ada Kotak Selalu Cinta, Titi DJ featuring Agnes Mo Hanya Cinta Yang Bisa, Lewat Semesta by Randy Pangalila, and then ada Sherina Munaf dengan Simfoni Hitam. Selamat siang. Halo. Apakah ada kendala lagi di sini? Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, sudah siang memang ya.
1: Halo,
0: selamat siang.
1: Halo, sudah siang.
0: Iya, memang sudah siang, belum sore.
1: Alhamdulillah.
0: Ayo, apa kabar Bang Anafi?
1: Ya, baik.
0: Baik, aman-amin, lancar, luncur, dan sentosa ya. Lagi di Rimbo Datar atau di Rimbo Menurun atau Rimbo Mendaki? Atau masih di Rimbo yang sama?
1: Rimbo
0: Oke, jadi harus ada ini ya, apa? Ya. Harus ada katunan nampe gitu kan, biar nggak kebablasan nanti gitu kan. Ya. Ketawanya gak maksa ya. Udah makan apa belum?
1: Ini lagi makan.
0: Makan apa?
1: Makan nasi pakai ini ya, sayuran.
0: Terus apa lagi?
1: Sama ini yang 4 sampai 5 sempurna lainnya.
0: Apain tuh?

0: susu.
1: Lauknya apa? Lauknya apa?
0: Lauknya tuh daging bakso.
1: Hah?
0: Tahu juga.
1: Oh iya iya iya, siap siap siap.
0: Kale.
1: Ya, terus jadi Prancis harus pulang ya, gimana dong?
0: Ke Prancis tanding lagi nanti hari Sabtu.
1: Oh, belum pulang ya, belum pulang. Cari belum. Ini ya, cari juara tiga dong ya. Aduh, lupa.
0: Cari yang kalah bertanding di 100 pertandingan ke 102.
1: Iya, iya, iya, benar-benar. Cari juara tiga ya, benar-benar. Oke, okay. Tapi ya gitulah ya. Orang kayak ya banyak juga sih yang dukung Spanyol, banyak yang dukung Prancis juga kan.
0: Ya, ini udah lama enggak gabung via telepon, udah sekian alhamdulillah.
1: Wey, udah melahirkan berarti. Udah melahirkan. Jadi gimana kalau Inggris lawan Argentina gimana nih?
0: Ini kalau Harry Kane sama Lionel Messi saya pantun dulu, Bang, boleh Bang Yan?
1: Enggak boleh. Ya, enggak boleh, enggak boleh.
0: Ya, jadi lanjut aja to the point. Argentina yang masuk ke babak final.
1: Argentina ke final.
0: Ya.
1: Iya. Tapi ya itu gelar itu enggak ngaruh ternyata. Prancis kan pemainnya bagus-bagus gitu kan, ternyata enggak ngaruh gitu. Tinggal strategi di lapangan gitu kan.
0: Iya,
1: gitu. Pemainnya bahkan kandidat top skor gitu kan, tapi tetap kalah juga gitu kan.
0: Ya, begitu. Mbappe tetap di tingkat pertama. Tapi kalau tanding lagi kayaknya ada peluang gol lagi gitu di tempat ketiga.
1: Masih
0: ada kesempatan untuk mendapatkan sepatu emas.
1: Oh gitu, siap-siap. Oke, hadiahnya apa?
0: Hadiahnya ya sepatu emas ini, Bang Ian.
1: Sepatu emas ya, bukan perumnas ya.
0: Bukan.
1: Ya deh, mau lagu yang mana?
0: Nah, lagu ini mau dia Yunda ada Bang Ian.
1: Hah? Mau dia Yunda? Mau di Ayunda? Emang tadi ada ya? Enggak ada deh kayaknya.
0: Enggak. Yula Yunita aja, dunia tipu-tipu.
1: Parah nih, enggak nyimak nih. Ah, parah nih gimana sih? Ya deh, mau disalamin boy siapa dong?
0: Salam pertama buat Bang Ian, lancar, luncur, sentosa. Goal.
1: Ada yang tinggal, aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa.
0: Aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa. Goal.
1: Okay, goal.
0: Ya, kemudian salam buat Bu Iza Hanum, buat Bang Teddy, kemudian buat Angka Gazi, buat Kak Ulan, Ayu Manise. Ya, terus salam buat ini... Buat Bang Andi Rizila, buat Bang Hendra, buat ini semua-semua pecinta sepak bola, Bu Izanum, buat Niken di Taping, Bu Nesti di Veteran, buat semuanya, Bang Eka, Bu Anwar juga, buat Bang Andi Rizila, buat semuanya aja.
1: Oke. Terima kasih, selamat siang.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi. 812878 atau bisa juga di 0811666975. Selamat siang.
2: Siang. Assalamualaikum. Opti, Flores
1: Indonesia. Iya, sudah siang.
2: Halo.
1: Halo Kak Flor.
2: Hari.
1: Aduh, ya deh, gimana? Udah makan siang apa belum?
2: Udah. Makan nasi di siang hari. Udah.
1: Kirain makan bola gitu kan. Orang bahas. Mau bahas bola, mau bahas makan malah ngomong bola. Kan makan bola
2: emangnya
1: berarti.
2: Emangnya dirimu yang suka bola. Makan bola.
1: Enggak lah. Masa makan bola? Masih. Ya,
2: dirimu kan
1: ngaco, kamu ngaco.
2: Dirimu kan sering nonton bola juga.
1: Enggak sih. Enggak juga sih. Semalam aku enggak nonton tuh. Capek begadang. Capek.
2: Iya,
1: udah tahu hasil akhirnya aja lah, udah nanti gitu kan.
2: Iya.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay. Gimana? Ini yang akan main nih Inggris Argentina nih. Kira-kira kamu megang yang mana nih?
2: Argentina
1: ya. Kenapa?
2: Kemana kayak gitu juga Prancis dipegang. Enggak tahu Spanyol menang.
1: Oh, kamu mau Argentina kalah.
2: Gitu. Maksud lo?
1: Iya, maksudnya kemarin pegang Prancis kalah gitu kan. Terus sekarang mau pegang Argentina
2: kan,
1: mau
2: kalah. Aku kemarin enggak pegang apa-apa, aku di tengah.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Oh, pokoknya mana yang menang aja gitu ya.
2: Ya, aku program menang aja deh.
1: Oh iya deh, sip. Jadi gimana?
2: Apanya?
1: Yang menang siapa?
2: Yang menang aja deh nanti
1: siapa. Argentina ya.
2: Boleh. Inggris pun juga boleh. Siapa menang deh pokoknya?
1: Pokoknya siapa yang menang ya? Gede.
2: Jadi sip, mau sip, pegang sip. Apa?
1: Hah? Aku Inggris dong. Inggris oh, harus menang.
2: Ya udah deh, aku Argentina aja ya.
1: Ya boleh.
2: Siapa yang kalah itu ya?
1: Inggris harus menang, jangan sampai terulang lagi sejarah.
2: Sejarah mungkin berulang,
1: apa sih nyanyi? Apa sih lagunya? Gak ada di list itu lagunya yang itu.
2: Ada.
1: Enggak ada.
2: Mulut gua ada.
1: Radio lain mungkin.
2: Enggak.
1: Oke, mau yang mana emangnya lagunya?
2: Yang mana aja deh.
1: Oke, biar aku yang pilihin berarti kan?
2: Pilihin dong satu atau dua atau tiga.
1: Satu buat jadi cue. Atau dua atau tiga atau empat gitu. Ada ini kotak selalu cinta. Terus
2: itu
1: ada.
2: Aja.
1: Hah, itu aja. Itu oke, aja. Mantap kan pilihan aku kan langsung.
2: Iya dong, aku kan selalu langsung, cinta ya. Sama cinta aja lah.
1: Aduh, ya deh. Kak Flor mau salamin buat siapa Kak Flor?
2: Hari. Yang pertama untuk dirimu, semoga terkabas selalu panjang menjaganya tetap semangat untuk selama-lamanya ya.
1: Amin.
2: Hanafi.
1: Iya.
2: Kamu nggak salamin aku ya?
1: Iya.
2: Lupa dia kayak itu.
1: Besok nggak boleh lagi tuh, nggak boleh ya, salamin masa gimana dipukul sih?
2: Dipukul nanti kepalanya.
1: Jangan. Jahat kamu ya.
2: Biarin aja aku jahat.
1: Bullying kamu itu namanya.
2: Gak apa-apa.
1: Enggak boleh, bukan enggak apa-apa.
2: Yang cerita taman itu yang mikir rakit itu.
1: Apa?
2: Rakit bom itu.
1: Kenapa emangnya?
2: Mentiga itu yang beneran tuh.
1: Ya itu kan lagi di ini kan.
2: Diusik.
1: Oke, kita ngobrolin bola aja, jangan yang lain-lain.
2: Iya deh. Salam. Aduh, kamu nih.
1: Batuk, Bu Aji.
2: Iya, Pak Aji, cari obatnya dong. Terus okay. Ada Anasi tadi, ada Judipo, ada Angkel Gazi sama Tidakarinya karena makan Mary. Ada Kak Ulan, ada juga Ibu Zahanum, ada Bu Nur, Oma Nur ya. Ada siapa lagi nih? Gak tau lah, untuk semuanya aja deh. Dari Zako dengan juga ya, ada Joni Kesembilan juga. Ada Bang Cica Mame, Ica Dibone. Siapa lagi? Bang Buni Kaniago, Mas Yanto, Pak Anton. Untuk semuanya aja lah.
1: Semuanya aja.
2: Biasanya untuk dirimu ya.
1: Okay.
2: Tadi apa judulnya?
1: Apa?
2: Apa judul tadi?
1: Judulnya Masih Cinta.
2: Masihkah cinta? Masih cinta?
1: Iya, selalu cinta, sorry. Selalu cinta, kotak.
2: Selalu okay. Cinta.
1: Thank you ya. Masih yang...
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Opsi 100% Indonesia.
1: Wah, ini tumben.
3: Ini yang gabung yang gak...
1: Tumben ini.
3: Iya.
1: Biasanya
3: aku,
1: ini kalau
3: aku,
1: siang.
3: Aku tahu loh.
1: Kalau siang
3: loh,
1: biasanya Prancis keluyuran biasanya.
3: Denger lah.
1: Apaan?
3: Spanyol sama Prancis menang Spanyol kan 2-0 kan?
1: Ya iyalah.
3: Daripada aku enggak boleh milih lagu kan aku tahu.
1: Ih, siapa enggak tahu juga udah dari dini hari, pagi pasti udah dapat berita kan. Pagi iya. Udah dapat info gitu kan, enggak mungkin enggak gitu.
3: Nah, iya kan yang penting tahu, jangan bilang enggak tahu.
1: Iya.
3: Tahu
1: iya.
3: Kan? Iya. Tadi dari mulai jam 1 loh.
1: Apa?
3: Aku dengerin kamu bacain berita.
1: Serius?
3: Iya, dari mulai kamu, tapi terakhir ya lagu apa? Niji itu akhir cinta apa?
1: Ya gitulah.
3: Akhir
1: akhir cinta abadi.
3: Iya, akhir cinta abadi. Tapi yang terakhirnya aja, yang terakhirnya sesudah dia bilang akhir cinta abadi, mati jam 1. Karena aku nunggu jam 1 berita.
1: Oh gitu, siap.
3: Iya, ternyata Anda yang siarannya udah gabung lah sekalian.
1: Ini agak langka ini, fenomena langka ini. Bisa nongol siang-siang di mari.
3: Iya. Anda masih siaran Ruang Rindu enggak besok?
1: Besok enggak deh kayaknya.
3: Makanya mungkin, hari ini aja aku gabung
4: di hari-hari lain ya, belum kesempatan ya. Kayaknya
3: nggak apa-apa, hari ini aja aku gabung sekalian. Aku mau pamit kan.
4: Kenapa itu?
3: Tapi mau cuti.
4: Oh iya, iya,
3: aku udah ngomong.
4: Oh itu ada lagunya tuh.
3: Apa?
4: Aku hanya pergi untuk sementara gitu.
3: Tadi?
4: Kan?
3: Tadi kan nggak ada. Hah? Pilihan lagunya.
4: Oh nggak ada ya, nggak ada. Ya udah.
3: Kalau ada
4: gak rejeki,
3: itu aja.
4: Nggak rejeki ya.
3: Ya udah masukin aja ke list, kan kamu bisa masukin ke list.
4: Kamu mau aku ditabok sama MD gitu? Maksudnya kayak gitu.
3: Ah, MD-nya nggak ini, nggak temenan, males.
4: Kita harus
3: MD-nya males.
4: Kita harus tegak pada aturan mereka.
3: Udah di request aja nggak diputer, apalagi nggak di request. Oh, mana iya, dia iya. Puter?
4: Benar juga ya.
3: Iya, males lihat MD ah.
4: Jadi gimana nih cutinya mau kemana nih?
3: Iya kan. Aku akhir bulan ini ada acara di Pekanbaru, 3 hari loh. Itu di Hotel Puraya Jalan Jenderal Sudirman kan.
4: Oh dekat RRI itu.
3: Gimana RRI?
4: RRI Jalan Jenderal Sudirman juga loh.
3: Kan ke Sudirman tuh kan
4: depan ini, depan WIS.
3: Oh Hotel WIS.
4: Iya, berhadapan-hadapan sama WIS.
3: Iya. Siapa nama penyiarnya yang Anda tahu?
4: Siapa? Diki.
3: Siapa?
4: Diki Fernand, apa Ricky? Pokoknya Ricky lah.
3: Ricky. Oh Ricky, yeah. Ya udah, nanti siapa tahu aku dengerin juga kan.
4: Tapi banyak. Banyak yang ini sih, kayaknya banyak yang baru deh kayaknya.
3: Itu ada Ruang Rindu kayak persis kayak program di Padang, RRI Padang.
4: Oh, ada lah, Ruang Rindu kan seluruh Indonesia, gimana sih?
3: Opsi juga.
4: Iya, opsi juga.
3: Oke. Okay.
4: Tapi Ricky, opsi ya. Beda-beda, kalau beda tempat, beda nama kan, bukan opsi.
3: Ya, nanti aku bilang, aku kenal Ricky dari Ian gitu kan.
4: Iya. Jangan-jangan udah nggak siaran lagi gitu kan.
3: Kamu rekomendasinya yang udah expired gimana sih?
4: Ya, namanya juga anak magang versi lama gitu kan.
3: Itulah, ini anak magang yang satu ini yang susah deh, gak bisa dipercaya.
4: Gak apa-apa lah, asal jangan hidupnya aja yang susah kan.
3: Terus dari situ, kan sedua acara kan beres-beres rumah dulu di Pekanbaru kan. Terus Desember aku udah di telepon juga mau ke ini, mau ke Danau Toba. Ya udah sekalian refreshing.
4: Refreshing ya. Oke.
3: Enggak apa-apa. Kalau dulu kan
4: enggak apa-apa. RRI bisa didengar di mana saja dan kapan saja kok.
3: Iya, kalau ada waktu ya. Kadang-kadang kan kita
4: kalau ada waktu sama ada WiFi.
3: Dua mana tahu ada wifi hotel, mana tahu ada ya kan.
4: Ya kalau sempat kan.
3: Kalau sempat juga.
4: Oke. Okay. Jadi yang mana dong? Kalau bukannya yang itu enggak ada lagu, yang itu enggak tersedia.
3: Enggak ada ya?
4: Enggak.
3: Oke deh.
4: Jadi
3: yang
4: tadi nyimak enggak sih? Oh iya, dari jam ini ya dengar ya.
3: Jam 1 kan?
4: Jam 1 benar.
3: Aku ada pilihan, tapi kayak Diana tadi, coba kamu rekomendasikan 4 lagu.
4: Emang beneran gak nyimak emang. Bilang aja gak nyimak gitu kan.
3: Nyimak mah.
4: Nah ini. Ada Sherina.
3: Usai sebenarnya dari Tiara Andini aku udah pegang.
4: Oh gitu.
3: Tapi yang lain apa?
4: Yang lain Sherina, Simfoni Hitam.
3: Males, Simfoni Hitam males.
4: Terus ada Rumor Butiran Debu nih.
3: Itu pegangan Bang Teddy itu, Butiran Debu. Enggak usah.
4: Ini.
3: Biarpun aku enggak pilih nanti diputar juga itu.
4: Sedang Apa dan Di Mana, Semi Semerangkir. Randy Pendugu, terus? Ratu, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu.
3: Usai aja lah, lebih enak, usai. Lebih baru lagi. Tiara Andini kan.
4: Terus ngapain suruh saya baca sebanyak itu tadi? Kalau masih Tiara Andini juga mau dipilih, ha?
3: Mana tahu pilihan Anda lebih bagus dari pilihan saya. Tapi
4: pilihan saya ini kan udah list semua. Ternyata, di sini tinggal nyebutin
3: aja. Iya, tapi kan saya minta 4.

0: Tanyalah sama Pak Anwar. Mana sih?
1: Pak Anwar lebih enggak tahu.
0: Lebih enggak tahu. Oke lah.
1: Berkali pertanyaan
0: Anda. Siapa lagi nih? Buat siapa lagi?
1: Nanti tolong tanyain sama Bang Teddy ya. Siapa
0: boleh.
1: Pelatih Spanyol ya? Tapi Bang Teddy Prancis enggak Spanyol ya?
0: Enggak. Prancis ya, yaudah. Prancis ya, benar.
1: Ya udah nanti tanya Rani aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Rani juga tahu. Oke, salam buat yang udah gabung tadi ya, Hanapi, Diana, buat ini buat Bang Teddy, buat Uncle Gaji, Mary, siapa? Rahma. Pokoknya semua lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, nanti kan kalau kalau aku nggak gabung, kamu nanya-nanya kemana ya Ibu Anwar gitu kan? Jadi mending aku bilang. Nah,
0: sekarang
1: aku
0: udah nggak ditanya lagi kan? Karena udah tahu kan mau kemana gitu kan.
1: Makanya aku bilang kemarin kan nggak serius kan bilangnya cuti gitu ya. Tapi ini agak lama sih cutinya.
0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Oke, kalau gitu kita dengerin lagu dulu. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz.

0: Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, berkarir dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di Prosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar yang tadi? Bersama di opsi ya, obrolan pilihan lagu siang ini spesial Piala Dunia ya, masih ada lebih kurang 30 menit ke depan pendengar. Saya akan lanjutkan kebersamaan tersebut dengan Anda memutarkan lagu-lagu yang hadir di opsi tadi ya, yang sudah disediakan di dalam opsi, dan tentu nanti Anda bisa nikmati siaran ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian yang juga saat ini monitor barangkali di ini ya, di Kabupaten Kota Sumatera Barat ya, kita akan kembali bersama pendengar. Saya lanjutkan kebersamaan ini.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, karena sesuatu dan lain hal ya. Jadi saya lanjutkan kebersamaan ini, pendengar, setelah tadi Anda bersama rekan Ian. Jadi lagu-lagu yang tersedia itu masih cukup banyak. Anda bisa telepon ke 812878 atau boleh juga di WhatsApp 0811666975. Halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang. Cerita 100% Indonesia.
0: Iya, selamat siang. Apa kabar? 100% Indonesia.
1: Sehat.
0: Kak Rahma, gimana Kak Rahma? Sedang apa nih? Sibuk apa Kak Rahma siang ini?
1: Kesibukannya tadi pagi ke pasar.
0: Iya, ke pasar. Terus ngapain lagi nih?
1: Di sini di sungai, di daerah kecilnya Sungai Tarap, Kecamatan Sungai Tarap nih, namanya kan Balai ini kan. Kalau di pusatnya kan Pasar Batu Sangkar.
0: Iya, Pasar Batu
1: Sangkar. Minggunya di Balai nih, Balai Sungai Tarap.
0: Oh, Balainya. Hari Rabu?
1: Iya, itu.
0: Pasti ramai itu ya, kalau Balai.
1: Ya, paling ntar jam sebelum asar udah mulai mau nutup nih orang dagangnya.
0: Oh gitu, oke. Kak Rahma, masih ada nih lagu-lagu yang tersedia. Kak Rahma mau yang mana? Udah tahu lagunya Kak Rahma?
1: Butiran Debu aja deh.
0: Ada Butiran Debu, Rumor. Oke, silakan. Salamnya Kak Rahma.
1: Salam, ini ya. Itu dulu radionya nggak denger itu dulu.
0: Oke, silakan diperbaiki dulu.
1: Udah dengar. Salam sehat, selalu bagi selalu buat Karita. Semoga selalu dalam Allah SWT.
0: Amin.
1: Buat tuh salam saya juga tuh pada pecinta-pecinta bola tuh.
0: Pecinta bola, jangan lupa nih babak yang menegangkan di akhir-akhir Pildun ini ya, Piala Dunia.
1: Iya. Okay. Ya, karena jagoan sama kalau kemarin kan ini kalau jangan kan Argentina.
0: Iya.
1: Kalau ramalan nggak ada, cuman kata hati Prancis yang menang. Tapi kan Prancis ini sudah
0: nggak apa-apa, harus berbesar hati.
1: Nggak, Rama nggak jagoan, jagoan Rama Argentina.
0: Oh.
1: Cuman kata hati Rama Prancis menang gitu. Tinggal harapan Rama Argentina lagi kan?
0: Iya, betul. Pertandingan berikutnya nih kita nantikan bersama ya.
1: Mudah-mudahan bisa lolos juga.
0: Oke. Baik. Lanjut salamnya Kak Rahma.
1: Iya buat siapa tadi yang bergabung tadi tuh, buat Diana salam saya juga.
0: Iya.
1: Buat Mirzano salam saya juga, buat Tanjudin salam saya, buat Hanafi salam saya juga, buat Cedivo, buat Bang Aye, buat Teginda, buat Ayu Manisya, Ayu Sabah salam saya juga, buat Natasha Lila, buat Firman, buat siapa lagi, buat Ika di Batipus, buat Tanggus, buat Ibu Ayu, buat Ibu Nur, buat semua yang lagi monitor di siang ini menjelang sore, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin.
0: Iya.
1: Tak lupa Rahma sister, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat kencang kita bisa juga. Terima kasih Kak.
0: Sama-sama Kak Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rahma di Batu Sangkar yang sedang menikmati ini. Balai ini sekarang kalau nggak salah di Batu Sangkar informasinya tadi. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy.
2: Aduh, kabar nih, sehat selalu nih.
0: Kabar baik, alhamdulillah Bang Teddy.
2: Oh, kabar baik.
0: Bang Teddy apa ini juga? Enggak, maksudnya Bang Teddy gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah juga baik sih
0: juga baik,
2: gitu.
0: Baik, iya.
2: Tindak Kak Macan kapan siaran Uni?
0: Sebentar kita cek dulu jadwalnya kalau Dinda itu.
2: Besok ya Uni ya, Kamis ya.
0: Dinda itu nanti malam.
2: Nanti malam?
0: Iya.
2: Waduh, dua pekan Dinda di pejaringan Uni. Masya Allah. Aduh, Selasa di opsi Ruang Rindu di malam. Minggu ini juga Selasa di opsi Ruang Rindu malam.
0: Gimana dong?
2: Waduh, nggak tahu lah ini ya.
0: Tanggal 1
2: kemarin. Kapan bisa ngomong sama Dinda lagi nih Uni kalau udah kayak gini?
0: Gimana dong?
2: Iya nggak apa-apa lah Uni, memang kayak gitulah takdirnya Dinda, gimana lagi?
0: Iya.
2: Apalagi tim kita ini Prancis udah kalah. Aduh, tinggal Argentina aja Uni.
0: Iya, nggak apa-apa, apapun hasilnya dinikmati saja Bang.
2: Kalau hasil bagi Bang Teddy nggak masalah Uni. Kalau menang cemeh, kau yang nggak tahan Uni.
0: Ah sudah.
2: Itu yang nggak tahan.
0: Sudah, nah, kita udah. Jangan mulai cemeh lagi ya. Sudah.
2: Nah
0: sudah.
2: Itu yang nggak tahan.
0: Tenang, saudara-saudara.
2: Kalau kalah menang nggak masalah. Gak perlu diiniin. Minta list lagu nih.
0: List lagunya ada Rindu Sendiri, Iqbal Ramadan, Peter Pan, Kota Mati, Ratu, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, Randy Pandego, Sebuah Kisah Klasik, Semisih Merangkir, Sedang Apa dan di Mana, The Massive, Rindu Setengah Mati, ada band Pemujamu, Last Child, Indahkah Perbedaan, Bondan Prakoso, Ya Sudahlah, Titi DJ, Hanya Cinta Yang Bisa, Randy Pangalila, Lewat Semesta, kemudian Serina Munaf, Simfoni Hitam. Abang mau yang mana?
2: Oh itu. Yang tadi lah, Butiran Debu udah naik Uni.
0: Udah nih, mau diputar.
2: Sama siapa? Siapa yang ngambil?
0: Kak Rahma.
2: Waduh, udahlah nggak apa-apa, dapat double lagu Bang Teddy itu nih.
0: Kan enak.
2: Iya, itu makanya. Yang itu tadi lah Uni, ade.
0: Yang mana tadi?
2: Demasif juga udah naik nggak?
0: Demas belum.
2: Rindu, apa judulnya?
0: Rindu Setengah Mati.
2: Udah, itu aja Uni.
0: Oke.
2: Salam buat yang udah gabung, terus nanti yang akan gabung juga disalamin. Spesialnya buat trio Macan Madu Sana dan duo Love Song. Makasih banyak Uni.
0: Sama-sama Bang Teddy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy Macan yang ada di mana ya? Di Rawang. Terima kasih sudah bergabung. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Engkel Gazi, Sedang Apa dan di Mana? Itu ada judul lagu loh.
3: Sedang apa dan di mana?
0: Sedang apa dan di mana? Dari semisal.
3: Sedang apanya lagi kerja nih, Kak.
0: Oh, lagi kerja.
3: Dengar Pro 1 Padang.
0: Iya, duh.
3: Di mananya dari Padang Panjang enggak?
0: Dari Padang Panjang. Lengkap sudah jawabannya.
3: Ya.
0: Alhamdulillah sehat, Angkel.
3: Alhamdulillah. Masuk cepat nih Kakak daripada jadwal nih.
0: Iya, betul. Nanti melanjutkan hingga jam 19.
3: Iya.
0: Iya, Angkel, gimana nih prediksi ini ada pertandingan yang juga dinantikan lagi kan?
3: Iya, alhamdulillah. Tadi malam tim favorit saya Spanyol udah lolos 2-0. Partai final ya.
0: 2-0 ya, nunggu yang satu lagi nih ya. Siapa nih kira-kira nih?
3: Inggris versus Argentina. Kalau mainannya rata deh Kak. Kalau orang nih sama-sama udah ada pernah juara dunia. Bedanya Argentina udah 3 kali, Inggris baru 1 kali. Tapi pertemuan terakhir di 2002 antara Inggris sama Argentina di Piala Dunia Jepang dan Korea, hasil terakhirnya 1-0 buat Inggris. Waktu itu gol dari David Beckham di titik penalti ya.
0: Oke, nah, itu berarti sudah ada kekuatan masing-masing ya.
3: Iya, head-to-head yang terakhir. Tapi sudah itu nggak pernah orang ini, negara bertemu. Ini pernah jumpa, Kak.
0: Ya, baru enggak. Ini bertemu lagi.
3: Iya, baru ini lagi di final 2026 ini, Kak. Kalau di atas semuanya, mungkin berimbang lah Kak.
0: Berimbang?
3: Iya.
0: Berimbangnya berapa tuh kira-kira tuh? Kacamata kalo, atau gimana?
3: Iya. Nah, kalau dari segi permainan, tapi main ini pasti ada yang menangnya kan.
0: Iya betul. Ya.
3: Kadang-kadang di atas lapangan strategi pelatih juga menentukan loh Kak. Gitu.
0: Iya karena.
3: Tapi kalau buat ntar malam aku megang negara tiga singa deh Kak.
0: Oke, baik. Tapi ini mereka sama-sama memperebutkan satu ini ya, satu tujuan ya, di Piala satu Dunia tujuan, ini ya.
3: Iya, ya, lolos ke final itu tujuan mereka, Kak.
0: Iya.
3: Tapi pertandingannya masih ada satu lagi. Iya. Siapapun yang menang akan melaju ke final dan yang kalah pun akan bertanding memperebutkan juara tiga sekali lagi, Kak, lawan Prancis, Kak.
0: Betul. Berarti kita tunggu hasil yang cukup mendebarkan bagi kedua ini ya.
3: Iya, paling mainnya tipis, Kak. Kalau mainnya paling-paling 2-1, kalau enggak 1-0, kalau enggak bisa ke drama adu penalti, Kak. Itu aja.
0: Jadi apapun kemungkinan bisa terjadi di
3: atas lapangan
0: itu ya.
3: Iya, benar. Oke,
0: baik. Tetap semangat, Angkel Gazi.
3: Semangat dong, Kak. Dari ini dari tadi malam belum tidur-tidur lagi nih, Kak. Sebabnya dari jam 1:30 udah bangun kan, terus nonton deh, Kak. Tapi tadi sampai udah nonton, orang udah ngaji-ngaji, Kak. Nggak mungkin tidur lagi ntar, ya, enggak lewat tubuh kita ntar kan. Makanya kita mau kerja juga. Biar aja lah, ntar aja pulang kerja.
0: Tidur sebentar.
3: Iya.
0: Oke, Angkel Gazi, silahkan Angkel.
3: Hanya cinta yang bisa, Kak.
0: Hanya cinta yang bisa. Itu tadi dari
3: Titi DJ sama
0: Titi DJ dan Agnes Monica. Oke, ya. Salamnya Angkel.
3: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya ibu sama ayah, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu.
0: Iya.
3: Buatnya Kak Rita yang lagi tugas, sehat selalu, Kak, lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga. Sehat selalu buatnya Kak Rita. Salam buatnya Kameri yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Semoga lagi dengar juga lewat streaming atau lewat digital. Salam buatnya Pak Anton, Pak Saf, salam juga buatnya Bang Budi Caniago. Salam buatnya Mete Gope, salam buatnya Bang Hanafi, salam buatnya Kariana Kaulan Kaika, salam buatnya Bang Ali, salam juga buatnya Bang Sid Itamame, salam buatnya Bang Aye di Bengkulu Utara, salam buatnya Kak Ayu Manise di Maluku Tengah, salam buatnya Bang Benijo, salam juga ini buatnya Kanata Salila, salam buatnya Bang Firman Syah, salam buatnya Om Anur, buatnya Ibu Asmara Murni, buatnya Ibu Sita, buatnya Pak Ilham, gak lupa juga.
0: Iya.
3: Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya yang lagi monitor Pulau Satu Padang tanpa terkecuali. Buatnya anak teman yang ada sakit di sini, semoga cepat sembuh.
0: Amin.
3: Semoga cepat keluar dari rumah sakit. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya. Salam juga buatnya rekan-rekan kerja yang lagi sibuk beraktivitas, semoga pekerjaan kita hari ini dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati, Kak. Terima kasih, Kak Arita.
0: Sama-sama, Kak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ada Angkel Gazi di Batu Sangkar. Nah, nanti seputar pertandingan yang akan hadir ya untuk Piala Dunia di semifinal ini yang akan hadir di tanggal 16 Juli. Nanti kami juga sampaikan informasinya ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, karena setelah lagu ada beberapa informasi juga. Tetap di sini di opsi obrolan pilihan lagu siang ini spesial Piala Dunia. Kita ke butiran debu dulu. Ini lagu diminta oleh Karama yang di Batu Sangkar. Kemudian ada Bang Teddy di Rawang, ada Angkel Gazi juga. Pendengar tetap di sini bersama kami di

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ini sudah di hampir ya di penghujung kebersamaan kita. Dan mungkin untuk anda yang ingin request silakan di 812878. Untuk yang sudah bergabung tadi, yang di ini ya di sesi yang terakhir ini, ada Karama, ada Bang Teddy, ada Uncle Gazi, Bu Macan juga, apa kabar Bu Macan? Kalau memang mau request, tapi sepertinya Bu Irsa Hanum nih yang memilih lagu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Nita.
0: Selamat siang Bu Irsa Hanum.
1: Iya,
0: halo Rita. Ibu penelpon terakhir nih di opsi hari ini.
1: Iya, itulah ibu dari luar tadi itu.
0: Oh iya,
1: penelpon terakhir.
0: Enggak apa-apa. Ibu mau yang mana? Udah ada dengar lagunya ibu?
1: Enggak, ibu baru datang. Baru apa datang. Yang ada pilihin aja deh.
0: Yang masih ada Iqbal Ramadan, Rindu Sendiri, Peter Pan Kota Mati, Ratu, Selaka Aku Terlalu Mencintaimu, Randy Pandugo Sebuah Kisah Klasik.
1: Randy Pandugo saja.
0: Silakan salam ibu.
1: Salamnya buat kita yang lagi bertugas. Terima sehat kasih, selalu lancar aktivitasnya.
0: Amin ya Rabbal.
1: Terus buat semuanya aja deh yang udah gabung tadi Rita tanpa baik kecuali, salam kompak selalu.
0: Salam,
1: makasih Rita.
0: Sama-sama ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irsa Hanum yang sudah bergabung juga, memilih lagu dari Randy Pandugo Sebuah Kisah Klasik. Nah, yang di WhatsApp juga ada, selamat. Ini kata-kata yang dikirim ya. Bang Hendra ini di Sungaiang Batu Sangkar, selamat buat Spanyol akhirnya masuk ke babak final. Yes yes yes, salam olahraga Bang Siar. Nah, sekarang Unisiar nih. Oke, Bang Siarnya lagi ada perlu tuh, Bang Hendra. Oke, terima kasih, mohon maaf tidak bisa diterima lagi karena memang sudah di penghujung kebersamaan kita untuk siang hari ini. Pendengar, jangan lewatkan juga anda dengar jalannya bagaimana pertandingan sepak bola Piala Dunia dini hari nanti ya, tanggal 16 Juli 2026 lewat Pro 1 RRI Padang atau lewat Pro 3 RRI. Terima kasih pendengar semuanya, nanti masih ada rangkaian hiburan, lagu-lagu program acara yang akan saya pandu hingga tuntas pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Padang sore ini.
3: Kilas Info.
4: Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang diinisiasi RSUP Dr. M. Jamil Padang sebagai inovasi pelayanan kesehatan ramah anak. Program tersebut dinilai menjadi langkah nyata dalam menjamin hak pendidikan pasien anak selama menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Aklima mengatakan, Hospital Schooling memberikan ruang bagi anak-anak yang sedang sakit untuk tetap belajar, bermain, dan mengembangkan diri sesuai kondisi kesehatannya. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas juga harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan psikologi pasien anak. Aklima berharap inovasi tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi rumah sakit lain di Sumatera Barat maupun Indonesia. Ia menilai Hospital Schooling merupakan bukti bahwa pelayanan kesehatan dapat berjalan berdampingan dengan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pendengar dimanapun Anda berada setelah hiburan, untuk selanjutnya kami akan hadir dalam program Indonesia Cerdas. Judulnya hari ini adalah Pengentasan Kemiskinan di Sumatera Barat.
1: Salah satu tantangan besar yang masih menjadi perhatian pemerintah adalah upaya menurunkan angka kemiskinan. Berbagai program terus dijalankan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Lalu, seperti apa strategi yang disiapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan pada tahun 2026? Untuk membahasnya, telah hadir bersama kita Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bapeda Provinsi Sumatera Barat, Bapak Andre Olafetrik. Pak, ini terkait dengan penurunan angka kemiskinan di Sumatera Barat nih, Pak. Ini berapa target penurunan angka kemiskinan Sumbar tahun 2026 ini, Pak Andre?
2: Baik, kita di Sumatera Barat mempunyai target penurunan angka kemiskinan di tahun 2026 yang tentunya melalui RPJMD Provinsi Sumatera Barat menargetkan kemiskinan berada kepada 4,92% pada tahun 2026, sebagaimana yang juga dituangkan dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2026.
1: Oke.
2: Ini tuh, Bu.
1: Oke, baik. Pak Andre, kan ada targetnya tadi 4,92% ya, Pak. Nah, ini strategi apa ya sejauh ini yang paling efektif dalam menurunkan kemiskinan di Sumbar, Pak?
2: Ya, strategi kita di Sumatera Barat tentunya mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui perlindungan sosial dan meningkatkan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja. Satu, menciptakan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dan tentu kita juga memperluas akses pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, dan perumahan. Itu pun strategi yang kita perkuat dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, sehingga intervensi sesuai dengan karakteristik wilayah, bagaimana yang disebabkan oleh di mana kantong-kantong kemiskinan sesuai dengan geografis, begitu pun karakteristik kemiskinannya di daerah masing-masing, seperti itu.
1: Oke, nah, dengan strategi yang dijalankan nih, Pak Andre, bagaimana koordinasi Bapeda dengan kabupaten kota dalam pengentasan kemiskinan ini, Pak Andre?
2: Baik, tentunya Bapeda Provinsi Sumatera Barat berperan sebagai koordinator perencanaan dan sinkronisasi kebijakan, di mana pendekatan ke kabupaten kota dilakukan melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah yang dinamakan TKPKD. Itu pun kita melalui penyelarasan RPJMD, RKPD, begitupun RPKD kabupaten kota, dan tentunya penggunaan satu data untuk mengentaskan kemiskinan melalui DTSN, dan tentu juga kita melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian setiap daerah dan melakukan asistensi penyusunan program serta bagaimana penganggaran yang tepat sasaran sesuai dengan koordinasi yang diharapkan provinsi dan kabupaten kota, sehingga saling melengkapi dari sisi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penuangan program, mungkin itu, Bu, dari kita.
1: Oke, baik, Pak Andre. Kemudian, Pak Andre, ini terkait dengan kelompok miskin ekstrim, ini ada program unggulan juga nggak, Pak, yang difokuskan?
2: Ya, baik, terkait dengan kelompok miskin ekstrim menjadi prioritas melalui kombinasi program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan tentunya kita melakukan pemenuhan kebutuhan dasar dari sisi pangan, kesehatan, dan pendidikan, begitupun rumah yang layak, begitupun bedah rumah. Setelah itu juga bagaimana kita melakukan rehabilitasi rumah yang layak huni, ya, melalui juga bantuan sosial usaha produktif, pelatihan kewirausahaan, dan program padat karya. Dan tentunya kita fokus kepada pengembangan UMKM dan koperasi sehingga menciptakan suatu misi Nagari Kreatif Hub, sehingga penguatan ekonomi kreatif dapat bergerak di sektor ekonomi di tingkat masyarakat. Juga kita menuangkan akses kredit usaha rakyat melalui KUR, satu juga melakukan pendampingan usaha sampai mampu meningkatkan pendapatan keluarga itu sendiri. Pada prinsipnya kita tentu segala upaya harus dilakukan untuk mendorong keluarga miskin ekstrim tergerudasi dalam penerimaan bantuan sesuai dengan pelaku usaha dan produktifnya. Seperti apa mungkin itu, Bu.
1: Oke, baik. Nah, ini kan tadi terkait dengan kelompok miskin ekstrim, ini kan salah satu prioritas juga ya, Pak Andre. Nah, ini dengan adanya program yang sudah dijalankan, bagaimana mengukur keberhasilan dari program pengentasan kemiskinan di lapangan nih, Pak Andre?
2: Prinsipnya keberhasilan dapat diukur dari turunan tingkat kemiskinan, dan namun demikian dapat juga dilihat dari beberapa indikator, antara lainnya seperti penurunan jumlah penduduk miskin, penurunan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan pendapatan rumah tangga sesuai dengan sasaran seperti apa. Satu juga bertambahnya masyarakat yang bekerja dan berusaha dan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Dan tentunya kita melihat juga bagaimana peningkatan kualitas rumah dan sanitasi yang layak. Tentunya harapan kita dari program-program yang tadi dapat berkurangnya kantong-kantong kemiskinan, dan semua indikator tersebut dapat dievaluasi secara berkala penggunaan melalui penggunaan data BPS, sehingga hasil monitoring di lapangan dari pemerintah daerah terkait dengan penurunan angka kemiskinan sesuai dengan target dan pengukuran keberhasilan seperti apa dapat dituangkan melalui hasil monitoring tersebut.
1: Oke. Ini tuh, Bu. Oke, baik, Pak Andre. Nah, kemudian Pak, daerah mana di Sumatera Barat dengan angka kemiskinan tertinggi saat ini, Pak Andre?
2: Berdasarkan data BPS tahun 2025, wilayah yang tingkat kemiskinan relatif tinggi di Sumatera Barat masih didominasi oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang tentu yang menghadapi tantangan berupa keterisoliran wilayah, biaya logistik yang tinggi, keterbatasan infrastruktur dasar, dan itu pun kita melihat dari sisi hal akses pelayanan publik yang belum merata. Oleh karena ini tentu kita berharap bagaimana sama-sama Kepulauan Mentawai menjadi salah satu wilayah prioritas dalam intervensi pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
1: Lalu bagaimana Pak data kemiskinan yang digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah, Pak?
2: Ya, jadi seluruh program pengentasan kemiskinan disusun berdasarkan data yang terintegrasi dengan DTSN, yang tentunya data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang data tunggal sosial dan ekonomi nasional ini. Tentu yang mengintegrasikan berbagai data sosial ekonomi melalui BPS, P3KE juga, sehingga dari hasil verifikasi pemerintah daerah tersebut dapat digunakan untuk menentukan lokasi prioritas, menetapkan kelompok sasaran, mengidentifikasi akar-akar penyebab masalah kemiskinan seperti apa, satu juga bagaimana menyusun program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai geografisnya seperti apa, satu juga dapat melakukan evaluasi terkait efektivitas program ini sudah tepat sasaran seperti apa atau belum, dan tentu dapat diukur. Tentu dengan demikian rencana menjadi lebih tepat sasaran, efisiensi, dan terukur. Ini tuh, Bu.
1: Oke, baik, Pak Andre. Lalu apa nih, Pak, peran dari BUMD dan swasta mungkin dalam menekan angka kemiskinan sumber, Pak?
2: Baik, peran dari BUMD begitupun swasta dalam penurunan angka kemiskinan, tentu kita dengan forum CSR juga berkolaborasi, tidak hanya terkait dengan kemiskinan saja, tapi ada itu juga bagaimana kita melihat dari BUMD dan dunia usaha memiliki peran strategis melalui penciptaan lapangan kerja, bagaimana penciptaan dengan UMKM, pembiayaan usaha mikro, penyaluran pembiayaan, dan begitupun salah satunya pelaksanaan program-program CSR sesuai dengan indikator dan target tadi, dan begitupun bagaimana mengembangkan nanti pasok produk lokal yang ada di Sumatera Barat. Tentu harapan kita kolaborasi dengan pemerintah antara BUMD dan dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat menjadi faktor penting dalam percepatan penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.
1: Nah, kemudian Pak Andre, ini bagaimana mengatasi kemiskinan di wilayah 3T dan pesisir Sumbar, Pak?
2: Baik, tentu kita melihat ya dari sisi pemerintah Provinsi Sumatera Barat memandang bahwa kemiskinan wilayah pesisir merupakan persoalan terstruktur untuk memerlukan penanganan secara komprehensif. Sebagian besar rumah tangga miskin di kawasan pesisir bergantung kepada pendapatan tentu dari sektor, begitu pun dengan kebutuhan sehari-hari dari sektor perikanan tangkap yang sangat pengaruhi oleh musim, cuaca, perubahan iklim, dan fluktuatif harga. Begitu pun kondisi penyebab menyebabkan pendapatan masyarakat relatif tidak stabil sehingga tingkat kerentanan terhadap kemiskinan menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Dan tentu dari strategi yang dilakukan tidak hanya berfokus kepada pemberian bantuan tapi juga bagaimana peningkatan produktivitas serta diversifikasi sumber pendapatan masyarakat. Dan tentu kita melihat meningkatnya nilai tambah sektor kelautan, perikanan melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, begitu pun menyediakan cold storage dan sentra logistik ikan dan meningkatkan akses pembiayaan dan penguatan kooperasi. Dan kita juga melihat bagaimana kelembagaan nelayan agar masyarakat tidak hanya menjual hasil tangkap dalam bentuk bahan baku, tapi juga seperti apa hendaknya kita perlanjutannya dari hilirisasi sampai ke hilir gitu kan. Satu juga bagaimana kita mengembangkan mata pencarian alternatif, yaitu tentu kita melihat produk orang village seperti apa dari sisi hal budaya, begitu pun dari sisi seperti apa budidaya ikan, itu pun rumput laut, ekowisata bahari, usaha mikro berbasis hasil laut, ekonomi kreatif pesisir, sehingga pendapatan rumah tangga tidak hanya bergantung kepada hasil tangkap. Dan tentu kita juga melihat dari mana dominan dari lapangan pekerjaan atau sektor apa usaha dari rumah tangga tersebut lebih dominan kepada penguatan ketahanan ekonomi keluarganya bergantung. Sehingga harapan kita dari memperbaiki akses terhadap layanan dasar melalui pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan perikanan, air bersih, sanitasi pendidikan, layanan kesehatan, serta konektivitas digital, sehingga masyarakat pesisir memiliki kesempatan yang sama meningkatkan kualitas hidup, ya, sehingga dia dapat berdaya saing. Dan tentu harapan kita dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi, pendampingan usaha, literasi keuangan, dan begitu pun transformasi digital bagi pelaku usaha dan itu pun pelaku UMKM di daerah pesisir, sehingga harapan kita dapat memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim melalui bencana. Juga tentu perlu melihat bagaimana rehabilitasi ekosistem mangrove sehingga perlindungan kawasan pesisir, sistem informasi cuaca, bagaimana kita juga melihat strategi pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tentunya juga diarahkan kepada transformasi ekonomi pesisir, yaitu terkait dengan ekonomi biru. Harapan kita juga dapat mengubah masyarakat ketergantungan dari bagaimana pandangan terkait dengan penangkapan ikan tradisional sehingga menjadi pelaku ekonomi di kelautan, sehingga bagaimana kelautan yang produktif sehingga kita dapat melihat nilai tambah, tentunya melihat dari sektor hubungan mereka dengan pasar dan yang menjadi lebih tangguh risiko lah terhadap permasalahan perubahan iklim ini yang ada. Itu
1: Oke, baik. Pak Andre, lalu ada nggak Pak program pelatihan untuk masyarakat ini agar masyarakat keluar dari kemiskinan ini, Pak Andre?
2: Baik, yang tentu kita sangat banyak memberikan supporting melalui pelatihan vokasi, memberikan agar masyarakat keluar dari kemiskinan, dan seperti apa pelatihan ini difokuskan kepada keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi daerahnya, seperti antara lain contohnya kita melihat pelatihan kewirausahaan, pengolahan hasil pertanian, perikanan, karena dari sektor PDB kita kan itu kita lebih dominan di sektor pertanian. Dan tentunya kita juga melihat bagaimana sisi hal keterampilan digital dan pemasaran online dan pengembangan UMKM, itu pelatihan vokasi dan pariwisata, ekonomi kreatif. Dan tentu kita juga melakukan pengembangan pengolahan koperasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja, bagaimana kita melihat dari sisi pelatihan tersebut disertai dengan pendampingan usaha, akses pembiayaan, serta fasilitasi pemasaran, sehingga bagaimana masyarakat memiliki peluang peningkatan pendapatan sehingga dia berkelanjutan. Pendekatan ini juga tentu harusnya sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menggeser fokus dari bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi yang produktif. Tentu kini kita juga tidak hanya bekerja sendiri, tidak hanya pemerintah provinsi tapi juga pemerintah kabupaten, tapi di situ juga ada hadir balai latihan vokasi ya, yang dari PPP dari Kementerian Tenaga Kerja, itu juga dapat berkolaborasi dan juga pastinya berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Itu pun Dinas Tenaga Kerja yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Dinas Koperasi, Keperindak, dan lainnya, dan Dinas Perikanan pastinya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Andre, terakhir Pak Andre, ada himbauan Pak Andre untuk masyarakat Sumatera Barat, silakan Pak.
2: Tentu semacam himbauan kita, tentu bukan himbauan ya, harapan kita tentu melihat dengan harapan kepada seluruh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, baik dunia usaha, BUMD, begitu perguruan tinggi, perantau, dan seluruh masyarakat Sumatera Barat secara bersama untuk berkolaborasi dalam bagaimana kita mempercepat penanggulangan kemiskinan yang ada Sumatera Barat, sehingga memastikan setiap program anggaran yang tepat sasaran, tentu berbasis data, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Tentunya kita melihat peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri, tentunya dengan harapan kita tentu kolaborasi dan inovasi, semangat kebersamaan kita di lebih di pemerintah daerah yang optimis sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan, tentunya mewujudkan Sumatera Barat yang lebih sejahtera dan adil dan bersaing yang tentunya madani. Dan harapan kita tentu kepada kaula muda ya, karena sekarang tentu kita sedang memasukkan ada masuk dalam bonus demografi, jangan hanya terpaku kepada kegiatan-kegiatan yang rutinitas, tentunya kita melihat dari sisi hal penguatan ekonomi, tentunya kita lebih terampil dan bersaing. Harapan kita tentu lebih meningkatkan vokasi dan keterampilan pada sisi, baik di sisi milenial begitupun gensi-gensi kita ke depan. Ini tuh, terima kasih.
1: Oke, baik. Pak Andre, terima kasih banyak atas waktunya, Pak Andre.
2: Baik, terima kasih sama-sama.
1: Terima kasih, Pak Andre. Selamat beraktivitas kembali, Pak Andre. Assalamualaikum.
2: Baik, waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, kita mendengarkan tadi penjelasan Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bapeda Provinsi Sumatera Barat, Bapak Andre Olafetrik, dalam acara Indonesia Cerdas hari ini. Cukup sekian program hari ini, sampai jumpa di program Indonesia Cerdas berikutnya.
3: Pro 1.

Dari Sudirman 12 Padang Pergar, Gubernur Sumatera Barat Mahyildan Sarullah memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu berjalan sesuai target dan sasaran. Hal itu diungkapkan saat berdialog dengan RRI Padang tadi siang pagi ya, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan berdasar pedoman Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana atau R3P sebagai acuan utama. Dokumen tersebut tidak hanya mengatur prioritas pembangunan, tetapi juga menjadi dasar koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah pusat menganggarkan dana sebesar 17,9 triliun rupiah untuk Provinsi Sumatera Barat dalam penanganan bencana. Dan pendengar, Mahyildi menjelaskan fokus utama pemulihan itu meliputi pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak, kemudian perbaikan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, serta pemulihan fasilitas publik. Saat ini sebagian warga terdampak telah menempati hunian tetap, sementara pemerintah bersama BNPB terus mempercepat penyediaan tempat tinggal bagi korban lainnya, hingga seluruh proses pembangunan rumah permanen bisa rampung.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah melalui Kuartir Cabang atau Kuarcap 0317 Gerakan Pramuka Pasaman Barat resmi menjalin kerjasama ini dengan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Talu untuk memperkuat pembinaan karakter warga binaan. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau PKS berlangsung di Aula Lapas Kelas 3 Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat kemarin. Perjanjian tersebut ditandatangani Ketua Kuarcap 0317 Pasaman Barat Risna Wanto bersama Kepala Lapas Kelas 3 Talu Yongki Yulianto. Nah, pendengar, kerjasama ini menjadi langkah awal pelaksanaan program pendidikan kepramukaan yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan. Dan pendengar, dikatakan program kepramukaan dirancang untuk membentuk warga binaan menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki karakter yang lebih baik.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: GP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang nih tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat asar untuk kota Padang dan sekitarnya. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Allah.

Kehidupan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya, dan ingin pula melihat siapa yang

0: yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya, dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Rosa.

Satu Radio Republik Indonesia Padang Perengar, dimanapun Anda berada, kita akan segera ikuti juga Lintas Korwil Nusantara 15 untuk hari ini, pendengar, yang kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Jadi untuk Anda yang saat ini bersama kami, Anda juga bisa monitor nanti melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore pendengar, kita akan segera bersama. Kita ikuti Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini melalui Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: institusi dan kelembagaan ini tidak hanya dalam bentuk regulasi-regulasi mungkin yang
1: dari olah TKP secara umum kasat mata kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkak.

0: Kita ke kabar pertama pendengar dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan pemerintah provinsi terus mendorong peningkatan penerimaan pajak dalam upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD, terutama dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. PLT Gubernur menuturkan untuk peningkatan tersebut telah dibentuk tim optimalisasi PAD yang telah terbukti dalam waktu 2 bulan memberikan nilai positif, di mana penerimaan dari sektor tersebut mengalami peningkatan lebih dari 300 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski demikian, PLT Gubernur menjelaskan proses pendataan masih terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Riau tengah menghimpun data dari berbagai instansi terkait termasuk kantor pajak dan badan pendapatan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi Satgas untuk melakukan verifikasi di lapangan.
2: Nah inilah alhamdulillah dari PBBKB tadi yang selama ini waktunya 19, sekarang sudah 25. Ya, dengan adanya tim ini masuk, baru terbentuk, sudah ada kenaikan lebih kurang 300 miliar lebih dalam dibandingkan tahun yang kemarin. Nah ini yang kita harapkan, ini tim belum berjalan full. Kita lagi mencari data, mengkombin data, kombin data nanti dari kantor pajak, kombin data dari PT Migas, dari Ispenda. Nah ini yang kita kombin jadikan satu. Nah ini nanti dari tim Satgas yang akan turun ke lapangan, nanti didampingi oleh masing-masing audit BPKP juga. Audit BPKP juga nanti dibantu oleh Kabupaten Kota. Kalau ini terjadi, alhamdulillah ini cukup besar.
1: Sementara Wali Kota Dumai Faisal menuturkan pihaknya mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau sebab dari pajak yang dipungut ada jatah bagi pemerintah Kota Dumai yang bermanfaat untuk menambah keuangan daerah.
3: Hari ini alhamdulillah kami dengan teman-teman terus memaksimalkan. Kami terima kasih dengan offset pajak hari ini. TPTK ini masih lancar, Pak Tuan. TPTK masih lancar, honor-honor juga masih lancar. Ya walaupun dengan ya sampai berlari itu ya, ini dapat sudah mulai insyaallah.
1: Wali Kota Dumai Faisal menambahkan pihaknya akan terus berusaha bersama pemerintah Provinsi Riau dalam peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kita menuju ke RRI Padang, pendengar. Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang diinisiasi RSUP Dr. M. Jamil Padang sebagai inovasi pelayanan kesehatan ramah anak. Program tersebut dinilai menjadi langkah nyata dalam menjamin hak pendidikan pasien anak selama menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Aklima di Padang kemarin mengatakan, Jamil Hospital Schooling memberikan ruang bagi anak-anak yang sedang sakit untuk tetap belajar, bermain, dan mengembangkan diri sesuai kondisi kesehatannya. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas juga harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan psikososial pasien anak. Aklima berharap inovasi tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi rumah sakit lain di Sumatera Barat maupun di Indonesia. Ia menilai Jamil Hospital Schooling merupakan bukti bahwa pelayanan kesehatan dapat berjalan berdampingan dengan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan.
5: Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RSUP Dr. M. Jamil atas inovasinya meluncurkan daripada Jamil Hospital Schooling yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita yang menderita penyakit dan juga memberikan daripada hak daripada anak-anak kita untuk tetap mendapatkan pendidikan, tetap mendapatkan bimbingan, tetap mendapatkan pelajaran di samping dia mendapatkan pelayanan yang terbaik di rumah sakit Dr. M. Jamil Padang. Dan juga kami harapkan program ini selalu berkesinambungan dan juga diharapkan nanti program ini juga akan diikuti oleh rumah sakit yang lainnya.
4: Sementara itu, Guru Besar Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Padang, Profesor Ismaniar menilai Jamil Hospital Schooling menjadi inovasi yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Menurutnya, proses belajar selama menjalani perawatan berperan penting dalam menjaga motivasi, kesehatan mental, dan keceriaan pasien anak.
5: Tiga kata untuk Hospital Schooling Jamil ya,
6: keren, keren, dan keren. Di sini terlihat bahwa pihak manajemen dan sumber daya yang ada di M. Jamil itu tidak hanya memperhatikan kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental, kesehatan jiwa, dan keceriaan dari setiap anak-anak menuju masa depan nantinya.
4: Melalui Jamil Hospital Schooling, pasien anak diharapkan tetap dapat mengikuti proses belajar tanpa kehilangan kesempatan mengembangkan potensi diri selama menjalani pengobatan. Program ini sekaligus memperkuat sinergi antara sektor kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan pelayanan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Pendengar, sejauh ini pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lingkungan RT 06 dan RW 05 Perumahan Alam Tirta Lestari Tanjung Pinang berjalan kondusif. Febriansyah melaporkan selengkapnya.
8: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah RT 06, RW 05, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau berlangsung aman, tertib, dan lancar. Hingga saat ini, pengurus RT memastikan tidak ada kendala berarti maupun keluhan dari warga selama proses pendataan berlangsung. Ketua RT 06 Azmirullah mengatakan kelancaran pelaksanaan sensus tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara petugas sensus dan pengurus lingkungan. Sejak hari pertama, petugas telah melakukan koordinasi dengan mendatangi kediamannya sebagai lokasi pendataan pertama. Untuk mengantisipasi kekhawatiran maupun potensi penolakan dari masyarakat, pihak RT juga melakukan sosialisasi melalui grup komunikasi warga. Dalam sosialisasi tersebut, Ketua RT membagikan identitas resmi petugas sensus termasuk foto petugas. Selain itu, petugas di lapangan juga didampingi oleh seorang pengawas selama menjalankan tugas.
9: Waktu silaturahim pertama, petugas sensus ini ke rumah saya dan saya langsung sendiri yang disensuskan waktu itu, Pak, pertama kali. Setelah itu, saya sharekan di grup warga bahwasannya inilah petugas sensus dan kartu name tag-nya saya juga share di grup bersama petugas sensus, saya foto dan saya share ke warga. Dan saya imbau kepada warga untuk dapat bekerja sama dan partisipasi untuk mensukseskan sensus ekonomi.
8: Menyikapi pelaksanaan sensus ekonomi 2026, pengamat ekonomi sosial dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Rianto, berharap partisipasi aktif masyarakat meningkat, supaya data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan dan dapat menjadi landasan pembangunan yang berkelanjutan.
10: Diharapkan tentunya akan terkumpul data-data yang terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkumpulnya data-data yang betul-betul dapat menggambarkan kondisi ekonomi di Indonesia umumnya dan juga Kepulauan Riau khususnya, sehingga dengan data-data tersebut akan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8: Direncanakan program pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berlangsung dalam waktu 2 bulan. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Dari Tanjung Pinang, pendengar, kita menuju ke RRI Batam. Badan Pengusahaan dan Pemerintah Kota Batam buka opsi penyaluran CCR bagi perusahaan untuk pembaruan dan pembangunan desain Tugu 5 Bundaran yang ada di Batam. Ahmad Rifal Kasim melaporkan selengkapnya.
11: Bundaran lainnya desain sudah, ya tinggal kita akan melakukan.
12: Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad, memastikan bahwa beberapa bundaran yang telah memudahkan lalu lintas warga Batam akan diperbaharui tampilannya. Amsakar mengungkapkan bahwa setiap bundaran yang telah dibangun sebenarnya sudah memiliki desainnya masing-masing. Akan tetapi pihaknya terbuka apabila ada masukan ataupun kritik terkait desain yang sebelumnya telah dibuat sebelum pengerjaan benar-benar dilakukan.
11: Bundaran lainnya desain sudah, ya tinggal kita akan melakukan istilahnya tambah kurang, ya bila mana nanti ada saran masukan baru terhadap desain yang sudah kita buat. Intinya 5 bundaran ini sudah didesain sedemikian rupa, insya Allah negeri ini akan menjadi makin indah.
13: Bundaran lainnya apa? Bundaran tawaran dari CSR juga lain,
11: Pak? Belum.
12: Pemerintah Kota dan BP Batam masih membuka peluang untuk masuknya Corporate Social Responsibility atau CSR bagi 5 bundaran yang tersisa yang desain dan namanya telah dibicarakan dengan Lembaga Adat Melayu. Adapun 3 dari 5 bundaran yang hendak dibangun masing-masing tugunya, antara lain Bundaran Raja Hamidah atau Bundaran Punggur, Bundaran Simpang Basecamp dan Bundaran Simpang Barelang. Sebelumnya, Wakil Wali Kota sekaligus ex officio Wakil Kepala Badan Pengurusan Batam, Li Claudia Chandra, mengungkapkan bahwa Batam dalam pengonsepannya akan meniru cara Singapura yang di masa lalu Perdana Menteri pertamanya telah menggambarkan masa depannya melalui postcard. Maka itu gambaran telah dibuat untuk direalisasikan oleh generasi saat ini untuk masa yang akan datang.
14: Maunya nanti seperti ini loh, tolong gambarnya dikasih lihat supaya kita belum sampai ke sana tapi mimpi kita sudah di sana. Apa kasih lihat gambarnya aja, Batam ke depannya, future Batam, supaya ini semua tertanam di kepala kita, di mimpi kita juga.
12: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
7: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita kembali ke RRI Tanjung Pinang. Sebanyak 40 pegawai negeri sipil atau PNS resmi dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan selengkapnya.
15: Bupati Bintan Robi Kurniawan melantik dan mengambil sumpah 40 pegawai negeri sipil di aula kantor Bupati Bintan. Para PNS yang dilantik terdiri dari CPNS formasi tahun 2024 dan lulusan pola pembibitan Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Dirinya berharap para PNS yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bintan.
16: Yang dilantik 40, ada yang CPNS formasi 2024 dan juga yang pola pembibitan dari transportasi perhubungan.
15: Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bintan, Diam Nolivia, mengatakan seluruh PNS yang dilantik telah melalui seluruh tahapan sebagai calon pegawai negeri sipil, mulai dari proses seleksi CPNS hingga mengikuti pelatihan dasar atau latsar sebelum akhirnya diangkat menjadi PNS. Diam menambahkan, para PNS tersebut ditempatkan di berbagai perangkat daerah sesuai kebutuhan organisasi. Penempatan terbanyak berada pada sektor kesehatan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
17: Udah melalui tahapan CPNS, kemudian udah ikut latsar. Nah, kewajibannya setelah ikut latsar, sudah 1 tahun masa pengabdian, harus dilantik menjadi PNS. Dinas Kesehatan, atasnya ada, di Disu ada, di Inspektorat ada, di BKPSDM sendiri ada, di Arsip, kemudian Perikanan.
15: Dengan pelantikan ini, para PNS diharapkan dapat segera beradaptasi di unit kerja masing-masing dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bukit Tinggi, kembali pendengar, Kementerian Agama dan Baznas Kota Padang Panjang sepakat memfinalisasi perjanjian kerjasama atau PKS untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, serta sedekah. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
18: Kementerian Agama Kota Padang Panjang menggelar rapat finalisasi perjanjian kerjasama PKS dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang Selasa kemarin. Rapat berlangsung di ruang Kepala Kantor Kemenak Kota Padang Panjang. Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Muklis M, didampingi Kasubag TU Garazawa dan Kasibimas Islam Azawardi. Dari pihak Basnas hadir jajaran pimpinan beserta Kepala Sekretariat untuk memantapkan persiapan kerjasama yang akan dituangkan dalam nota perjanjian. Dalam rapat tersebut dibahas secara rinci butir-butir perjanjian kerjasama. Fokus utama pembahasan terkait pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Salah satu poin yang dibahas adalah mekanisme penyaluran zakat aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kemenak. Zakat ASN dari kantor Kementerian Agama, KUA, dan madrasah akan disalurkan melalui Basnas. Pengumpulannya akan dilakukan oleh unit pengumpul zakat atau UPS. Selain itu, rapat juga membahas mekanisme penyaluran dana Basnas kepada penerima manfaat yang berhak. Penerima tersebut meliputi mustahik, fisabilillah, santri, dan peserta didik yang layak menerima bantuan pendidikan melalui program beasiswa Basnas. Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua turut menjadi pembahasan. Kepala Kantor Kemenak Kota Padang Panjang, Muklis M, menyampaikan, finalisasi PKS ini penting untuk memastikan tata kelola zakat berjalan lebih tertib dan akuntabel. Dirinya berharap kerjasama tersebut dapat mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, khususnya ASN, mustahik, dan peserta didik.
19: kira-kira satu minggu ke depan kita akan melaksanakan penandatanganan PKS ini. ASN yang ada di Pemko Kota Padang Panjang. Dan alhamdulillah sebentar lagi akan diterbitkan surat edaran. Insya Allah nanti kalau semuanya sudah terlaksana, zakat sudah kita kumpulkan, yang 4 sedekah sudah, kemudian wakaf, insya Allah kita nanti Kementerian Agama bagaimana memberikan support atau pemberdayaan ekonomi di tengah-tengah masyarakat bisa kita laksanakan.
18: Wakil Ketua Basnas Kota Padang Panjang Samsorni dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat dalam penyaluran zakat melalui lembaga resmi. Dirinya menyampaikan bahwa Basnas Kota Padang Panjang telah memiliki sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Samsorni juga menghimbau para mustahik dan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas. Menurutnya, dengan penyaluran zakat ke Basnas, dana yang terkumpul akan dikelola sesuai syariat dan didistribusikan secara tepat sasaran kepada 8 golongan penerima manfaat. Selain itu, Basnas juga memiliki program-program pemberdayaan seperti bantuan pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, serta tanggap bencana yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.
20: Pertama kita ajak Muzaki dulu. Nah, kita sangat berharap para Muzaki kita khususnya di Kota Padang Panjang salurkan zakat di Basnas. Basnas sudah punya legalitas formal penerimaan dan nyalur dikelola secara profesional sesuai dengan aturan perundang-undangan dan secara syariat. Kedua, kepada para mustahik, manfaatkanlah bantuan dari Muzaki yang dilalui ke Basnas semaksimal mungkin, sesuaikan dengan peruntukan, jangan disalahgunakan karena ini merupakan zakat yang memang pertanggungjawabannya dunia akhirat.
18: Rapat berlangsung interaktif dengan berbagai masukan untuk menyempurnakan isi nota perjanjian. Dengan ditandatanganinya PKS nantinya, Basnas sebagai pihak pertama dan Kemenak Kota Padang Panjang sebagai pihak kedua berkomitmen bersinergi meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang profesional. Nofri melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kembali dari RRI Ranai, pendengar, Wakil Bupati Natuna dorong ASN dan warga yang mampu untuk menyalurkan zakat ke Basnas. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
21: Wakil Bupati Natuna Jarmin mendorong agar aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna dan warga untuk dapat menyalurkan zakat profesi kepada Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna. Permintaan itu disampaikan oleh Wabub Jarmin saat menghadiri kegiatan lebaran yatim dan kitanan masal yang digelar Basnas Provinsi Kepri dan Kabupaten Natuna di kantor Basnas Natuna Senin kemarin. Pada kesempatan itu, Wabub Jarmin memotivasi kalangan ASN dan warga untuk dapat berzakat sebagai salah satu ibadah yang bernilai tinggi di hadapan Allah.
22: Saya juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Natuna, khususnya yang telah memenuhi syarat sebagai zakki untuk menaikkan kadar infak dan sedekah Basnas sehingga semakin luas manfaat yang dapat diberikan kepada umat. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi ibadah yang mendatangkan pahala, tetapi juga menjadi kekuatan dalam membangun kesejahteraan dan memperkuat amanah gotong royong di Kabupaten Natuna yang tercinta.
21: Pada kesempatan itu, Kepala Basnas Natuna Raja Marzuni menuturkan terhadap semakin menurunnya pendapatan zakat yang diperoleh beberapa tahun terakhir. Dikatakannya selama ini, tumpuan harapan utama pendapatan Basnas Natuna salah satunya berasal dari zakat profesi ASN.
22: Kami juga dari Basnas Kabupaten Natuna mohon maaf kiranya pada hari ini masih belum terpenuhi semua dari kebutuhan mustahik ya, yang sehat di Kabupaten Natuna ini karena mohon maaf keterbatasan anggaran yang ada di Basnas ini. Ya, keterbatasan anggaran ini tentunya dari segi penerimaan. Ya, pas kita memperkenalkan dalam perkenalan hari ini semakin menurut penerimaan yang tentunya yang kita harapkan dari ASN yang pegawai ini asalnya sudah harapkan. Namun hari ini boleh dikatakan 0.1% dari pegawai yang ada di Kabupaten Natuna ini yang dapat kami sampaikan dan mohon perhatian juga oleh pemerintah daerah.
21: Menurunnya perolehan zakat dari ASN Natuna dalam beberapa tahun terakhir dimungkinkan berkurangnya pendapatan. Diketahui untuk saat ini, para ASN di Natuna tidak lagi menerima secara penuh tunjangan penghasilan daerah. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Kembali dari RRI SP Bengkalis, pendengar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kabupaten Bengkalis akan menggelar musyawarah daerah atau musda 3. Sampai saat ini dari 4 bakal calon, 2 diantaranya mengundurkan diri. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Menjelang pelaksanaan musyawarah daerah musda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Organisasi Daerah Orda Kabupaten Bengkalis, bursa calon ketua semakin mengerucut. Dari 4 bakal calon yang sebelumnya muncul, kini tersisa 2 nama yang dipastikan akan bertarung pada musda yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 17 Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana Musda ICMI Orda Kabupaten Bengkalis Rido Muhajir mengatakan seluruh tahapan konfirmasi kepada para bakal calon telah dilakukan. Hasilnya 2 bakal calon memutuskan mengundurkan diri sehingga hanya menyisakan 2 kandidat yang siap maju. Ia menjelaskan Musda ICMI Orda Kabupaten Bengkalis dipastikan digelar pada Jumat 17 Juli 2026 mulai pukul 8 pagi hingga selesai, yang bertempat di Aula Kantor Bapeda Kabupaten Bengkalis.
2: Jadi dari kandidat yang ada itu tinggal Dr. Rinto SEMM yang juga Kepala Bapeda Kabupaten Bengkalis, insya Allah beliau akan maju, dan juga Dr. Alma Arif STHI MHUM yang sehari-hari merupakan dosen dan juga wakil dekan di Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksamana Bengkalis.
1: Salah satu bakal calon yang menyatakan mundur adalah Dr. Haji Muhammad Asumli. Menurutnya keputusan tersebut diambil setelah melihat sosok Dr. Rinto dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi. Hal serupa juga disampaikan Sri Mawarti yang memilih tidak melanjutkan pencalonan karena ingin fokus menjalankan amanah jabatan yang diembannya saat ini. Sementara itu 2 kandidat yang dipastikan tetap maju adalah Dr. Rinto dan Dr. Alma Arif. Rinto mengatakan dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak menjadi motivasi baginya untuk tetap mengikuti kontestan pemilihan Ketua ICMI Orda Kabupaten Bengkalis. Di sisi lain, Dr. Alma Arif menegaskan keikutsertaannya dalam musda merupakan bagian dari proses demokrasi yang terbuka bagi setiap anggota yang memenuhi persyaratan.
3: Alma Arif mencalonkan diri sebagai Ketua ICMI Kabupaten Bengkalis. Adapun pencalonan ini bertujuan agar bisa berkontribusi lebih banyak dalam membangun Kabupaten Bengkalis menjadi lebih baik lagi. Selain itu, beberapa calon lain telah mengundurkan diri dari pencalonan menjadi ketua umum.
1: Dengan mengerucutnya kandidat menjadi 2 nama, Musda ICMI Orda Kabupaten Bengkalis diperkirakan akan berlangsung dinamis. Forum tersebut diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan baru yang dapat memperkuat peran ICMI sebagai organisasi cendikiawan muslim dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya pendengar dari RRI Batam, di mana pemerintah kota Batam menggelar pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026 sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah kebakaran sejak dini. Renita Suharjana melaporkan selengkapnya.
23: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam memberikan pembekalan kepada kader PKK dari 12 kecamatan melalui pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026. Selain mendapatkan materi mengenai penyebab kebakaran, peserta juga dibekali praktek penanganan awal agar mampu mengurangi resiko kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Ketua Bidang 2 TPP KK Kota Batam, Edawati Firmansyah, mengatakan banyak kejadian kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik.
24: Kebakaran rumah tangga merupakan salah satu bencana yang sering terjadi dan dapat menimbulkan kerugian yang berbeda, bahkan merugikan keselamatan jiwa. Banyak kasus kebakaran sebelumnya dapat dicegah apabila kita simak tanggap terhadap kejadian kebakaran di lingkungan kita. Oleh karena itu, pentingnya bagi setiap keluarga dan penggunaan alat-alat untuk mencegah kebakaran
23: Selain menerima materi, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan alat pemadam sederhana dan praktek memadamkan api sebagai langkah penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sementara itu, staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Batam, Demi Hasfinul Nasution, berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat diteruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
4: Saya berharap ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ilmu tentang pemadam kebakaran. Kedua, saya berharap bisa menjadi motor penggerak untuk menjaga kelestarian lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran yang dapat berdampak kerugian material. Ketiga, ada kerangka dan pemerintah Kota Batam tetap bersinergi untuk mendukung program-program yang sudah direncanakan.
23: Melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam berharap setiap peserta mampu menjadi agen edukasi di lingkungannya, sehingga pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan awal kebakaran dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sorjana melaporkan.
0: Kembali ke RRI SP Bengkalis, pendengar, pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan lingkungan melalui program Adiwiyata di Satuan Pendidikan. Program ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan melalui berbagai kegiatan nyata di sekolah. Berikut laporan Nur Fitriani.
5: Program Adiwiyata menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membangun budaya peduli lingkungan sejak usia dini. Melalui program ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang lingkungan di dalam kelas, tetapi juga membiasakan diri memilah sampah, menanam dan merawat tanaman, serta menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Dewi Eka Handayani mengatakan, program Adiwiyata menjadi bentuk apresiasi bagi sekolah yang berhasil menerapkan pendidikan lingkungan secara nyata dalam kegiatan belajar mengajar.
6: Itu sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, di kami melakukan usulkanlah sekolah yang telah melakukan tidak hanya teori gitu, tidak hanya belajar teoritis di sekolah, tapi mereka juga mempraktekkan apa yang dipelajarinya, seperti misalnya dia kurikulumnya tentang membuang sampah nih di pada tempatnya, dengan cara pengolahan sampahnya dipisah yang organik dan non organik. Nah itu harusnya diimplementasinya teori itu lalu dibuat gitu, dilakukan oleh anak. Nah, sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu, maka dibuatlah
5: Dewi menjelaskan, penilaian Adiwiyata tidak hanya berdasarkan dokumen pembelajaran, melainkan juga melihat penerapan nyata oleh warga sekolah dalam menjaga lingkungan. Salah satu sekolah yang saat ini dipersiapkan menuju Adiwiyata Mandiri adalah SD Negeri 2 Bantan. Kepala Sekolah Iriana Ningsih menyebut program tersebut memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku peserta didik.
9: Ya, perubahan perilaku itulah memang yang benar-benar diharapkan di dalam program Adiwiyata ini, adanya perubahan perilaku. Jadi sekolah kita ini tempat selain daripada proses pembelajaran di bidang akademik, itu ada juga untuk melatih perubahan perilaku, dan lingkungan ini juga bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran anak-anak.
5: Melalui program Adiwiyata, pemerintah berharap semakin banyak sekolah yang menjadi pelopor dalam membangun generasi yang peduli terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, kita kembali ke RRI Bukit Tinggi, di mana usai mendapat monitoring dan evaluasi desa anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen mempertahankan penerapan budaya nilai-nilai anti korupsi di Nagari Kamang Hilia. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan selengkapnya.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI melaksanakan monitoring implementasi indikator desa anti korupsi di kantor Nagari Kamang Hilia, Kabupaten Agam. Kegiatan ini merupakan evaluasi berkala terhadap Nagari Kamang Hilia dan ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Monitoring dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiarto, serta dihadiri Inspektur Kabupaten Agam Welviza, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Handria Asmi, Kepala Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Camat Kamang Mage serta Wali Nagari Kamang Hilia beserta jajaran. Dalam sambutannya, Inspektur Kabupaten Agam Welvizar menegaskan bahwa monitoring dari KPK menjadi dasar evaluasi sekaligus pembelajaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat nagari. Monitoring dari KPK Republik Indonesia. Diungkapkan Welvizar akan menjadi dasar evaluasi sekaligus pembelajaran dan menjadi masukan dari KPK untuk menjadi acuan agar pemerintah Kabupaten Agam tetap berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan nagari melalui inspektorat, DPMN, kecamatan serta perangkat daerah terkait lainnya.
8: Kita tetap komit untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara institusi, secara kelembagaan. Ini tidak hanya dalam bentuk regulasi-regulasi mungkin yang ditetapkan di kabupaten, tapi juga dalam bentuk pembinaan-pembinaan.
10: Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPKRI Andika Widiarto menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan agenda rutin KPK yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali terhadap desa atau nagari yang menjadi percontohan anti korupsi. Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPKRI itu juga berharap agar indikator-indikator desa anti korupsi ini di nagari Kamang Hilia tidak hanya dipenuhi saat penilaian, tetapi menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
11: Harapannya sudah pasti apa komponen indikatornya di desa anti korupsi itu tetap dipertahankan dan tetap dilestarikan secara rutin. Jadi bukan hanya berhenti di tahun 2022 atau 2024, tapi terus berlangsung sampai selamanya gitu. Karena seperti contohnya acara kegiatan-kegiatan wisata adat gitu ya, tetap dibantu oleh nagari, lalu ada kegiatan-kegiatan misalkan evaluasi kinerja, survei kepuasan dan sebagainya, itu harus terus dilakukan tiap tahunnya. Jadi untuk mengevaluasi apakah kinerja nagari itu diterima oleh masyarakat atau tidak.
10: Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPKRI juga mengapresiasi kuatnya nilai-nilai adat yang dimiliki nagari Kamang Hilia. Kolaborasi yang erat antara pemerintah nagari dan lembaga adat merupakan keunikan sekaligus modal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Kabupaten Agam, Alwanmar Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Kembali kita menuju ke RRI Pekanbaru, mendengar, polisi dalami kematian dokter yang ditemukan di semak samping RSUD Siak. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
12: Suasana di Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru pada Selasa malam terpantau kondusif saat proses otopsi terhadap jenazah seorang dokter residen yang ditemukan meninggal dunia di area semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak. Pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan terbaru terkait hasil pemeriksaan karena proses otopsi masih berlangsung. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan korban diketahui bernama Alek Kristolotis berusia 31 tahun. Menurutnya, pria ini diketahui tinggal di mes RSUD Tengku Rafian Siak. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban dilaporkan menghilang sejak Senin 13 Juli 2026.
13: Terkait olah TKP, ditemukan pada korban, barang-barang milik korban, tidak ada yang hilang. Ada handphone di dalam tas, kemudian peralatan-peralatan pribadi, termasuk handset, dan kemudian ada impul dan suntikan. Dan selanjutnya dari olah TKP secara umum kasat mata kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Sehingga dengan kejadian ini terhadap jenazah kita kirim langsung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Hingga kini sebab kematian masih kita lakukan penyelidikan dan menunggu hasil dari otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Demikian.
12: Sementara itu, salah seorang warga berharap proses penyelidikan dapat berjalan secara transparan sehingga memberikan kepastian kepada pihak keluarga terkait kematian korban.
14: Harapan kami dari warga sekitar ya, semoga pihak kepolisian dapat segera mengungkap penyebab kematian korban. Kami juga maunya proses penyelidikan berjalan secara profesional, transparan, dan tuntas sehingga keluarga dapat kepastian apa yang terjadi sebenarnya. Nah, jika sudah terungkap apabila ada unsur pidananya, mungkin bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang penting keluarga mendapat kejelasan dan keadilan yang jelas.
12: Sebelumnya, jenazah dokter residen anestesi RSUD Tengku Rafiansyah Alek Kristolotis dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk menjalani otopsi setelah ditemukan meninggal dunia di kawasan Semak Blukar, samping pagar rumah sakit pada Selasa kemarin. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu hasil otopsi dan penyelidikan kepolisian. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke informasi terakhir dari RRI Padang. Pendengar, ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan memicu kepanikan siswa Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang siang kemarin. Interogasi awal kepolisian menyimpulkan seorang terduga pelaku merupakan siswa tersebut. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
15: Untuk sementara seperti bom rakitan, nanti kita akan telusuri lebih dalam lagi.
16: Suasana di Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang mendadak geger akibat dentuman ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan salah seorang siswa. Kepala Kepolisian Resort Kota Padang, Kombes Pol Apri Wibowo, kepada RRI Padang kemarin mengungkapkan, berdasarkan keterangan awal terhadap terduga pelaku, ia merakit bom secara mandiri menggunakan bahan-bahan yang diperoleh secara daring di rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Apri menjelaskan, aksi terduga pelaku meledakan bom karena merasa tertekan setelah lama menjadi korban perundungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan pihak kepolisian serta Densus 88, sementara Polda Sumatera Barat kini mengumpulkan keterangan saksi guna pendalaman kasus tersebut.
15: Mana anak ini sebenarnya korban? Nah, kita akan mencoba untuk memulihkan istilahnya semangatnya, karena anak ini korban dari rekannya sehingga berbuat seperti di dalam ransel ada tepel, ada lereng, ya itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosinya kepada temannya.
16: Sementara itu, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang, Marliza, mengaku terduga pelaku merupakan siswa yang pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Ia juga mengaku tidak mendengar dengan jelas suara ledakan bom rakitan tersebut, sebab di saat bersamaan ia sedang mengikuti rapat secara daring di kantornya.
17: Iya, ada bunyi gitu kan, bunyi tapi saya nggak dengar itu kan, lagi dalam keadaan rapat gitu. Jadi bunyi, itu aja, ini ada kejadian, gitu aja. Kalau anak kita ini baik-baik saja, dia cuma pendiam. Nggak ada keluhan-keluhan apa-apa ke sekolah mengenai apa-apa, nggak ada juga. Cuman anaknya memang agak sering-sering. Kos 12, RF.
16: Marliza menambahkan meski saat ini kepolisian masih mengamankan tempat kejadian perkara dengan garis polisi, namun proses belajar mengajar pada pekan pertama tahun ajaran baru tetap berlangsung. Ia memastikan proses penyelidikan oleh kepolisian tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah MAN 3 Padang. Hans Permananda melaporkan.
0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 88 41 7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Hiburan kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan yang saat ini mungkin sudah berada di perjalanan ya, dari tempat tugas.

kesehatan dan dikenai sanksi hukum. Jadi ada fungsi dan manfaat rambu yang sering dianggap sepele namun sangat krusial, seperti segitiga dasar kuning. Ini berguna mendeteksi bahaya di depan secara dini, seperti tikungan tajam, jalan licin atau tanjakan. Kemudian rambu larangan ya atau lingkaran dasar merah, ini mencegah tindakan berbahaya. Pelanggaran pada rambu ini seperti dilarang parkir atau dilarang putar balik, ini berdampak langsung pada kemacetan. Kemudian rambu perintah atau lingkaran dasar biru mengarahkan alur kendaraan, misalnya batas kecepatan minimum itu berapa atau arah wajib itu bagaimana. Kepatuhan ini menjaga kelancaran lalu lintas di area padat. Kemudian rambu petunjuk atau kotak dasar hijau atau biru memandu arah navigasi agar tidak tersesat, ini penting untuk meminimalkan manuver mendadak pengemudi yang kebingungan yang sering memicu tabrakan beruntun. Agar mendengar, rambu lalu lintas yang sering Anda lihat di pinggir jalan sebenarnya bukan hanya sekedar pajangan. Jadi ini ada fungsinya seperti menertibkan arus lalu lintas, memberikan informasi kondisi jalan, hingga memberikan peringatan tanda bahaya bagi pengguna jalan. Pelanggaran terhadap rambu lalu lintas bisa dikenai hukuman berupa pidana atau kurungan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak ataupun radang otak. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi menegaskan, vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup, sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Demikian kami kutip dari tunbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pakai headset kelamaan bahaya enggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar PT Kereta Api Indonesia KAI Divisi Regional 2 Sumatera Barat terus memperkuat layanan transportasi publik yang aman, nyaman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh pelanggan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan berbagai fasilitas bagi perempuan, bagi anak juga ada, keluarga, lansia, dan penyandang disabilitas di seluruh layanan kereta api. Pendengar, Kepala Humas KAI Sumatera Barat Reza mengatakan peningkatan layanan dilakukan sebagai upaya menghadirkan pengalaman perjalanan yang aman sejak pelanggan memasuki stasiun hingga tiba di tujuan. Nah, selain mengutamakan keselamatan operasional, KAI Divre 2 Sumatera Barat juga memperkuat kualitas pelayanan agar setiap pelanggan memperoleh layanan yang setara.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Wah, indah sekali pantainya ya, Pak.
1: Iya, Bu.
3: Ibu, aku boleh main ke pinggir pantainya nggak? Pantainya indah, Bu.
2: Sayang, tadi lihat nggak ada papan pengumuman sebelum kita masuk ke tempat wisata ini?
3: Lihat, Bu. Dan baca isinya juga kok.
2: Apa isinya?
3: Perhatian, jangan bermain terlalu dekat ke bibir pantai, bahaya.
2: Nah, kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata ya, Nak.
4: Mematuhi aturan di tempat wisata adalah untuk kebaikan kita.

Nusantara Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, saat ini pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Bagaimana informasi perakhiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan? Nah, nanti kita akan tambah informasinya. Kita akan coba cari tahu. Ini lebih luas lagi ya, lebih akurat lagi nanti pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat bersama BMKG Minangkabau. Jadi untuk Anda yang saat ini ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat juga jadi tahu bagaimana kondisi cuaca di sana untuk sore ini hingga besok pagi ya. Jadi itu nanti kita akan coba cari tahu informasinya. Oke, pendengar, kita beralih dulu ke informasi-informasi lain yang mungkin bisa Anda baca juga selengkapnya nanti pada portal berita kami rri.co.id. Ini sekaitan juga dengan Pasaman Barat gelar pelayanan terpadu percepat akses layanan masyarakat. Apa kabar untuk Anda yang di Pasaman Barat dan sekitarnya? Jadi di sana pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar pelayanan terpadu di ini yang perdana ya, waktu itu tanggal hari Senin tanggal 13 Juli. Jadi dikatakan pelayanan terpadu menyediakan beragam fasilitas mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, perpajakan, layanan kesehatan dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan kepada masyarakat, terutama warga yang terkendala jarak, waktu, usia maupun kondisi tertentu. Dan pendengar, di samping itu, setelah pelaksanaan perdana di Kecamatan Kinali, pelayanan terpadu akan dilanjutkan secara bergilir nantinya di sejumlah kecamatan selama Juli 2026 ini, yakni di Talamau pada 15 Juli, Lembah Pelintang pada 20 Juli, Gunung Tuleh pada 23 Juli, dan Ranah Batahan pada 27 Juli. Pembukaan kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DWP Pasbar, Asisten 3 Setda Pasbar, Kepala OPD, Perwakilan Samsat, Perbankan, Forkopimda Kinali, tokoh masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
3: Pro 1.

0: 1.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi terkait cuaca di Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Bagaimana informasi terkini? Saya tersambung dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Mas Raffi. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Mas Raffi.
3: Waalaikumsalam. Selamat sore, Kak.
2: Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore, Kak.
2: Halo, Mas Raffi. Halo. Selamat sore.
3: Iya, selamat sore, Kak. Halo.
2: Oke, kita akan coba tersambung kembali dengan Mas Raffi di ujung telepon. Halo, selamat sore, Mas Raffi.
3: Selamat sore. Kak.
2: Halo, selamat sore. Halo, Mas Raffi, selamat sore. Halo, Mas Raffi. Baik, pendengar, kami akan coba tersambung kembali. Ya, kita akan coba kembali bersama dengan BMKG Minangkabau. Kami hadirkan dulu yang berikut ini.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ya, pendengar, kita akan update kembali informasi perakiran cuaca. Saya akan coba sapa kembali Mas Raffi dari BMKG Minangkabau untuk mengetahui bagaimana kondisi cuaca di Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Kita akan coba update terus ya, kalau besok pagi itu pukul 7.30, kalau sekarang kita akan coba sapa lagi. Halo, selamat sore, Mas Raffi. Iya. Pendengar, kami akan coba hubungi terus supaya bisa tersambung ya dengan Mas Raffi dari BMKG Minangkabau. Kami hadirkan dulu yang berikut ini.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
4: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
4: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
4: Oh.
5: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
5: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
4: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
6: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
7: Pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana informasi perakiran cuaca untuk 24 jam ke depan di Sumatera Barat? Kita tersambung dengan perakirawan BMKG Minangkabau, ada Mas Raffi. Halo, selamat sore Mas Raffi.
8: Selamat sore Kak Rita. Halo.
7: Halo, selamat sore.
8: Selamat sore, Kak.
7: Mas Raffi.
8: Iya, selamat sore, Kak.
7: Baik, pendengar, kami mohon maaf karena sesuatu dan lain hal kita tidak bisa tersambung ya dengan BMKG untuk hari ini. Kita akan lanjutkan rangkaian hiburan berikutnya.

0: Ki, posting aja kali ya. Jangan diposting dulu. Masa video kayak gitu mau di-share juga? Yeay, video kayak gini mah biasa aja kali kalau di-share. Yang kemarin juga kayak gini kok banyak yang nge-like juga. Malah banyak yang komen. Terus like dan komen kamu dijadiin ukuran gitu. Nilai moralnya gimana?
1: Thinking before posting.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, informasi juga bagi Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya. Kalau untuk azan maghrib hari ini nanti masuk pada pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu yang bisa kami hadirkan beragam hiburan dan informasi untuk Anda. Dan tentu ini terkait juga dengan informasi-informasi yang bisa Anda baca pada portal berita kami rri.co.id. Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti menyampaikan rasa bangga kepada pelajar Indonesia yang mengikuti kompetisi Olimpiade Ilmu Pengetahuan. Menteri Mukti menyebut delegasi Indonesia tersebut sebagai pahlawan karena pelajar berprestasi membawa nama Indonesia di kancah dunia. Hal ini disampaikan dalam acara pelepasan secara resmi delegasi siswa Indonesia, di mana mereka akan berlaga di berbagai ajang Olimpiade Sains dan Keterampilan Tingkat Internasional di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, ya, untuk hari Selasa kemarin. Anak-anak berprestasi tersebut harus disambut dan diapresiasi karena telah berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia di Olimpiade Sains.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
2: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang beraneka ragam, baik flora maupun fauna. Indonesia memiliki 3 bunga nasional yang menjadi simbol serta karakteristik keindahan flora Indonesia. Bunga melati dijadikan sebagai puspa bangsa, warnanya yang putih melambangkan sebuah kesucian dan aromanya yang manis serta segar melambangkan kecantikan dan keharuman. Bunga melati putih juga memiliki variasi nama latin yaitu Nyctatens sabac. Keunikan bunga ini terletak pada bentuk sederhana dari mahkotanya. Bunga melati putih juga memiliki peran penting dalam tradisi dan ritual di Indonesia, seperti digunakan dalam upacara pernikahan dan memiliki simbolisme yang meliputi kesucian, keagungan, kesederhanaan, dan ketulusan. Selain sebagai bunga hias, bunga melati juga dapat diolah menjadi sebuah teh.

0: Plus Info.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. BMKG memperkuat sistem pemantauan laut di pesisir barat Sumatera dengan memasang 2 unit high frequency HF radar. Teknologi tersebut tidak hanya meningkatkan kemampuan deteksi gelombang dan arus laut secara real time, tetapi juga memberikan manfaat bagi keselamatan pelayaran dan aktivitas nelayan. Kepala BMKG Padang Panjang, Suaidi Hadi, mengatakan kedua HF radar dipasang di kawasan Masjid Al-Hakim Kota Padang dan Pantai Anas Malik Kota Pariaman. Kedua perangkat tersebut bekerja secara terintegrasi sehingga saling melengkapi dalam memantau kondisi laut dan tidak dapat beroperasi secara optimal jika hanya salah satu alat yang aktif. Menurut Suaidi, HF radar memiliki jangkauan pemantauan hingga 150 km dari garis pantai. Dengan kemampuan tersebut, BMKG dapat memantau tinggi gelombang, arah dan kecepatan arus laut, serta berbagai dinamika perairan secara real time yang sangat dibutuhkan untuk mendukung keselamatan pelayaran dan aktivitas masyarakat pesisir. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan bimbingan rohani. Untuk hari ini Anda yang akan menyimak, silakan Surah Luqman ayat 12-17 dengan Qori'ah Yanti Novita, terjemahan oleh Firdaus. Dan bimbingan rohani untuk hari ini tanggal 15 Juli 2026 akan disampaikan oleh Ustazah Fitriyani SSAG dengan judul Mengelola Emosi dan Amanah dalam Perspektif Islam. Pendengar, sebagai informasi, waktu sholat maghrib hari ini adalah pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami yang bertugas menyiapkan, selamat mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan bimbingan rohani.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan segala potensi, termasuk emosi dan perasaan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam mengendalikan diri dan menjaga akhlak mulia beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Mengelola Emosi dan Amarah dalam Perspektif Islam. Setiap manusia pasti memiliki emosi dan bisa marah. Marah bukanlah dosa, tetapi cara meluapkan dan mengelolanya yang menentukan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kerusakan hubungan keluarga, perselisihan, bahkan dosa besar bermula dari amarah yang tidak terkendali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amarah itu berasal dari setan. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu, Islam tidak mengajarkan untuk memendam amarah, tetapi mengendalikannya dengan cara yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat di atas menegaskan bahwa menahan amarah adalah ciri-ciri orang yang bertakwa dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah dalam sebuah sabdanya mengatakan bahwa bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI yang berbahagia, amarah yang tidak terkendali akan bisa berakibat fatal bagi diri yang bersangkutan dan juga kepada orang lain yang di sekitarnya. Di antara dampak dari amarah yang tidak terkendali itu adalah, pertama, melukai hati orang lain. Ketika amarah menguasai diri, lisan menjadi tajam dan hati kehilangan kendali. Sehingga kata-kata yang keluar dari lisan seringkali menghina, merendahkan, menyudutkan, dan menyakiti perasaan orang lain. Padahal luka di hati tidak selalu bisa disembuhkan meskipun mulut telah meminta maaf. Yang kedua, marah yang tidak terkendali itu bisa merusak hubungan keluarga dan persaudaraan. Terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, perselisihan antar saudara, dan retaknya silaturahmi bermula dari amarah sesaat yang tidak terkendalikan. Suami istri bertengkar karena emosi yang dibiarkan. Orang tua melukai anak dengan kata-kata yang kasar, dan saudara saling memutuskan komunikasi karena gengsi dan marah. Amarah yang tidak terkendali ini bisa merobohkan bangunan persaudaraan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Yang ketiga, amarah ini bisa menghilangkan pahala amal kebaikan yang telah kita lakukan. Seseorang yang rajin sholat, suka bersedekah, dan banyak melaksanakan ibadah lainnya, tetapi amarah yang meletup disertai cacian, makian, dan kezaliman dapat menghapuskan pahala amal kebaikannya. Kemudian yang keempat, amarah bisa menjerumuskan seseorang pada dosa lisan dan perbuatan. Ketika kita marah tidak terkendali, maka akan mudah terjerumus ke dalam dosa seperti berkata kasar, memaki, mengumpat, dan membuka aib seseorang, bertindak kasar, memukul, dan merusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulli ibadi yakulul lati hiya ahsan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang baik. Hadirin RRI yang berbahagia, agama Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya mengelola amarah sehingga kita bisa terkendali. Di antaranya yang pertama adalah ketika kita marah, maka bersegera kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sifat marah itu berasal dari setan, maka kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, diam dan menahan lisan. Sebaik-baik yang kita lakukan ketika amarah kita meningkat, maka perbanyak diam dan menahan lisan. Karena ketika kita marah, emosi tidak stabil, ucapan kita tentu tidak akan terkontrol dan malah mungkin bisa menyakiti, menyinggung, dan menzalimi orang lain. Maka diam atau menahan lisan lebih baik kita lakukan daripada kita berbicara. Yang ketiga, mengubah posisi. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, jika seseorang itu marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Namun ketika dia duduk, marahnya belum usai, maka hendaklah ia berbaring. Dan terakhir yang bisa kita lakukan ketika kita marah adalah berwudu. Ketika tiga cara di atas belum mampu menghilangkan amarah kita, maka hendaklah kita berwudu. Kita tahu bahwa amarah itu berasal dari setan. Setan diciptakan dari api. Api itu panas. Maka untuk mematikan api tadi adalah dengan air. Nah, caranya adalah kita dengan berwudu untuk mematikan atau menghentikan amarah yang bergejolak tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amarah itu dari setan. Setan diciptakan dari api, api dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Hadirin pendengar RRI yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak luput dari hinaan dan perlakuan kasar. Namun beliau membalasnya dengan kesabaran dan doa. Maka sebagai umat Rasulullah, tentu teladan kita yang ideal itu adalah Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana pengendalian emosi yang terbaik. Mengenai firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadirin yang dirahmati Allah, amarah yang tidak dikendalikan bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga menghancurkan diri sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, marilah kita latih diri kita untuk bersabar, menahan amarah, mengelola emosi, dan memaafkan, agar hidup kita dipenuhi ketenangan dan keberkahan. Semoga Allah menjaga lisan dan hati kita dari amarah yang merusak. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Fitriyani SSAG dengan judul Mengelola Emosi dan Amarah dalam Perspektif Islam. Pendengar, selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat maghrib untuk Padang dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Sudirman 12 Padang Peringar Hiburan berupa lagu-lagu islami masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan nanti kita juga akan menambah informasi-informasi terbaru dari penjuru tanah air, pendengar ataupun dari luar negeri. Kita akan dengarkan dalam warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Dari Sudirman 12 Padang Pengar, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan dan kita segera ikuti warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pengar, sering dengan itu tuntas pula tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026. Dan tentu nanti setelah ini ada rekan Rani Zue akan menemani hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di

program Satu Radio Republik Indonesia Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera ikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Adityo Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Adityo Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Korin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
8: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
9: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
10: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
9: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
10: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
11: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
10: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Padang malam ini.
1: Dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar untuk Anda di malam hari ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap dilancarkan segala urusan, aktivitasnya, kegiatannya ya pendengar. Dan tentunya selamat beristirahat juga yang sudah menyelesaikan segala kegiatannya hari ini, mungkin dari pagi hingga sore ya, hingga malam mungkin baru selesai aktivitasnya, pekerjaannya, tugas-tugasnya. Nah, selamat beristirahat, jangan lupa makan ya pendengar, makan, minum ya untuk memenuhi segala asupan-asupan energi kita biar tidak terserang penyakit mungkin, terus juga imun kita tidak turun dan stamina kita tetap terjaga. Oke, pendengar dalam Padang malam ini untuk edisi hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih menghadirkan beragam informasi serta hiburan yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dia berger. Selain informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, nanti kita juga akan bersama dalam ruang rindu berjaringan nasional di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya ya pendengar, untuk Anda nanti juga akan ada serangkaian informasi-informasi menarik, juga rangkaian-rangkaian hiburan yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya pernah dapat kami informasikan di malam hari ini bahwa waktu azan Isya masuk pada pukul 19.43 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk yang beraktivitas di malam hari ini, tetap selalu berhati-hati ya pendengar, dan pastikan juga tetap selalu waspada, terutama yang berkendara tetap patuhi segala rambu-rambu lalu lintas. Dan pendengar, kami akan hadirkan dulu hiburan serta beberapa informasi di ruang dengar Anda jelang nanti akan kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Mari kita renungkan. Mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau, mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya, karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, sebentar lagi ya di pukul 20 waktu Indonesia Barat kita juga akan segera bergabung ya nanti bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti ruang Nino berjaringan nasional. Jadi pastikan tuna jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan lagu anak-anak yang berjudul Nenek Moyangku. Lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud pada tahun 1940 tersebut bahkan hingga sekarang masih sering dinyanyikan. Lalu, benarkah nenek moyang orang Indonesia adalah seorang pelaut? Ternyata penggalan dari lirik lagu tersebut merupakan fakta. Nenek moyang orang Indonesia adalah seorang pelaut. Bukti pertama berupa relief kapal layar pada Candi Borobudur yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Pada abad 8 Masehi, 1200 tahun yang lalu, kerajaan Shailendra mendirikan sebuah kapal layar yang besar dan megah. Kapal tersebut berlayar rutin mengarungi lautan melewati Samudra Hindia ke Madagaskar, Afrika Selatan hingga ke Ghana. Selain itu juga dibuktikan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi, tercatat memiliki armada laut yang kuat untuk melindungi jalur perdagangan dan kekuasaannya. Kemudian ada Sultan Alauddin Al-Mukamil dari Kesultanan Aceh, memiliki armada kapal perang hingga 100 kapal. Selain dibuktikan oleh sejarah, nenek moyang ternyata menurunkan kemampuannya membuat kapal. Salah satunya adalah kapal Pinisi yang sudah ada sejak abad ke-14 Masehi yang dibuat oleh putra-putri Sulawesi Selatan dan bangsa Indonesia. Kapal Pinisi dibuat dengan tangan dan berbahan kayu dan mereka menggunakan paku kayu, bukan paku besi. Kemampuan tersebut sudah diwariskan secara turun-temurun, ditemukan pada suku Bugis yang tinggal di Kabupaten

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendeteksi dini sekaligus mencegah perundungan di kalangan siswa. Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Mahyan, mengatakan MPLS kini sepenuhnya menjadi kegiatan orientasi yang positif. Mahyan menjelaskan sebagai upaya mencegah budaya perundungan, seluruh kegiatan yang melibatkan senior maupun alumni saat MPLS telah ditiadakan. Menurutnya, peserta didik baru harus memperoleh pengalaman peserta di sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Selain itu, sekolah juga terus berupaya menghapus praktik perundungan dengan memberikan teladan yang baik. Guru diharapkan mengendalikan emosi saat mengajar serta menghindari kekerasan baik verbal maupun fisik, di mana upaya tersebut juga memerlukan dukungan orang tua dalam membina perilaku anak di rumah. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Happy birthday. Yeah, terima kasih. Terima kasih. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil
1: banget.
0: Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini
0: Ulang tahun
1: aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: terus satu di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakannya oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik.
1: Amin
2: dong,
1: Mas.
2: Kita juga bisa lihat ya.
0: Jangan sedih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Wah, kita mau lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju bling, cantik banget. Shining shimmery.
1: Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Ano sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin jadi sayang Allah.
1: Amin.
2: Oh, ya keluarga sama mama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ano ya. Ya, sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggupkah Aku?
2: Sanggupkah Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ano udah main film.
2: Saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya box office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, okay. Dan ketemu sama Ita di, di ini yang sama
1: label, Billboard Indonesia.
2: Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang nggak jelas gitu. Dulu mah kita nggak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi nggak ada waktu.
2: Nggak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya
0: Nona
1: alhamdulillah manis, booming. Dapat BSF Award. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991.
2: Jalan-jalan, ya.
1: Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. seru banget
0: sudah.
1: Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nunggu. Kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita,
1: iya.
3: Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
0: Betul.
3: Iya luar. Iya.
1: Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung
3: amazing.
1: Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: terima kasih Mas Prabu.
3: Semoga Mbak Ita.
1: Iya,
3: semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
3: sampai
1: nanti dijawab.
3: Sampai iya sampai detik ini gitu kan.
0: Ya.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget.
3: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah karena kan
1: nanti Mas dijawab Prabu ya Mas Prabu.
2: Jangan cuma minta tips dong. apa diundang?
1: Kita diundang ke Batam, Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Darah dong, Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Darah. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak
1: Prabu
0: ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa di Batam juga ada Bang Tengki Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, ya makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: Jember. Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad,
0: malam.
1: Selamat malam
0: Mas Ahmad. Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmud.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Semoga Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Mahmud.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Ya. Oke, terima kasih.
4: Sama Tiga Darah ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan
1: apa yang sering dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya. Juga ada Mbak Retno Palupi di Jember, dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya, salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama, Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, baju pink yang cantik. Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Halo. Bapak Nusa Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Wih, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Mbak Ano yang baju hitam. Siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang. Mas
5: Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini. Ini Mbak Mita Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana?
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu?
5: Yang kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh?
0: Oke.
1: Oke, nanti tanya dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini. Lagunya Pak Mas Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benny Jo, utama Genda, Bu DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Pekan Mali Baru. Di Pekanbaru. Pak Mali,
1: selamat malam.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita ya, Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun, Kak.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
0: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Ya.
1: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap. Amin.
6: Jadi ini mau salam lagi jadi ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
2: Siapa? Sweet dulu.
1: Sweet.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: oh
1: sweet.
0: Gitu ya.
1: Sweet.
2: Apa namanya?
1: Hompimpa.
2: Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mita ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO. Ini soalnya
1: CEO.
2: Nah,
0: oh iya banget lagi.
2: Ya, sama bunga-bunganya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitam
2: tapi ya, saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: seperti itu.
2: Saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
2: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: sudah sehati. Betul, betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
1: Enggak ya. Usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke, oh, oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
1: banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya apa yang kita suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Gimana, Ano?
7: Iya, alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, Mbak.
7: Mbak Ita 89 kan Ano kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi
7: dengan kita. Aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Jadi
2: suka dan duka.
7: Suka dan duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
1: Jadi kurang lebih 40 tahun loh mas kita bertemu.
0: 40 tahun ya.
1: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Gak kerosok.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso kecemplung ya,
2: bakso
1: ke makanan Jepang
2: terus
1: juga.
2: Bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati.
2: Jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak di mana?
1: Banyak ya, Surabaya.
2: Makassar. Nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
7: banyak kenangan-kenangan indah.
0: Pokoknya
1: kan bertiga kita. Aduh.
0: Iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso. Enggak,
2: maksudnya sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
7: Sama kita.
2: Makanya suaranya sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan harus member kabeh iki, Mas.
0: Member.
2: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya
0: ya.
1: Udah langsung ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project,
1: ya, Elva Singer, Tantu Yahya. Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Bapak Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokoknya semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab. Siap. Ya.
0: Terus ada lagi?
4: Ada gak, konser yang jadwalnya yang terdekat?
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sirvio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Beni Jo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.

0: panjang ini.
1: Senang dong.
0: Iya, senang dong. Aduh, asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
0: Hai Bang.
3: Betul berdoa.
4: Halo.
0: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
0: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
0: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
0: Wih, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
0: Betul, Bang. Ada yang
4: juga.
0: Ada yang ingin disampaikan, Bang Andi, untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
0: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
0: Amin. Amin, Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
0: Amin. Amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
0: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat
0: ada Kak
2: malam,
0: Ayu. Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, Mbak Ita, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
5: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi umri.
0: Iya, terima kasih Ayu doanya.
5: Ya, semoga umurnya berkah.
0: Amin. Amin Ayu, terima kasih.
5: Dan hati kau indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti
0: di langit. Amin.
2: Siap.
0: Amin Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
5: Iya, buat Mbak siapa?
0: Paramita dan Silvana.
5: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua. So, saya pikir ya, saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi. Saya termasuk Janjiku.
2: Oh, Janjiku. Oke, okay, siap.
0: Terima kasih.
5: Tapi ya.
0: Terima kasih.
5: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
2: Mbak Silvana Herman.
5: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
0: Oh, belum. Belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
2: Ditunggu yuk ya.
5: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
0: Terima kasih Ayu.
5: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Benijo.
2: Oke.
5: Pak ini di Tokyo dan semua mendengarkan perusahaan terdiri dari seluruh Indonesia dari semua.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
6: Malam kembali baik. Purnama Sari,
0: happy birthday to you.
6: Salam Yudhismail.
2: Halo juga.
6: Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah.
6: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
0: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
6: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mbak sama Mbak Arno belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
0: Di mana? Di mana Teh?
6: Alumni SMP 12 kan.
1: Oh, insyaallah. Sekolah ya? Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
6: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
1: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda tinggal. Udah lulus kan dari SMP 12?
6: Udah.
1: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya nggak lulus-lulus kan?
0: Nggak lulus-lulus ya, nostalgia jadi, terus.
6: Pas hari itu, pas ngambil rapot, lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi, Teteh tuh lagi ambilin rapotnya adek, kebetulan di 12 juga sama
1: sukses. Oh, alhamdulillah. Adeknya siapa namanya?
0: Siapa Teh?
6: Kenapa?
0: Adiknya
6: namanya siapa? Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
0: Ani.
1: Salam buat saya ya.
6: Betul. Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
1: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
0: Mantap.
6: Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
0: Makanya Teteh kesini dong main-main.
1: Kita ketemu ya, insya Allah ya.
6: Insya Allah ya, kapan-kapan nanti ketemuan deh.
0: Siap.
6: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga, sukses untuk tiga darah.
0: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
6: Jadi malam ini malam nostalgia.
0: Betul
6: gitu ya.
0: Banget, betul banget.
6: Keberkahan deh untuk Mbak Ita,
0: iya.
6: Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu.
0: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih Teteh. Siap.
6: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye-bye, Teteh Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
0: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Putra.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Selamat malam Pak Putra.
2: Silakan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
3: Kabar bertiga di sana.
0: Alhamdulillah,
2: alhamdulillah baik.
0: Baik
2: kabar kita.
3: Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
2: mau
0: Pak Putra.
2: Mau dikirim sapi
0: ya.
2: Barangkali dari Bondowoso ya.
0: Aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan.
3: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
0: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
3: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
0: Oh iya.
2: Siap.
0: Wih mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
0: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
3: Mbak Kira, Mbak siapa?
0: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
2: Siap, oke.
1: Salam sehat aja.
3: Ini penyanyi senior Mbak ya.
2: Oh iya.
0: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
1: Tapi legend kekinian.
0: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
1: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga mau nonton nih sekarang?
3: Saya mau bertanya.
2: Bisa di streaming. Bentar sampai sini ya.
0: Iya. Kenapa Pak Putra?
3: Saya tanya. Saya mau tanya.
0: Iya.
3: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa gitu.
2: Oke, Mbak. Siap ditunggu ya.
0: Oke Pak Putra, Pak nanti Putra akan ya. Dijawab. Oke.
3: Boleh salam Mbak ya.
2: Silakan,
0: monggo silakan.
3: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa?
0: Nggih.
3: Kru RRI Jember ke semuanya yang
2: siap.
3: Dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
2: Okay. Siap.
3: Itu aja Mas ya.
2: Siap, terima okay. kasih.
3: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Pak Putra.
3: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Siap,
3: semoga barokah umur semuanya.
2: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, dari Bu Indi.
0: Bu Indi, Bali. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh Bu Indi di Bali.
7: Dari Bali.
2: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga
7: Selamat
2: darah.
7: Selamat ulang tahun Mbak Ita.
0: Terima kasih. Okay. Terima kasih Bu Indi.
7: Selamat
0: malam. Iya.
7: Salam buat Benicu, Bu Farida, Bu Linda, Mbak Ima Sohi, Janura.
0: Siap.
7: Terus Benicu. Terus buat
2: udah tiga kita. Aja gak boleh banyak-banyak.
0: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang
2: nggak
0: tahun boleh. Jadi boleh.
2: Enggak boleh.

0: tunggu saja.
1: Kalau dari Mbak Mita?
0: Ditunggu saja.
2: Saya sih senang ya kalau misalnya kita punya
0: single ya, minimal baru, single ya.
2: Dan kalau Ita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
0: gitar,
2: gitar juga apa komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuman tinggal didoain
0: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
2: Iya, ya.
0: Iya, mas, kenapa enggak gitu.
2: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
0: Nona Manis.
1: Oh gitu.
0: Nona Manis.
2: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
0: Hanya cinta.
2: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama mereka senang lagu lama. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
1: Yang lama ya.
2: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
0: Aku punya album
2: kita
0: sendiri.
2: Kita juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara, kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya Tak ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan iya, Tiga Dara iya, tuh opone
1: kan masih loh
2: kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
1: film
0: ya,
1: itu ya
0: kan film Tiga Dara kan inget nggak
2: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
0: lagu-lagu yang dulu, mas.
2: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau Ita sih tetap mengeluarkan. Saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi. Ya mungkin itu alasannya kan.
1: Gitu ya.
0: Doain aja ya Mas ya.
2: Terjebak
0: di nama Tiga Dara. Tiga
1: Dara itu. Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
0: Karin.com ah.
2: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
3: Banyak
2: ya,
3: mudah-mudahan sih tadi juga titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
0: Banyak sekali
3: lagu Indonesia yang bagus-bagus gitu.
2: Coba sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang coba
0: kalau misalnya bikin single gitu. Iya sebaiknya gimana
1: Siap.
2: Kita pilih deh nanti yang paling
0: siap.
1: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
2: Siapa dulu Ano?
1: Ikut ketawa.
2: Dia
1: masih
2: sibuk terus. Kalau di
3: banyak hal, banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
2: pengajian
3: hari akhir gitu ya maksudnya.
0: Karena gini loh,
3: karena gini Ano, Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
0: memperbaiki luar biasa sekali kan.
3: Memperbaiki
0: itu kita jadi malu hati loh.
1: Semacam ustazah ya.
3: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah itu aja.
1: Amin.
2: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
1: Bener.
2: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
1: Gitu ya.
0: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
2: Juara.
1: Mamita,
2: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
0: Off airnya jalan terus.
2: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
0: ibu-ibu keren. Keren dong, ibu-ibu awet muda.
2: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH ya, untuk

0: tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka nggak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka nggak kenal lagi dengan budaya
1: Indonesia. Betul sekali.
0: Jadi tetap itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Gitu, ya. Wah, seru.
0: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, ya, bukan semakin
1: senior.
0: Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul mas.
0: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
2: Oh, gitu.
0: Kalau
2: ya?
0: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
0: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Lah kan aku tahu pendengar.
1: Iya,
2: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Dwiki.
0: Satu paket soalnya.
2: Satu paket ya, bener.
1: Mau gak mau.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku.
0: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan dulu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
0: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Oh, belum. Pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi ini lagunya Katon.
3: Nona Manis.
2: Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording, baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
3: Katon sendiri. Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya,
3: iya. Justru dia yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
2: Ada.
1: Hanya Cinta. Kalau aku.
2: Lagunya Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul-betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cinta aku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah.
2: Lagu itu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat, waduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat itu enak banget sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu, aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur, sehat.
1: Amin, terima kasih, Pak Faris.
4: Iya, langsung ke bintang tamu.
1: Monggo Pak.
0: Ya ini bintang tamunya ada tiga. silakan Cara. Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Diti.
1: Monggo.
0: Baru-baru ini. Mas Faris.
4: Mau salam?
0: Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta. Ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
5: Tiga darah. Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
5: Mana buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus,
1: film.
5: Lupus.
1: Oh, lupus.
2: Iya. Tiga-tiganya main lupus.
1: Main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya benar. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
5: kan
2: sebenarnya kita
1: iya.
0: Nona Manis itu ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku tuh
1: bintang tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu tuh foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu loh.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Manis.
2: Oh, iya.
5: Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget dan kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya,
5: film apa sinetron gitu ya gitu. Mungkin itu aja yang
0: siap.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Nita, Mbak Silvana juga.
1: Aduh, mantap. tertular.
5: Tiga Darah, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat.
1: Makasih, Mas Firman.
5: Mas Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini,
1: Martini.
6: Di Cipayung.
1: Mbak Martini Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
6: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya Mbak doa yang terbaik.
1: Amin.
6: Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
1: Buku harian.
6: Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik. Makasih.
6: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa? Seneng
6: lagu. Aduh. Sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu? Makasih lo Mbak Martini.
0: Siap.
6: Mbak Selvia.
1: Silvana.
6: Silvia ya.
1: Silvana.
6: Silvana. Lagunya aku kok. Mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
6: Oh iya,
1: Penakut juga ada.
6: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
6: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
6: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Di itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Iya, lagi itikaf. Kalau di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
6: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong mas.
0: Kau pengen ngintip ya, silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya,
0: oke.
1: Ano?
6: Oke.
1: No. No, okay. No. Okay. 1, 2, ayo. 1, 2.

0: mampu bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada ya Allah, Bidan Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
3: Pramita,
0: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
0: Ini pink cerah nih. Pink ceria.
3: Okay. Panjang umurnya ya Kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame lalang kupu-kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipi.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis, album pertama. Oh,
3: pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kaita ini kan tiga darah, jadi ya. Kaita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan ya. Semoga ada yang mengundang.
3: Iya ya. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke okay, Jepang
1: ya.
3: Bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin dan selamat mendengarkan seluruh. RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke ya, deh, siap.
1: Dadah bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana.
0: Curang.
1: Kita nggak boleh nyontek.
0: Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya? Kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, tiga darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya.
2: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu.
1: Malam Minggu. Tiga darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga darah. Ya?
2: Iya.
1: Terus Malam Minggu.
2: Seperti Mega, terus
4: Nana Manis, Sahabat,
0: Nana Manis, 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
0: Udah 8 ya? Lagu.
1: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Kalau lagu kita sendiri, kita
1: kan tiga darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu, kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Seperti Mega.
2: Nana Manis.
0: Logika.
2: Lebih dong sahabat
0: Seputi Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam Minggu
2: tapi
0: itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, nyanyi tiga. Ya udahlah, kuetarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kok kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Bui.
0: Iya.
2: Jadi masukin dia betul waktu itu.
0: Menggapai bui itu mah lagu saya.
2: Iya sendiri. Memang ada sendirinya. Tapi bukan lagunya Ernst. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: coba
0: nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
2: Katakan, aduh itu dia.
4: Wah udah.
0: Ah udah laun. Kita udah laun.
2: Anang ya, Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Iya sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
2: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
2: Iya lupa.
1: Ya, pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
2: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
1: Venus dan Cinta. Venus
0: dan Cinta. Aduh, yes.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apa lagi Fatima?
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh.
1: Enggak salah.
2: Benar.
1: Bukan salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya ampun.
0: Aduh, enggak tahu kan. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah ya enggak tahu berarti enggak, ya. Enggak tahu. Judulnya Hey Dara.
2: Menggapai buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Sirna
1: kenceng banget salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah.
0: Ya sudah.
1: Ini kan hanya sekedar games untuk
0: sekedar games untuk seru-seruan ya.
2: Mendata lagu-lagu.
0: Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi.
1: Kita putar lagi ya.
0: Hasilnya adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori.

0: ya nggak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori,
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat, panjang umur.
2: Amin. Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Rusadi, Tiga Paramita, Silvana Herman.
0: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia ya, musik menjadi Indonesia tuan di rumah di negeri
0: sendiri. Ya, sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
0: Aku senang banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur. Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: ada siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga dara Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat ulang tahun buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh. Okay.
2: Oh. Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
0: hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya mau undur diri. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Rame banget.
2: Rame banget.
1: Tiga dara ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
4: Ruang Rindu. Ku titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kota Padang, dipimpin oleh seorang wali kota. Sebelum Indonesia merdeka, wali kota Padang adalah pejabat Belanda, yakni W.M. Oerkerk 1928 hingga 1940 dan Dirk Kuyt 1940 hingga 1942. Sebelum masa pendudukan Jepang, wali kota Padang pertama setelah Indonesia merdeka adalah Abu Bakar Jar 1945 hingga 1946. Kemudian dilanjutkan oleh Bagindo Aziz Chan 1946 hingga 1947 yang gugur dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Penamaan kota Padang belum diketahui secara pasti asal-usulnya. Namun diperkirakan istilah Padang diberikan karena wilayah kota ini dulunya merupakan dataran yang luas atau padang. Orang-orang dari berbagai wilayah Minangkabau datang ke padang luas ini kemudian mendirikan pemukiman dan terbentuklah peradaban baru. Sedangkan menurut Frey Kalambic, dalam Paco-Paco Kota Padang 2006, Kota Padang dalam bahasa Minang berarti pedang. Pemaknaan ini barangkali bisa digunakan untuk menelusuri sejarah Kota Padang, yakni terkait perjuangan orang-orang Minangkabau mengangkat senjata, termasuk pedang, dalam melawan terhadap penjajah. Catatan lama bertajuk The Summa Oriental of Tom Pirates 1944 yang disusun oleh Armando Cortesao mengungkapkan bahwa mulanya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatera termasuk wilayah yang kelak menjadi Kota Padang merupakan bagian dari kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Namun tulis Jiamalar Katiritambi Wells dalam Achenese Control over West Sumatra up to the Treaty of Finan of 1663 tahun 1969, wilayah ini kemudian diambil alih oleh Kesultanan Aceh Darussalam. Hingga kemudian datanglah para pelaut Inggris pada 1649. Sebelum wilayah ini justru berkembang di bawah kendali bangsa Belanda yang tergabung dalam Kongsi Dagang Vereeniging Oostindische Company atau VOC sejak 1663.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap selalu sehat ya. Walaupun Kota Padang malam ini lagi diguyur hujan, tapi mudah-mudahan tidak menghalangi kita juga dalam beraktivitas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Besok harus kembali lagi dengan aktivitasnya yang padat mungkin. Dan yang paling penting adalah pendengar tetap selalu mengupdate informasi juga terkait cuaca di wilayah Sumatera Barat. Karena Kota Padang malam ini lagi diguyur hujan dengan intensitas mungkin bisa dibilang sedang ya. Tapi yang pasti jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi cuaca. Oke, di malam hari ini tentunya masih akan dengan rangkaian hiburan serta informasi di ruang dengan Anda, yang tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, pendengar, sebelum kami hadirkan kembali beragam informasi di ruang dengar Anda, sepertinya kita mau ke hiburan kembali ya pendengar. Ada lagu dulu nih yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Bola Dunia RRI Laga Semifinal Big Match. Simak pertandingannya hari Kamis 16 Juli 2026, Inggris melawan Argentina pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Ya, 95,9 MHz Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi dulu, di mana Rich James pulih dari cedera hamstring usai absen 3 pertandingan, di mana back Chelsea itu telah kembali bugar dan siap memperkuat Inggris menghadapi Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026. Dan pendengar, dikutip dari laman FIFA, James sebenarnya sudah mulai diturunkan pelatih saat Inggris menghadapi Norwegia di perempat final, dan ia masuk menggantikan Anthony Gordon di menit ke-71. Dan sementara itu pendengar, pemain belakang ini ditugaskan di posisi gelandang tengah selama 49 menit, dan kini James siap dimainkan sebagai starting 11 saat bertemu Argentina di Stadion Atlanta. Selain Jarrell Kwanzaa yang terkena sanksi, Jordan Henderson masih cedera. Selebihnya, Thomas Tuchel memiliki skuad siap bertanding. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
1: Eh, awas bro, nanti kena.
0: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
1: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
0: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir! Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kamu tahu nggak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian, pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu benaran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar, untuk Anda yang baru mendengarkan Pro 1 RRI Padang di malam hari ini. Gimana, semakin malam semakin dingin sepertinya ya? Karena kota Padang lagi diguyur hujan, jadi pastikan untuk Anda jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Oke, pendengar, kita ke informasi dulu, di mana Kementerian Hukum menemukan hampir 8.000 warga negara Indonesia WNI mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Alasan permohonan tersebut beragam, mulai dari faktor pribadi, pekerjaan, hingga peluang kehidupan di negara lain. Melihat fenomena ini, dosen program studi hubungan internasional UMY, Dian Azmawati, menyampaikan kekhawatirannya, dan ia menilai kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko brain drain atau kehilangan sumber daya manusia terbaik bagi Indonesia. Menurutnya, migrasi internasional bukan fenomena baru karena telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu, dan pergerakan manusia terjadi akibat berbagai faktor, mulai dari sejarah, ekonomi, hingga perkembangan dunia. Dan ia juga menjelaskan, pendengar, bahwa bangsa Indonesia juga memiliki sejarah panjang terkait perpindahan manusia dari berbagai wilayah, di mana perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi membuat mobilitas masyarakat semakin mudah dilakukan. Dan pendengar, ia juga mengatakan bahwa era globalisasi membuat masyarakat lebih cepat mengetahui peluang kehidupan di berbagai negara, dan informasi mengenai pendidikan, pekerjaan, serta kondisi ekonomi luar negeri kini semakin mudah diakses. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: ada kolam baru nih di jalanan. Repet terus kutnya, biar airnya gak bisa ngalir.
1: Siapa suruh habis makan kita malah dibuang seenaknya. Jadi gak salah dong kalau kita juga seenaknya.
2: Manusia emang gak pernah belajar dari kesalahan. Udah sering banjir gini, tetap aja gak peduli lingkungan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar, banyak sekali hewan-hewan yang berada di sekitar kita. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Pernahkah Anda memperhatikan seekor lalat? Ya, hewan yang terkadang hinggap di makanan kita dan selalu kita usir ketika melihatnya. Tahukah Anda, ternyata seekor lalat betina dapat bertelur sekitar 100 hingga 150 butir. Mereka akan bertelur hingga lebih dari 500 butir selama masa hidupnya yang hanya beberapa hari.

Ya, pendengar, walaupun kita harus bergalau-galau ya, galaunya mungkin karena apa ya, karena berapa hal, tapi tetap selalu semangat ya, jangan galaunya jangan berlarut-larut. Yang penting adalah harus bisa move on gitu ya. Kalau kata orang-orang tuh move on, yuk move on gitu. Nah, marilah move on dari hal-hal yang bikin kita galau gitu. Kota Padang malam ini hujannya masih awet di luar sana ya, dan cukup lebat juga. Jadi yang mungkin masih berada di luar ruangan, di luar rumah, berhati-hati ya pendengar. Jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan jangan lupa juga pendengar, nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat kita juga akan kembali merilai pertandingan semifinal ya. Satu tiket tersisa menuju final, dan akan mempertemukan Argentina melawan Inggris. Nah, ini penasaran ya seperti apa nanti pertandingannya, dan jangan sampai lewatkan juga pertandingannya. Oke, di malam hari ini kita masih akan terus menghadirkan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka

0: kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
2: RRI Laga Semifinal Big Match. Simak pertandingannya hari Kamis 16 Juli 2026, Inggris melawan Argentina pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Nah itu lagi tuh. Lampu masih merah sudah tancap gas aja. Aduh, lampu hijau nih baru jalan. Aduh, ini yang gak paham aturan lalu lintas apa? Lampu sen ke kanan tapi beloknya ke kiri. Hampir saja. Untung gak kesenggol kendaraannya. Semoga saja saya tidak seperti itu. Karena di jalan raya bukan hanya saya saja, tapi masih banyak orang lainnya.
2: Benar, yang di jalan raya itu bukan hanya kita, tapi ada pengendara lainnya. Kita bisa patuh aturan lalu lintas? Pasti bisa dong.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Ing tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten Ibu, ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
10: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro Software RI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Selamat beraktivitas, tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Untuk Anda di malam hari ini pendengar yang mungkin masih berada di luar ruangan ya, masih beraktivitas, tetap selalu berhati-hati dan pastikan juga tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Pendengar, kami masih akan terus hadirkan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Jelang nanti kita akan bergabung ya bersama dengan program 3 RRI untuk mengikuti kembali jalannya pertandingan ya, babak semifinal antara Argentina melawan Inggris dalam lanjutan perhelatan Piala Dunia 2026. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Software RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: belum dapat asupan foto estetik nih. Tapi gak ada stok foto yang baru. Harus nyari view tempat yang baru dulu. Di mana ya? Din, keliling yuk.
1: Aduh, ngapain sih? Cuaca tuh lagi panas. Kalau tahu-tahu nanti hujan gimana? Jas hujan aku tuh cuma satu. Males ah, lagian cuma foto-foto doang kan?
0: Cuma foto doang? Ini penting tahu buat manjain mata followers aku.
1: Oh gitu. Kalau sakit followersnya jengukin gak?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Rif, saya mau bacurhat, Le.
2: Kenapa kau menangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma menangis.
1: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
2: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai taplak meja.

Arena RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Kamis, 16 Juli 2026. Inggris melawan Argentina. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada dapat kami informasikan kembali di ruang dengar Anda bahwa nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat kita akan kembali merelay pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Inggris. Dan pendengar, kita akan langsung bergabung ya bersama dengan Programa 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menkop, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

بسم الله الرحمن

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perut mereka. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Allah mensyariatkan mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayarkan utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kadang dalam kehidupan sehari-hari, ada kata-kata yang melemahkan kita. Kita dianggap tidak mampu. Namun yakinlah bahwa itu bukan sejatinya. Itu baru anggapan orang. Sejatinya Anda adalah makhluk mulia yang dianugerahi potensi luar biasa dahsyat. Jangan pedulikan dengan perkataan orang

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz dan juga audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Ya, baik pendengar, untuk sementara pagi hari ini kita akan hadir dalam program Mutiara Pagi. Untuk Anda semuanya, nanti Anda akan bisa menyaksikan juga live visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live YouTube channel Pro1 RRI Padang. Selanjutnya juga silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kita akan terima juga partisipasi Anda melalui line interaktif. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kita ikuti Mutiara Pagi di kesempatan hari ini.
1: Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Ya, mendengar, untuk Mutiara Pagi hari ini kita akan membahas sekaitan dengan membentuk kepribadian anak dari rumah. Ya, ini akan kita bahas bersama Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Ridho Nur LCMAG, yang mana beliau merupakan Wakil Ketua IKD Sumatera Barat. Dan pagi hari ini, alhamdulillah, Ustaz Ridho sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Selamat pagi. Assalamualaikum, Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Baik, sehat walafiat pagi hari ini, Ustaz.
3: Alhamdulillah sehat,
0: baik. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, ini kaitan dengan membangun karakter anak ya, Ustadz ya, untuk di kesempatan pagi hari ini, kepribadian ya, karakter ya. Nah, ini Ustadz, untuk menghemat waktu langsung Ustadz silakan disampaikan pengantarnya, Ustadz.
3: Terima kasih, Pak Ed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wa muslimah, pencinta program Mutiara Pagi yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa beraktivitas dan kita awali dengan solat subuh berjamaah. Bagi kita yang tidak uzur syar'i, salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak ibu rahimakumullah, ada pertanyaan, apakah yang paling apakah sesuatu yang berharga dalam hidup kita ini? Salah satu yang berharga yang sangat luar biasa adalah namanya anak atau keturunan. Anak merupakan adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Sehingga kalau kita pulang kampung atau orang bertanya kepada kita, jarang orang bertanya berapa uang yang ada. Tapi pertanyaan, sudah berapa anggota sekarang, sudah berapa anak sekarang. Artinya anak merupakan aset yang sangat luar biasa. Pertanyaan yang kedua, bahwa ukuran kesuksesan kita itu bukan di luar. Ukuran kehebatan kita bukan di luar. Tapi ukuran kesuksesan kita itu adalah di rumah tangga. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik bersama keluarganya. Orang yang sukses itu orang yang sukses dengan keluarganya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, bahwa keluarga itu adalah cermin kesuksesan kita. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Bahkan kalau kita lebih jauh, bahwa ibadah itu salah satu syarat diterima itu adalah keikhlasan. Keikhlasan. Apa yang menjadi keikhlasan, ukuran keikhlasan kita? Ternyata yang menjadi ukuran keikhlasan kita adalah di rumah tangga. Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik, orang yang paling ikhlas itu adalah orang berada di rumah tangganya. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa itu menjadi keikhlasan di rumah tangga? Kalau di luar Pak Ed, kita dipuji orang. Kita dihelu-helukan orang, dibanggakan orang. Tapi pertanyaannya, apakah kita di rumah tangga dipuji atau dibanggakan oleh anak-anak dan istri? Apakah kita sebagai seorang ayah yang dibanggakan, diidolakan oleh anak-anak kita? Apakah kita seorang ibu, ibu yang diidolakan oleh anak-anak? Jadi bicara keikhlasan itu memang ukurannya di rumah tangga. Kalau kita di luar, pamannya Pak Ed mengadakan mengisi sebuah acara narasumber. Minimal ada sertifikat nih Pak Ed, sertifikat sebagai narasumber pada hari ini. Bangga kita, ada lambang Garudanya. Tapi di rumah tangga kan ada sertifikatnya. Gak ada memberikan sertifikatnya. Maka sekali lagi, bicara rumah tangga adalah lambang kesuksesan kita, lambang keberhasilan kita, ukuran keberhasilan kita. Dari segi ibadah, ukuran keikhlasan kita di rumah tangga. Apabila seseorang santun di rumah tangganya, pasti insya Allah santun di luarnya. Tapi belum tentu orang santun di luar, santun di rumah tangganya. Yang ketiga, bagaimana membangun karakter? Yang pertama adalah keikhlasan. Kita ikhlas mendidik anak kita. Karena pendidikan itu kan bertahap. Kata ulama, kata orang ahli bahasa. Apa itu tarbiyah pendidikan? Tarbiyah pendidikan itu menumbuhkan. Sedikit demi sedikit sampai ke tahap sempurna. Menumbuhkan, mengembangkan potensi-potensi positif anak-anak. Sedikit demi sedikit. Tidak ada yang namanya pendidikan secara instan, tidak ada. Yang berikutnya, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita pahami bahwa ukuran kehebatan kita adalah di rumah tangga. Ukuran kesuksesan kita adalah di rumah tangga. Yang kedua, keikhlasan kita, apakah sudah ikhlas? Pertanyaan, apakah kita sudah ikhlas di rumah tangga? Nah, yang ketiga, apa sekali adalah keteladanan, Pak. Keteladanan. Keteladanan itu adalah ukuran. Itu kita teladan. Ini lendis pertama, keteladanan dalam bahasa. Bahasa itu cerminan agama seseorang. Apa yang diwariskan oleh anak-anak, ya, apa yang mereka mengatakan Allah. Orang tua kami enggak pernah bahasanya kasar kepada kami. Ibu kami tidak pernah berkata kasar kepada kami. Makanya keteladanan nomor satu itu bahasa. Apa itu bahasa? Bahasa cerminan agama. Apa itu bahasa? Bahasa adalah buah dari ibadah yang bagus. Jadi apakah ibadah saya sudah bagus? Jawabannya apakah bahasa saya sudah bagus? Allah yang maha segala-galanya. Allahu Akbar. Bagaimana bahasa indah saya? Ya ayyuhalladzina amanu. Allahu Akbar. Bagaimana Allah menyapa hambanya? Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Bahasa. Jadi keteladanan pertama, keteladanan tentang bahasa. Yang kedua, keteladanan dalam bidang ibadah. Mari kita lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku, ya Allah, muqimas salah, orang yang menegakkan salat. Nampak anak-anak, nampak kita salat di hadapan anak-anak kita. Makanya suara pertama yang didengar oleh seorang anak dipanggil suara ayahnya, suara ibu. Nah, salat, nah, Allahu Akbar. Itu yang luar biasa. Suara ayah didengar. Nah, salat, nah, masuk subuh ke masjid. Nah, ini Pak, sebagai hantaran diskusi kita, bahwa ada tiga hal. Yang pertama tadi, bahwa ukuran keberhasilan kita, kesuksesan kita adalah rumah tangga. Yang kedua, apakah sadar ikhlas, juga jawabannya adalah rumah tangga. Yang ketiga, keteladanan. Ada dua hal keteladanan kita bahas pada subuh hari ini. Yang pertama, keteladanan dalam bidang bahasa. Semakin bagus agama orang, semakin bagus bahasanya. Marah ada, masa kita tidak mau diam orang yang salah, tapi bahasanya santun. Yang kedua, keteladanan dalam bidang ibadah. Ibadah, itu yang kita wariskan yang pertama kepada anak-anak kita. Pertama, bahasa yang santun. Yang kedua adalah ibadah. Tidak semua orang yang kaya punya uang, tapi semua orang bisa berbahasa baik. Tidak semua orang punya harta yang banyak, tapi semua orang bisa beribadah, memberikan ibadah kepada anak-anaknya. Dengarlah Luqman, ya bunayya aqimish shalah, Allahu akbar, ya nak, shalah. Seperti itu Pak Ed, antara diskusi kita pada subuh hari ini, tema yang kita bahas. Silakan kita kembalikan kepada Pak Ed ini. Pak Ed.
0: Baik. Terima kasih Ustadz untuk pengantarnya ya. Dan kita coba untuk terima partisipasi mungkin ya Ustadz ya. Untuk kesempatan ya. Pagi hari ini di line telepon 812878 atau 0811-66-66-975. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kak Ika di Batipu.
0: Halo.
4: Ya, Kak Ika di Batipu.
0: Apa kabar, Kak Ika?
4: Alhamdulillah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ika. Silakan.
4: Ya, saya mau nanya bagaimana saya menghadapi tetangga saya yang, walaupun saya belum berkeluarga sih, orang tuanya yang berkata kasar sama anaknya, anaknya yang dibilang anak setan, anak babi. Aduh ya Allah, oh, salah sedikit anaknya bilangnya anak babi, anak anjing. Pas kita bilangin, oh, waktu ibunya belanja ke tempat kita, dia malah balik marah sama kita. Habis anaknya nakal, ayahnya oh nggak ngasih makan, nggak ngasih nafkah. Jadi dia kesal katanya.
0: Oke, okay, baik.
4: Itu aja. Pak Ustaz, lagi pula anak-anak sekarang tuh banyak yang merokok, Pak Ustaz. SD aja kelas 3 udah banyak merokok. Ayahnya malah bangga mendapat anaknya yang kayak begitu. Bagaimana kita harus membilangin sama si anak anak tetangga itu?
0: Okay.
4: Makasih ya Pak Ustaz.
0: Terima kasih Ika. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, mungkin bisa ditanggapi Ustaz agak eksplisit ya bahasanya ya.
3: Jadi ada bahasa gini Pak, Pak Wibu ya. Anak siapa menjadi siapa gitu Pak ya. Ya kan? Anak siapa menjadi siapa begitu. Yang kedua, anak ini bukan hanya ini aset ini. Aset luar biasa, makanya aset yang pertama itu anak, bukan bangunan, bukan uang. Ya kan? Bangunan nggak pandai mendoakan kita, Pak. Nggak pandai mendoakan kita nantinya. Betul nggak, Pak? Yang mendoakan kita kan anak. Ya kan? Nah, ini dipahami. Yang ketiga, ini kita pertanyaan depan Allah nantinya. ada pertanggungjawaban di depan Allah. Ini akan amanah ini. Amanah. Nah, ini dipahami. Makanya ibadah yang paling luar biasa, ibadah bersama keluarga, itu dipahami betul. Ini ibadah. Tapi sewaktu kita menganggap ini adalah menyusahkan, maka bahasa kita bahasa tidak santun. Enggak ada orang marah-marah dalam ibadah, enggak ada. Ya kan? Jadi ini dipahami, kita sebagai orang tua, ini adalah amanah dari Allah. Dan kita akan ditanya oleh Allah nantinya. Marilah kita, apa perhatian para ulama anak? Sewaktu Nabi Ya'qub alaihissalam di hari tuanya, apakah wahai anak, kalau ayah enggak ada, apa yang kamu sembah nanti? Bayangkan kekhawatirannya. Apa yang menjadi doa Ibrahim alaihissalam adalah doanya. Rabbana liyukimus salah. Anak Rabbi ja'ani mukimus salah. Wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Doa. Ya Allah, terima doaku ya Allah. Bayangkan Nabi yang soleh, Nabi yang dekat dengan Allah, berdoa dekat Ka'bah lagi. Apa doanya? Anak, anak, anak, anak. Nah, ini dipahami. Makanya, kalau boleh kita lanjutkan Pak Ed ini ya. Yang paling berilmu itu berilmu tentang keluarga. Kita kan keluarga ini kan apa ya, apa jalan begitu saja gitu ya. Bagaimana kita memasak rendang gak pakai ilmu? Coba rendang 1 kilo, garam 1 kilo, apa jadinya? Ini adalah anak, maka berilmu. Gak bisa kita mendidik anak seperti orang tua kita mendidik, gak bisa. Karena zaman sudah berbeda, Pak ya, sudah berbeda. Gitu. Zaman sudah berbeda, kondisi sudah berbeda, gak bisa. Kita aja menjadi guru nih, ada 2 lokal ini, materinya sama, pasti gaya yang berbeda, penekanannya berbeda. Kenapa setiap lokal itu ada kondisi yang berbeda dengan usia lain? Apalagi anak. Nah, ini berilmu, kita berilmu. Makanya, ku anfusakum wa ahlikum, selamatkan dirimu dan keluargamu. Begitu bahasa Al-Quran. Selamatkan dari api neraka. Nah, ini yang dipahami bahwa ini ada. Coba bayangkan. Orang tua apa kesan sama ayah dan ibunya? Ayah saya kasar. Coba kita bayangkan. Ibu saya kasar. Nah, jangan kita ingat. Tidak mungkin kita, makanya in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kamu yang menikmati kebaikan tersebut. Tapi sewa in ahsantum falaha, jika kamu berbuat jelek, ingat, kita juga akan menerima kejelekan. Maka jangan heran nantinya suatu anak tidak care, tidak peduli dengan kita. Ya kan? Memang kita tidak berikan keteladanan. Ya kan? Mungkin dia sudah berkeluarga, udahlah. Saya udahlah karena saya selama ini dididik dengan bahasa yang kasar. Nah, ini yang dipahami. Makanya bahasa itu cerminan agama. Bahasa itu cerminan ibadah kita. Makanya semakin bagus agama kita, apa tandanya? Semakin bagus bahasa kita. Dan bahasa yang paling bagus adalah bersama keluarga. Di luar kita dipuji orang, masa luar biasa ya Bapak ya, ditunggu kedatangan kita. Makanya keluarga itu ukuran. Allahu Akbar, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling hebat, orang sukses bersama keluarga. Dan kata Nabi, saya orang paling baik bersama keluarga saya. Nah, seperti itu. Jadi ini kayak kita kan natu apa-apa adanya gitu. Ya kan? Berjalan apa adanya begitu.
0: Iya.
3: Padahal kita didiklah. Nah, seperti mungkin jawabannya Pak.
0: Baik. Ya. Ustaz, karena waktu ya, juga Pak membatasi, Ustaz ditutup ya dengan kesimpulan juga, silakan Ustaz. Ya.
3: Terima kasih Pak. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, mustahil. Mustahil. Tidak mungkin kita mendapatkan hasil yang maksimal tanpa ilmu. Maka nomor satu, ilmu tentang berkeluarga. Ilmu tentang dalam berkeluarga. Yang kedua, keberhasilan kita jangan anggap di luar. Tapi ada di rumah tangga. Jangan sampai kita sibuk di mana-mana, tapi gak punya waktu bersama keluarga. Ya kan? Luangkan waktu bersama keluarga. Yang ketiga, keteladanan. Itu menjadi kata kunci. Keteladanan. Maka keteladanan uswah kudua itu nomor satu. Keteladanan itu ada dua, Bapak, minimal ada dua. Pertama, keteladanan dalam bidang bahasa. Bahasa yang baik. Hari ini apa disebut dengan kekerasan verbal, bahasa yang kasar. Bahasa itu cerminan ibadah kita. Jangan sampai ibadahnya bagus, tapi bahasanya kasar. Berarti tidak ada pengaruh ibadah. Semakin bagus, coba kita berdoa saja kita doa, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahim. Mananya santun. Itu yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Ayah saya santun dalam berbahasa. Ibu saya santun dalam berbahasa. Yang kedua, keteladanan dalam bidang ibadah. Ibadah. Karena suara pertama di pagi hari yang didengar suara ayahnya. Nah, bangun, nak, bangun, bangun. Itu, ternyang-nyang tengah anaknya, ayah saya. Bangun untuk sholat. Ibunya, nak, bangun, nak, sholat. Nah, mudah-mudahan nih, Pak Bibu, rahimahumullah, menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai kita habiskan waktu kita dari pagi sampai malam. Tapi kita tidak punya waktu bersama anak-anak kita. Kita habiskan tenaga kita, perhatian kita untuk mendapatkan sesuatu yang belum pasti lagi. Tapi kenapa kita tidak memberikan ruang dan waktu diskusi bersama keluarga? Maka sekarang yang mewarnai keluarga itu adalah orang tua, keluarga. Yang mewarnai cara berpikir anak, yang mewarnai sikap seorang anak, itu adalah keluarga. Terakhir, bahwa setiap anak itu kullu mauludin yulad walal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih. Yang merubah itu adalah orang tuanya, lingkungannya. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimakumullah, kita menjadi orang tua yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Kita dibanggakan oleh istri. Kita dibanggakan oleh suami. Mudah-mudahan kita memberikan keteladanan dalam bidang bahasa dan keteladanan dalam bidang beribadah kepada Allah SWT.

0: semua. Ya, tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Mereka tetap ingin bermain, mereka tetap ingin belanja. Rumah Sakit Ed Jamil menghadirkan inovasi program Hospital Schooling.
3: Ya, harapannya tentu skuad yang ada di Semen Padang saat ini bisa membawa Semen Padang FC kembali berlaga di Liga 1 musim depan.

0: Dari berita Kementerian Haji dan Umrah, Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat tetapkan kuota Haji Sumbar pada musim Haji 1448 Hijriah atau tahun 2027. Tim Semen Padang FC kembali datangkan pemain berpengalaman Stefano Lillipaly untuk berlaga di Liga 2 musim ini. Ya, dengan inilah warta berita selengkapnya hari ini Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Ya, mendengar, hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat kemarin, seorang anak yang dilaporkan terseret arus ombak di Pantai Muaro Putih, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, masih belum ditemukan. Tim pencarian dan pertolongan SAR gabungan kembali melanjutkan operasi pencarian pagi ini yang telah memasuki hari kedua terhadap korban bernama Berkat Saputra Lafau, 14 tahun. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
1: Terkait anak-anak di Muaro Putih, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, 14.00, pencarian kita hentikan sementara, mengingat keadaan ombak.
2: Koordinator Basarnas Agam, Atta Priyono, kepada RRI mengatakan peristiwa itu terjadi pada pukul 11.43 waktu Indonesia Barat kemarin, saat 8 anak sedang mandi di tepian pantai Muaro Putih, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Seorang di antaranya, Berkat Saputra Lafau, berusia 14 tahun, diduga terseret arus ombak dan hingga kini masih dalam pencarian. Begitu menerima laporan dari warga, kata Atta, tim SAR bersama unsur gabungan langsung bergerak menuju lokasi kejadian dengan membawa peralatan penyelamatan. Pada hari pertama, pencarian dilakukan melalui penyisiran jalur laut dan garis pantai sejauh 4 km dari titik awal korban diduga hilang. Atta menjelaskan, proses pencarian sempat terkendala karena gelombang laut yang cukup tinggi sehingga perahu mesin tidak dapat bergerak secara maksimal. Hingga operasi dihentikan pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin, korban belum berhasil ditemukan dan pencarian dilanjutkan pagi ini dengan memperluas area penyisiran serta menambah kekuatan personel.
1: Anak-anak ini dia bermain, Bu, mandi-mandi. Namun tiba-tiba datang ombak atau arus kuat dan menyeret survivor ke tengah, Bu. Hanya saja yang temannya yang lain dapat menepi. Sementara satu orang diseret oleh arus itu. Teman-temannya

0: coba untuk membantu temannya yang terseret nih, karena gelombangnya itu berulang-ulang, jadi teman-teman ini kewalahan untuk melakukan pertolongan sehingga dibawa ke tengah gitu, Bu. Satu orang.
1: Koordinator Basarnas Agam Atta Priyono berharap korban atas nama Berkat Saputra Lafau berusia 14 tahun dapat segera ditemukan pada operasi pencarian hari kedua ini. Apabila hasil masih nihil, operasi SAR akan dilanjutkan sesuai prosedur hingga 5 hari ke depan atau sampai 21 Juli 2026 dengan tetap melibatkan seluruh unsur SAR gabungan. Sadidla Putri melaporkan.
2: Kebakaran lahan hampir menghanguskan sebuah rumah di perumahan Menara Village Blok C nomor 7, Kelurahan Gunung Pangilung, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang kemarin. Beruntung api berhasil dipadamkan sebelum meluas ke bangunan perumahan lain sehingga kerusakan yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Ya, kembali Sali Dela Putri menurunkan laporannya.
1: Kepala Bidang Operasional dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Padang Rinaldi kepada RRI mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran dari warga sekitar pukul 17.18 waktu Indonesia Barat kemarin. Api diduga berasal dari tumpukan sampah yang dibakar di belakang rumah, kemudian membesar dan merembet ke plafon bagian belakang rumah di perumahan Menara Villa G, Blok C nomor 7, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Menerima laporan tersebut, kata Rinaldi, pihaknya langsung mengerahkan 50 personel dan 3 unit armada menuju lokasi kejadian. Berkat penanganan cepat petugas, kobaran api berhasil dikendalikan dan dipadamkan dalam waktu 30 menit sehingga tidak sempat menjalar ke rumah lainnya. Rinaldi menyampaikan setelah proses pendinginan selesai dilakukan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, rumah milik Andika Putra Ramadan berusia 21 tahun mengalami kerusakan ringan pada bagian plafon belakang rumah dengan estimasi kerugian mencapai 20 juta rupiah.
3: Kebetulan ada laporan dari masyarakat, lebih kurang ada kebakaran di daerah Gunung Pangilun, ke perumahan. Waktu itu ada sekelompok warga yang membakar lahan, sudah membakar dinding pembatas rumahnya, jadi diteleponlah damkar oleh pemilik rumah tersebut. Rumah apa ini, permanen, rumah bagus itu, perumahan.
1: Kepala Bidang Operasional dan Sarana Prasarana Damkar Kota Padang, Rinaldi menghimbau masyarakat memastikan api benar-benar padam setelah membakar sampah atau membersihkan lahan. Apalagi cuaca panas yang melanda Kota Padang dalam beberapa hari terakhir membuat lahan kering dan tumpukan sampah sangat mudah terbakar sehingga berpotensi memicu kebakaran yang lebih besar. Salidla Putri melaporkan.
2: RSUP Dr. M. Jamil Padang resmi menghadirkan program Jamil Hospital Schooling sebagai inovasi layanan yang memastikan pasien anak tetap memperoleh hak pendidikan selama menjalani perawatan. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen rumah sakit menghadirkan pelayanan kesehatan yang berpusat pada kebutuhan pasien. Selengkapnya informasi ini disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
4: Karena ketika seorang anak datang ke rumah sakit, yang sedang sakit adalah tubuhnya. Bukan rasa ingin tahunya, bukan semangatnya, dan tentu bukan cita-citanya.
5: Direktur Utama RSUP Dr. M. Jamil Padang, Dovi Janas di Padang kemarin mengatakan, Jamil Hospital Schooling merupakan wujud pelayanan yang tidak hanya berfokus pada penyembuhan penyakit. Menurutnya, rumah sakit juga memiliki tanggung jawab menjaga keberlangsungan pendidikan pasien anak selama menjalani pengobatan. Ia menjelaskan, pemenuhan kebutuhan pasien tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan pendidikan. Oleh karena itu, proses belajar tetap difasilitasi agar anak-anak tidak kehilangan semangat dan kesempatan untuk berkembang. Dovi menuturkan, Jamil Hospital Schooling merupakan bagian dari penerapan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien atau patient-centered care. Keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari tenaga kesehatan, guru, orang tua, pemerintah, dunia pendidikan, serta masyarakat. Menurutnya, program ini menjadi bukti bahwa rumah sakit dapat menghadirkan pelayanan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, anak-anak tetap dapat belajar sekaligus menjalani pengobatan sesuai kondisi kesehatannya.
6: Mereka tetap ingin bermain, mereka tetap ingin belajar, mereka tetap ingin bertanya tentang banyak hal, dan mereka tetap memiliki mimpi yang sama besarnya seperti sebelum mereka memasuki ruangan perawatan. Atas dasar pemikiran itulah, Rumah Sakit Ed Jamil menghadirkan inovasi program Hospital Schooling. Tentu program ini bukan sekadar menghadirkan ruang belajar di lingkungan rumah sakit. Program ini adalah bentuk komitmen bahwa masa perawatan tidak boleh menjadi jeda bagi proses belajar, bahwa tempat tidur rumah sakit tidak boleh menjadi batas bagi cita-cita, dan bahwa setiap anak yang sedang menjalani pengobatan tetaplah seorang pelajar yang memiliki hak untuk terus berkembang.
5: Dovi menambahkan, melalui Jamil Hospital Schooling, ia ingin memastikan setiap anak memperoleh dua hak yang sama pentingnya. Hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan agar sembuh dan hak untuk tetap memperoleh pendidikan selama menjalani pengobatan. Ia berharap setiap pasien anak tetap memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dan meraih cita-cita meski sedang menjalani perawatan. Program tersebut juga diharapkan menjadi inspirasi bagi rumah sakit lain dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin ramah anak. Widi Dwi Putri Lian melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat memastikan kuota haji embarkasi Padang untuk musim haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 diperkirakan tetap sebanyak 3.928 jemaah. Sama seperti tahun sebelumnya, kepastian tersebut menyusul diterbitkannya panduan penetapan potensi jemaah yang akan diberangkatkan pada musim haji mendatang. Selengkapnya disampaikan Iwan Setiawan.
7: Kepada RRI di Padang kemarin, Kepala Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan pemerintah telah menetapkan acuan bagi kantor Kemenhaj Provinsi maupun kabupaten kota dalam melakukan persiapan keberangkatan calon haji tahun 2027. Dasarkan data tersebut, calon haji Sumatera Barat yang memiliki nomor porsi pendaftaran hingga 94.885 berpeluang diberangkatkan pada musim haji 1448 Hijriah. Ia menjelaskan nomor porsi tersebut mengacu pada calon jemaah yang mendaftar pada tahun 2013, khususnya dalam rentang Februari hingga September. Menurutnya, masyarakat yang telah memiliki nomor porsi hingga batas tersebut diimbau segera memeriksa status keberangkatannya.
8: Alhamdulillah untuk saat ini sudah ditetapkan atau diterbitkan semacam panduan jemaah yang akan berangkat tahun 2027. Jadi ketika ada jemaah haji yang sudah mendaftar di tahun 2013, mulai Februari sampai September, kalau tidak salah, maka insya Allah akan terpanggil untuk berangkat haji di tahun 2027.
7: Rifki menambahkan proses verifikasi sangat penting karena apabila terdapat calon jemaah yang memutuskan menunda keberangkatan, maka kuota tersebut akan dialihkan kepada calon jemaah cadangan sesuai urutan nomor porsi berikutnya. Sebaliknya bagi jemaah yang siap berangkat, diminta segera melengkapi seluruh persyaratan dan mengikuti manasik haji melalui kelompok bimbingan haji dan umroh yang telah memiliki izin resmi di Sumatera Barat. Terkait kuota, Ebrifki menyebut jumlah jemaah asal Sumatera Barat pada musim haji 2027 diperkirakan tetap sebanyak 3.928 orang. Kuota tersebut merupakan bagian dari kuota haji nasional dan mencakup seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat mulai dari Kota Padang hingga Kabupaten Pasaman. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat upaya pencegahan anemia pada remaja melalui Gerakan Nasional Aksi Bergizi. Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan menjadi penentu masa depan daerah. Informasi selengkapnya kembali disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
5: Prevalensi anemia pada remaja putri di Kabupaten Padang Pariaman masih mencapai 8,38% berdasarkan data Program Gizi tahun 2026. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperkuat Gerakan Nasional Aksi Bergizi sebagai upaya menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz kepada kegiatan Aksi Bergizi yang digelar di SMP Negeri 2 Lubu Alung Padang Pariaman kemarin mengatakan mengatakan masa remaja merupakan periode penting yang menentukan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang. Menurutnya, menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan gizi menjadi investasi bagi kemajuan daerah. Ia menjelaskan, anemia masih menjadi tantangan kesehatan yang harus mendapat perhatian serius karena dapat menurunkan konsentrasi belajar, kebugaran tubuh, dan produktivitas remaja. Risiko tersebut juga berdampak jangka panjang, terutama bagi remaja putri yang kelak akan menjadi seorang ibu.
9: Acara ini sangat penting bagi kita semua karena untuk menjadikan bagaimana anak-anak semangat belajar untuk meningkatkan mutu daripada pendidikan perlu diperhatikan gizi daripada anak-anak itu sendiri. Di samping itu banyak yang manfaat lainnya yaitu untuk mencegah stunting, untuk anemia khususnya. Jadi anak-anak kita berikan berupa pil ya tablet tambah darah dalam rangka aksi bergizi. Harapan saya dan harapan kita semua tentu anak-anak akan menjadi lebih baik.
5: John Kennedy Aziz menambahkan, melalui gerakan nasional aksi bergizi, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mengajak remaja membiasakan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin beraktivitas fisik, serta minum tablet tambah darah atau TTD. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka anemia dan stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda. Kegiatan gerakan nasional aksi bergizi ini juga dilakukan secara serentak di berbagai satuan pendidikan tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Padang Pariaman. Ia berharap gerakan tersebut menjadi kebiasaan positif yang melahirkan generasi sehat, cerdas, produktif, dan mampu mewujudkan masa depan Padang Pariaman yang lebih baik. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda. Salah satu upaya yang dilakukan dengan memperjuangkan kesempatan lebih luas bagi siswa berprestasi melalui jalur afirmasi prestasi dan pemerataan kesempatan belajar PPKB Universitas Indonesia.
10: Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani kemarin mengatakan fokus utama pembahasan yang dilakukan setelah bertemu dengan Rektor Universitas Indonesia beberapa waktu lalu yakni dengan memperjuangkan masa depan pendidikan anak-anak di Kabupaten Dharmasraya melalui jalur afirmasi PPKB. Program tersebut dinilai mampu membuka peluang lebih besar bagi siswa dari berbagai latar belakang untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik. Menurut Anissa, jalur undangan PPKB memberikan kesempatan emas bagi siswa berprestasi khususnya yang berasal dari daerah terpencil. Bahkan sekolah yang belum pernah memiliki alumni di Universitas Indonesia tetap memiliki peluang untuk mengirimkan siswanya melalui mekanisme tersebut tanpa harus mengikuti tes masuk.
11: Jalur PPKB ini adalah jalur khusus yang dibuka oleh Universitas Indonesia. Bagaimana caranya adalah jadilah siswa terbaik, lihat dari nilai rapor, jadilah juara umum. Anak-anak Dharmasraya, khususnya yang kini berada di SMA, yang bercita-cita ingin masuk ke Universitas Indonesia, perbagus nilainya, jadi juara umum, jadi juara kelas, bisa mendapatkan undangan melalui jalur PPKB.
10: Anissa menjelaskan, keistimewaan lainnya yakni para siswa yang berhasil lolos melalui jalur tersebut akan memperoleh beasiswa penuh dari pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Dukungan dimaksud diharapkan mampu meringankan beban ekonomi keluarga, sekaligus mendorong semakin banyaknya pelajar berani mengejar pendidikan tinggi. Anissa berharap langkah yang dilakukan dengan menjembatani lebih banyak putra-putri Kabupaten Dharmasraya dapat menuntut ilmu di Universitas Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka tentu dapat kembali ke daerah dan memberikan kontribusi untuk pembangunan serta membawa perubahan positif bagi Kabupaten Dharmasraya. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Kesejahteraan petani di Sumatera Barat kembali menunjukkan tren positif pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik BPS Sumbar mencatat nilai tukar petani NTP mencapai 131,62 atau naik 0,68% dibandingkan Mei 2026 yang berada pada angka 130,73. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
12: Pada Juni 2026 untuk nilai tukar petani Sumatera Barat tercatat sebesar 131,62.
13: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, kenaikan nilai tukar petani atau NTP pada Juni 2026 menandakan pendapatan yang diterima petani dari hasil pertanian tumbuh lebih cepat dibandingkan pengeluaran yang harus mereka keluarkan. Kondisi ini mencerminkan daya beli petani yang semakin membaik dan kemampuan ekonomi rumah tangga pertanian di Sumatera Barat yang lebih kuat. Hasan mengungkapkan peningkatan kesejahteraan petani didorong oleh naiknya indeks harga yang diterima petani sebesar 1,36%. Kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani yang hanya meningkat 0,68%.
12: Sektor tanaman perkebunan rakyat memberikan sumbangan ya terkait dengan perubahan kenaikan NTP yang cukup signifikan sebesar 4,41% ya. Jadi di bulan Juni 2026 kalau kita lihat komoditasnya ada karet, ada gambir yang juga memberikan sumbangan ya terkait dengan kenaikan NTP di perkebunan rakyat. Sementara untuk subsektor yang lain terjadi penurunan ya tipis ya rata-rata ada di tanaman pangan.
13: Kepala BPS Sumbar Hasan menambahkan harga sejumlah komoditas pertanian menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan pendapatan petani. Komoditas yang memberi kontribusi terbesar antara lain cabai merah, karet, tomat, dan gambir. Di sisi lain, pengeluaran petani juga mengalami kenaikan meskipun relatif lebih rendah. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh harga beberapa komoditas seperti cabai merah, tomat sayur, bawang merah, dan bensin. Hans Permananda melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Solo Selatan dan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelah resmi menandatangani perjanjian kerjasama PKS pengembangan wisata alam pendakian Gunung Kerinci melewati Solo Selatan.
10: Bupati Kabupaten Solo Selatan, Kairunas kemarin mengatakan kerjasama pengembangan jalur pendakian Gunung Kerinci bersama Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat bukan hanya menarik wisatawan, namun kerjasama ini juga untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kairunas menyampaikan dengan adanya pengembangan wisata alam, pendakian Gunung Kerinci melewati Solo Selatan tentunya membuka lapangan usaha bagi masyarakat. Di antaranya, mulai dari usaha jasa pemandu wisata, porter, homestay, kuliner, transportasi hingga produk UMKM. Kairunas mengungkapkan, adapun kerjasama mencakup pengembangan kawasan wisata alam pendakian seluas 55 hektar yang berada di sebagian zona pemanfaatan, zona rehabilitasi dan zona rimba Taman Nasional di wilayah Kecamatan Sangir. Dengan kerjasama yang berlaku selama 4 tahun dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
14: Kita udah lapangan apa yang harus kita persiapkan untuk 2027 sampai 2029. Kami pemerintah Solo Selatan membuat rencana PD-nya dan meminta kepada PU anggarannya tolong nantinya jalan setapaknya lebih dibersihkan, termasuk kita sudah merintis titik-titik koordinatnya yang harus kita bentuk. Setelah titiknya sudah disepakati, tentu bagian perencanaan atau Pemda untuk datang sudah mulai membiasakan pendakian ini termasuk danau kota. Dua-duanya kita laksanakan. Saya yakin ini akan jadi pertumbuhan baru.
10: Kairunas menambahkan, seluruh pengembangan yang dilakukan bersama ini tentunya mengikuti ketentuan konservasi dan tidak mengganggu fungsi kawasan. Apalagi dengan pengembangan ini akan menjadikan Gunung Kerinci menjadi tujuan pendakian dalam negeri dan mancanegara. Bobby Febrianda melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, Semen Padang FC terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2026-2027 di bawah arahan pelatih kepala Neil Maizar. Sebanyak 37 pemain telah bergabung dengan tim Kabosira terus berlatih jelang mengarungi Liga 2 musim ini.
7: Saat dikontrol hari di Padang kemarin, Sekretaris Umum Sekum Komunitas Pendukung Klub Sepak Bola Semen pada FC Spartak, Femby Fernando menilai komposisi pemain yang dimiliki Semen pada FC saat ini sangat kompleks. Menurutnya, kehadiran sejumlah pemain berlabel bintang membuat Kabosira menjadi salah satu tim dengan materi pemain terbaik di Liga 2. Ia menambahkan kedalaman skuad ini menjadi faktor penting yang harus dijaga sepanjang kompetisi. Dengan jadwal pertandingan yang padat, rotasi pemain dinilai akan menjadi salah satu kunci agar performa tim tetap stabil sejak awal hingga akhir kompetisi.
15: Susunan pemain Semen Padang FC sudah sangat lengkap sekali dengan banyaknya pemain yang berlabel bintang bergabung dengan Semen Padang FC. Ya, harapannya tentu skuad yang ada di Semen Padang saat ini bisa membawa Semen Padang FC kembali berlaga di Liga 1 musim depan.
7: Febi juga mengungkapkan bahwa proses pembentukan tim belum sepenuhnya selesai. Manajemen Semen Padang FC masih akan mengumumkan 2 pemain asing yang diharapkan semakin memperkuat kualitas tim sebelum kompetisi resmi dimulai. Dengan perpaduan pemain senior berpengalaman serta recikan strategi pelatih Neil Mazhar, publik sepak bola Sumatera Barat berharap Semen Padang FC mampu tampil konsisten sepanjang musim. Teranyar tim berjuluk Kabosira resmi mengumumkan perekrutan gelandang naturalisasi Indonesia Stefano Lillipali sebagai tambahan kekuatan untuk mengarungi persaingan musim ini. Pemain berusia 36 tahun tersebut bergabung dengan Semen Padang FC setelah mengakhiri masa peminjamannya bersama Dewa United FC dan dilepas klub asalnya Borneo FC Samarinda pada awal Juli. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Ikatan Motor Indonesia IMI Pusat menilai sirkuit permanen Kandi Sawalunto berpeluang jadi prioritas nasional ajang balap road race dan drag bike di region Sumatera. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
16: Kemarin kan ada tim observer dari IMI Pusat untuk meninjau kelayakan untuk sirkuit Kandi.
17: Sirkuit permanen Kandi yang terletak di kawasan wisata Sawalunto merupakan sirkuit permanen pertama di Sumatera Barat. Dibangun di atas lahan bekas tambang batu bara yang direklamasi, sirkuit sepanjang 1,2 km ini memadukan fasilitas olahraga otomotif dengan pesona wisata daerah. Deputi Organisasi Ikatan Motor Indonesia IMI Pusat, Nasta Oktavian, kepada RRI di Jakarta kemarin mengatakan, hasil uji kelayakan oleh tim observer IMI Pusat baru-baru ini menilai sirkuit Kandi Sawalunto memiliki potensi besar menjadi salah satu pusat pengembangan olahraga otomotif region Sumatera. Salah satu trek favorit bagi rider yakni lintasan lurus utama atau main track sepanjang 390 meter yang membentang vertikal di sisi kanan lintasan. Pembalap bisa memacu kendaraan hingga kecepatan maksimal sebelum memasuki zona pengereman berat.
16: Beliau mengatakan bahwa ini potensi sirkuit sangat luar biasa karena masih banyak tanah yang masih bisa dikembangkan. Jadi ini kalau misalnya permintaan waktu itu adalah technical diligence-nya adalah apabila ini diaspal ulang, ini akan menjadi prioritas sirkuit di Sumatera. Jadi, dan insya Allah kalau tahun depan jadi, kita akan menyelenggarakan kejurnas lagi. Kalau misalnya ada perubahan regulasi dan kemungkinan insya Allah 2 kejurnas kita akan bawa ke Sawalunto.
17: Mantan Ketua IMI Sumbar tersebut menambahkan, sirkuit permanen Kandi akan menggelar Grand Final Kejurnas Balap Motor Prix Aspira Premio 2026 putaran region Sumatera pada 18 hingga 20 Juli 2026 mendatang. Penyelenggaraan seri pamungkas tersebut juga menjadi titik awal 2 penyelenggaraan agenda balap nasional lainnya yang akan digelar di sirkuit tersebut pada 2027 mendatang. Hans Primananda melaporkan.

Sebelum berpisah pendengar, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat tetapkan kuota Haji Sumbar pada musim Haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 Masehi. Tim Semen Padang FC kembali datangkan pemain berpengalaman Stefano Lillipali untuk berlaga di Liga 2 musim ini. Demikian pendengar Warta Berita Daerah untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: E-J-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya? Tapi, tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel Majalah Timbul Terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama. Dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Twitter daripada kantong informasi dan inspirasi. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita bergabung bersama Pro3 RI guna mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya,